dua matanya merah. Wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi. Washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini. Wa yaqrunu baina isba'ihi, beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, wayaqrunu baina isba'ihi as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du, beliau menyampaikan, atau menyampaikan pidato, khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd, dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du, perhatikan, cermati, konsentrasi, mendengar yang akan ku sampaikan ini. Lalu kata beliau, fa inna khairal hadits fi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, itu Al-Qur'anul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya, dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya, ya, maka itu semua menjadi tanggunganku, ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang ansor, beliau dan ayahnya. Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat. Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr

بن حزام بن عمر الخزرجي الأنصاري dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi SAW. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun, Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Istadda ya ghadabuhu, artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya, dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ithu wa ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang disebut oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah.
Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi Sallam, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian bahwa Nabi Alaihissalatu Wassalam kalau menyampaikan pidato atau khutbah, selalu beliau ya menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu, ayo perhatian. Perhatikan apa yang sesudah ini. Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Ya. Adalah kalamullah. Al-Quranul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi sallam, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallam. Ya. Dan ini masalah akidah. Yang wajib kita yakini. Wajib kita imani. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Ya. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama ya bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu ada untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggal, dia meninggalkan hutang. Ya. Aw dhaya'an, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak, yang perlu ditanggung. Maka, fa ilayya wa alayya. Maka kembalikan pada aku, dan aku yang bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amral khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul ya menegaskan, ya menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan. Ya, mengangkat suara. Ya. Supaya suara itu didengar oleh orang yang ada. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Ya. Dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi.
terghib atau terhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah atau khutbah, hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan. Harus sesuai. Ya. Haruslah sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan ya menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain bicaranya cara lain, suasana lain bicaranya lain, tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad SAW ila qiyamis sa'ah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Tidak. Ya, tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala la tushbihu sifatil makhluk, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya, artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' bid-din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud,
radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wa la tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi kalian. Kemudian yang telah pelajaran diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin wa lahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqaribahu alwarithin, maka semua itu adalah untuk, ya, lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli warisnya. Dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, atau yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang, atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasibihi. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka. Untuk menanggung mereka. Untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya. Ya suddu dainahu. Kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal. Ya, kalau punya satu negeri ada Baitul Mal. Ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang. Maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian, dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu, kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah, ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini. Orang yang meninggal ini. Baru kemudian Nabi SAW mensholatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan
Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar. Tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi. Atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia. Ya, hak bani Adam. Jadi harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau sholat pada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini, perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan, ya, kemenangan kepada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa?

0: Jadi Mujahid, Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas. Juga seorang ahli tafsir. Rahimahullah ta'ala. Dari Mujahid qol, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata Mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan. Kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bi makanin fahada anhu. Maka suatu ketika beliau melewati satu tempat. Ya. Melewati satu tempat. Fahada anhu. Maka Abdullah bin Umar itu beliau menjauhi tempat itu. Ya, beliau menjauhi tempat tersebut. Ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasu'ila, Abdullah bin Umar ditanya, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan yani hal tersebut. Apa yang dia lakukan. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Menjauh dari tempat itu. Maka aku lakukan itu. Fafa'altu. Maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Bazzar. Ya, dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini. Perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, hirsu ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhmila aw ghair muhimma. Hadis ini apa athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya, dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah bin Umar tetap melakukannya. Karena beliau melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah SAW fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar ya, mengetahui ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dan beliau ada kudwah contoh dalam hal ini. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya khususnya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anna hirs ibn Umar 'ala al-iqtida' bi Rasulullah sallam ya hatta fi dhafi al-umur adh-dhahira yadullu 'ala tamassuki bi sunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar ya dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu ya tidak harus dilakukan tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ya. Wa'adam mukhalafatiha. Dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam. Ya. Sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar turut ikut berhenti di situ. Ya. Ini saking semangatnya beliau ya atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laysa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi SAW ya, dalam semua keadaan mereka. Baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di balik sunnah Nabi SAW itu dia, mungkin dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan, ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan, dan seterusnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang ya perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya apalagi ya ini ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang peringatan bagi mereka yang melakukan meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum, pada sesi berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021 823 6543, ataupun Anda berkirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat melalui chat WA di 021 823 6543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan kepada Anda di 021 823 6543. Baik, kita tunggu. Baik, terputus. Kami angkat Ustaz dari pertanyaan yang pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bahwasannya ada yang mengatakan para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah di dalam Islam. Mohon sampaikan penjelasannya, apakah yang bid'ah hasanah ini berarti menunjukkan boleh dikerjakan, dan bagaimanakah contoh-contoh dari bid'ah hasanah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, tidak bisa dipungkiri memang ada sebagian ya dari ulama yang menyebutkan demikian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena mereka juga seakan menggambarkan ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Namun apabila kita cermati dalam masalah ini, ya, bahwa pada hakikatnya setiap bid'ah dalam agama ini adalah sayyi'ah. Karena alasan-alasan yang juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan ya kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama Allah ini sudah sempurna. Ada kemudian yang memberikan contoh tentang bid'ah hasanah itu misalnya ya dengan pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Ya, di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal ketika perang Yamamah misalnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq diusulkan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Sebetul keberatan Abu Bakar Siddiq itu ketika itu. Namun kemudian beliau memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya, yang dirasakan oleh Zaid bin Thabit itu amat berat. Nah, ini dikategorikan oleh sebagian orang, ya, bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Sebetulnya itu bukan bid'ah. Ya. Itu adalah tuntunan Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya. Tuntunan Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang kita dianjurkan atau diperintahkan mengikutinya, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi ini termasuk sunnah para Khulafa' Ar-Rasyidin. Sunnah Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa contohnya dulu Al-Qur'an belum dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, itu kan bid'ah hasanah. Nah, sekarang kita balik bertanya, gimana keadaan manusia atau umat ini seandainya Al-Qur'an tidak dikumpulkan? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan Allah sudah menyebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya tugas mengumpulkan Al-Qur'an ini kami, kata Allah Ta'ala. Ya. Inna alaina jam'uha. Inna alaina jam'aha wa qur'an wa qur'anah. Sesungguhnya merupakan kewajiban kami yaitu untuk mengumpulkan dan membacakan Al-Qur'an ini. Artinya bukan di zaman Nabi SAW. Ya. Itu sebagian mengatakan contoh adalah itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal itu sebetulnya kalau kita teliti bukan bid'ah. Ya, itu sunnah para khulafa' rasyidun. Demikian pula sholat tarawih. Ya dikumpulkan jadi satu imam oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Itu sunnahnya beliau. Sunnahnya Umar bin Khattab. Yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para khulafa'ir rasyidin, ya, yang upaya-upaya mereka, ya, dan ijtihad-ijtihad mereka atau petunjuk-petunjuk mereka itu tidak dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Tapi itu adalah sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ada sebagian mengatakan kitab-kitab hadis itu juga bid'ah. Ya. Atau disebut sebagai sunnah-sunnah hasanah. Ya, sebagai bid'ah hasanah. Ya. Maka ini adalah cara Allah Ta'ala untuk menjaga agamanya. Pada akhirnya demikian. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi Allah mempunyai metode dalam menjaga agamanya. Dan menjaga syariatnya dan munculnya para ulama-ulama hadis yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan ini tidak dikatakan juga sebagai bid'ah hasanah. Tapi ini adalah sebagai satu hal yang merupakan kewajiban dan membentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Ya, itu. Ada masalah-masalah duniawi, yaitu termasuk misalnya kalau mau dikatakan bid'ah hasanah, ya urusan-urusan duniawi ini. Hal-hal penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi manusia. Ya, ini diantara hal yang baru tapi bermanfaat. Tidak ada hubungan dengan agama. Karena urusan-urusan duniawi itu tidak merubah substansi agama itu. Sekarang mikrofon. Apa mikrofon dikatakan bid'ah? Ya keliru. Orang yang mengatakan mikrofon itu adalah bid'ah. Secara bahasa betul. Ini barang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya. Tapi kita lihat dia adalah sarana. Ya. yang dengannya justru menolong agama Allah. Ya. Memanggil orang untuk sholat dalam jangkauan suara yang panjang, yang jauh. Ya. Dan penggunaan mikrofon itu tidak merubah substansi azan itu. Ya, azan tetap azan itu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya. Cuma alat yang dipakai. Sama kacamata ini. Kacamata zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ya. Tapi dia membantu orang untuk membaca. Dan tidak merubah substansi agama itu. Maka di sini harus kita bedakan. Ya, kita harus membedakannya. Ya, ini pembahasan sebetulnya yang ditanyakan tadi. Ya, ada perkataan para ulama dalam masalah ini. Ada beberapa kitab yang membahas masalah pembagian tersebut. Ya, tapi yang jelas bahwa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, di daerah kami ini Ustaz, setelah melakukan sholat Jumat, dia menambahkan lagi dengan sholat zuhur Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Sementara suami saya sekarang udah jarang sholat Jumat karena kalau sesudah sholat Jumat tadi, para imam di situ memaksa untuk melakukan sholat zuhur Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan mohon disimak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bahwa pada hakikatnya ya, sholat Jumat itu sudah merupakan ya sebagai pengganti dari sholat duhur. Ya, dan sholat Jumat ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW ketika Allah mensyariatkannya, dan tidak ada riwayat bahwa beliau mengadakan sholat atau sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ya, dan ada sebagian ya dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut yang ditanyakan tadi itu, sholat Jumat 2 rakaat kemudian ditambah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dan ini wallahu a'lam ya, disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-qaul al-qadim dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Hijaz di Madinah Mekah. Kemudian qaul jadid perubahan pendapat beliau setelah beliau berada di Mesir. Jadi sebagian wallahu a'lam ini perlu kita dalami lagi dalam masalah ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perkataan atau pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ya, tapi perlu kita pelajari, kalaupun itu misalnya pendapat beliau, maka tidak bisa diikuti. Karena beliau sendiri melarang orang mengikuti yang menyelisih sunnah. Ya, beliau sendiri, Imam Syafi'i, melarang pengikutnya, muridnya mengikuti pendapat beliau kalau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW. Ya, namun kita betul jumpai di beberapa masjid, terutama yang di, ya mungkin di kampung-kampung yang jauh, masih ada tradisi ini. Bahkan ada juga yang khutbah Jumatnya itu pakai bahasa Arab, ya, sehingga orang yang datang tidak tahu apa yang diomongkan oleh khutib itu. Itu juga masih ada di sebagian tempat. Ya, padahal sebetulnya khutbah itu tujuannya adalah untuk

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Tengah menyimak sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Mamu'alim LCMHI dari bagian pembahasan kitab Minatul Alimi Rakib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Qadarullah masyafa'ala dan masalah.
2: Mayoritas ulama yaitu tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Tidak ada sholat duhur 4 rakaat setelah sholat Jumat. Kecuali orang yang tidak dapat sholat Jumat, maka dia menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat duhur. Ya, seorang misalnya datang di hari Jumat, ketika imam sedang duduk tasyahud akhir, atau sedang duduk tasyahud, karena Jumat hanya satu tasyahud. Imam sedang duduk tasyahud, ya sebentar lagi salam, datang orang ini, lalu masuk, ikut imam. Maka dia, sholatnya yang harus disempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia sudah tidak dapat sholat Jumat. Jadi seorang yang datang di hari Jumat, dia mendapatkan imam sedang duduk tasyahud, dia ikut imam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar duduk, imam salam, dia berdiri. Tapi penambahannya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, itu begini jawaban saya, wallahu ta'ala a'lam.
3: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani, pertanyaan terakhir dari penjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri penjumpaannya dengan faedah ini, kami meminta kepada teman menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
2: Baik para pemirsa, para pendengar televisi Roja, Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari ilmu-ilmu agama ini, ya, memperkuat iman kita, menambah keyakinan kita, dan mendorong kita untuk, ya, senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini jalannya Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'u subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya. Wala tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ya, maka bagian dari takwa kepada Allah Ta'ala adalah berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan berpegang teguh kepada sunnah ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan, ya, itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta kesempatan yang telah diberikan untuk kami bisa menimba ilmu, menggali beberapa faedah-faedah penting dari pembahasan Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadis Sahih Targhib wa Tarhib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan untuk Ustaz sekeluarga, penjagaan dan keberkahan. Dan kita dapat mengambil kembali beberapa kaidah-kaidah di kesempatan Selasa pagi yang akan datang. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kajian ilmiah yang menyapa antum di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: وقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: qawamih.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَرْحَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya? Dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan

0: خيرا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kembali kami akan hadirkan bimbingan dan pelajaran ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, Tarbiyah Jinsiyah, memberikan bimbingan kepada anak dalam mereka memilih teman serta lingkungan yang baik. Kami hadirkan dalam format rekaman. Qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau berhalangan untuk secara langsung hadir ke studio kami. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa Roja TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya tentang bagaimana tabiat, sifat, kebiasaan, watak sampai karakter itu tertempa lewat pergaulan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, atau kita terlalu kompromi di situ, atau terlalu memberikan kelonggaran kepada anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri, karena dia belum cukup ilmu dan pengalaman untuk bisa memilah dan memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan cocok untuknya. Maka orang tua harus bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya, lingkungan yang buruk itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, kita mendengar hadis Nabi tentang kisah tukang jagal yang telah membunuh 100 orang. Ya, ketika dia bertemu dengan seorang ahli ilmu itu menunjuki kepadanya sebab ya dia jatuh dalam dosa yang sangat buruk itu, yaitu dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Maka si ahli ilmu ini menganjurkannya, menyuruhnya untuk segera meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri yang lain. Artinya di sini adalah orang ini ya menjadi tukang jagal itu karena jatuh dalam dosa yang luar biasa itu ya, telah membunuh 100 jiwa itu karena lingkungan dan pergaulan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu dianjurkan kepadanya untuk hijrah, meninggalkan negeri itu ya, mencari negeri lain atau pindah ke negeri lain yang lebih baik lingkungan dan pergaulannya. Jadi sampai sedemikian besar ya pengaruh lingkungan dan pergaulan itu atas seseorang. Maka Nabi berkata, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat teman dekatnya, sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan, menadhar, siapakah yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi makna hadis ini ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama ya, menjelaskan bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang-orang sekitarnya yang menjadi teman dekatnya ya. Jika mereka adalah orang-orang yang baik agama dan akhlaknya, kemungkinan dia akan tertular kebaikan itu. Tapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita katakan pelaku maksiat, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh, terwarnai dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat besar. Ya, akan mendatangkan keburukan. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan jika dia dapat lingkungan yang tepat. Maka Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, ya, tentang pergaulan, ya, lingkungan dan pergaulan. Nabi berkata, "Matalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma antabta'a minhu." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, mungkin dia akan menghadiahimu, yaitu dia memberikannya gratis kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin dia, engkau bisa membeli darinya. Ya, engkau bisa membeli parfum itu darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu mendapatkan aroma wanginya. Enggak beli, enggak dihadiahi juga, tapi kita coba-coba, ya, coba satu, coba yang lainnya, akhirnya ya kita keluar dari tokonya, ya, dari kedainya itu wangi, ya. Nah, wanafihul kir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhri qathiyabak, boleh jadi, ya, percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Ya, wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang busuk ataupun yang tidak enak darinya, ya, karena pekerjaannya, ya, sebagai pandai besi, ya, kita katakan, ya, bergelut dengan pekerjaan yang kasar, ya, keringatan, bau, dan sejenisnya. Ya, maka kita dekat dengannya, ya, kita akan, ya, kecium baunya juga, ya, atau kalau agak lebih kurang beruntung, kita akan terkena percikan apinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sebagai contoh, ya, bila anak kita misalnya, ya, anak kita dekat dengan teman yang merokok misalnya, maka bisa jadi dia akan ikut-ikutan merokok. Ya, banyak anak-anak yang pada akhirnya dia merokok itu karena dia berteman dengan para perokok. Ya, nah, demikian juga banyak kita katakan remaja-remaja yang akhirnya terjerumus dalam dunia narkotika ataupun narkoba, ya, karena dia berteman dengan pemakainya atau dengan pengedarnya, akhirnya dia kena imbasnya. Ya, nah, demikian. Ya. Maka orang tua harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anaknya. Dia harus menyeleksi, dia harus memberikan amaran, ya, artinya perintah dan larangan di sini. Ya, walaupun terlihat kita katakan mengekang, ya. Sebenarnya ini bukan mengekang, ya, tapi lebih kepada mengarahkan untuk kemaslahatan anak. Karena dalam hal ini anak itu dia tidak mengerti, ya, bahaya lingkungan dan pergaulan. Ya, tahu-tahu tiba-tiba dia sudah jadi korban aja. Ya, maka di sini sebelum menyesal, ya, maka ya hendaknya orang tua betul-betul menjaganya. Karena mencegah itu lebih bagus daripada kita memperbaiki yang sudah rusak. Ya, nah, demikian. Karena salah satu penyesalan pada hari kiamat nanti adalah penyesalan karena lingkungan dan pergaulan. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat 27-29, Allah mengatakan, "Wa yauma ya'addu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan, 10 jarinya. Dia gigit 10 jarinya, artinya penyesalan yang sangat mendalam. Kalau orang menyesal gigit satu jari ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari yang digigitnya itu tandanya dia sangat menyesal. Kenapa? Apa penyesalannya? Dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti Nabi. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Ya, kenapa dia tidak mengikuti Nabi? Kenapa dia menyimpang dari sunnah Nabi? Ya, ayat berikutnya menjelaskannya. Ya laitaha laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, duhai kiranya dulu, ya, aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Quran dan sunnah. Ya, setelah keduanya datang kepadaku. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak peduli kepada manusia, ya. Akan membiarkan manusia. Ya, nah, setan tidak peduli kepada orang-orang yang menyesali dirinya karena disesatkan oleh setan. Nah, demikian, ya, ayat itu menggambarkan bagaimana nanti di hari kiamat salah satu penyesalan manusia itu adalah dia menyesali karena telah salah di dalam memilih lingkungan dan pergaulannya yang telah menyeretnya kepada mungkin kepada maksiat, kepada bid'ah, kepada syirik, ya. Ya, karena dekat dengan mereka, ya, dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu, ya. Nah, demikian. Maka ya, sekali lagi kita memang dituntut untuk bergaul. Kita enggak boleh kuper, ya, kurang pergaulan. Tapi ya, kita juga tidak boleh jadi koper korban pergaulan, ya. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi koper korban pergaulan karena kelengahan dan keabaian orang tuanya. Orang tuanya membebaskan, membiarkan, dan kadang-kadang dengan kata-kata ataupun pernyataan yang seolah-olah itu baik, seperti misalnya ya kita enggak boleh mengekang anak. Kita tidak boleh membatasi pergaulan anak. Ya biarkan dia mencari pergaulannya sendiri. Anak pun kan perlu bergaul. Dan kata-kata sejenisnya ya yang ya sebenarnya itu kita katakan kelemahan ya dari orang tua. Atau ketidakmampuannya. Atau ketidakmauannya untuk mengawal lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang perlu ya saya tegaskan di sini yang perlu untuk dikawal itu dah lingkungan pergaulannya di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita bisa mengawalnya jelas ya siapa dengan siapa dia berteman, ya kemana dia pergi, dia duduk-duduk bermajelis nongkrong-nongkrong istilah sekarang ya sama siapa kita bisa lihat, kita bisa kontrol, kita bisa awasi itu ya. Nah, tapi yang enggak kalah penting untuk kita awasi adalah ya pergaulannya, lingkungan dan pergaulannya di dunia maya. Dia berkomunitas dengan siapa? Di dunia maya. Ini dunia abu-abu. Dunia tanpa batas, enggak jelas. Ya, nah, ya boleh dikatakan hari ini manusia mungkin pergaulannya di dunia maya itu lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Karena ada keasikan tersendiri. Mungkin teman-teman di dunia maya tidak pernah membuatnya jengkel. Dan selalu mengikuti kemauannya. Selalu cocok dan matching dengannya. Beda dengan teman-teman di dunia nyata. Mungkin kadang-kadang selek, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang buat jengkel. Sehingga mungkin dia batasi itu. Tapi dunia maya, dunia tanpa batas. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya, ya sekarang kita terkicuh, terkecoh dengan apa yang tertampil di dunia maya. Sebagaimana kita contohkan, ada orang tua mendapati anaknya bergaul, wah, ya, anaknya akhwat bergaul dengan para akhwat di dunia maya. Dilihat profilnya semuanya akhwat perempuan, ya, tapi kita nggak tahu di balik itu. Ya, ternyata banyak akun-akun itu ya sebenarnya akun laki-laki tapi profilnya perempuan. namanya juga dunia maya ya, penuh dengan tipu-tipu ya. Nah, banyak yang terkelabui, banyak yang tertipu ya dengan pergaulan dunia maya ini yang berujung kepada tindakan kriminalitas, kejahatan ya. Nah, banyak yang jadi korban. Nah, ini bukan berita isapan jempol, ini kenyataan. Begitu berbahayanya ya pergaulan di dunia maya itu. Ya, nah kadang-kadang anak ini dengan segala kepolosannya, ya dia mudah ya terjebak, dia mudah dijebak. Ya, dia mudah dieksploitasi, dimanipulasi. Ya, nah sehingga kadang-kadang anak itu macam kesirep gitu ya, macam terhipnotis ya untuk terus larut dalam pergaulan dunia mayanya, dan ini sangat berbahaya jika tanpa kendali, tanpa pengawasan. Maka orang tua di sini ya jangan abai ya, jangan lalai. Artinya ya dia kontrol juga itu, dia awasi pergaulan di dunia maya. Tapi membatasi anak di dalam pergaulan dunia mayanya bukan perkara yang mudah. Ya, nah perlu di situ keterusterangan anak, kejujurannya, keterusterangannya kepada orang tua, keterbukaannya juga. Nah, yang menjadi masalah adalah jika anak itu sudah tertutup, atau orang tua bukan lagi menjadi sosok yang dipercaya sama anak. Anaknya sudah jaga jarak, ya. Nah, ini akan mempersulit ya pengawasan anak tersebut ya di pergaulan di dunia mayanya, dalam pergaulan di dunia mayanya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus tampil di depan anak itu menjadi sosok yang dia percaya. Ya, dia percaya bahwa kita hadir di sampingnya untuk maslahat dirinya. Ya, untuk kebaikan dirinya. Ya, kadang-kadang orang tua itu ya bersikap keliru, salah ya, kasar, terlalu berlebihan sikapnya. Tapi dalam hati saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga anak tidak jadi tidak dekat dengannya. Anak tidak memahami hal-hal yang enggak nampak di matanya, ya. Maka ya kelemah lembutan di situ. Karena orang suka dilemah lembuti. Ya, suka diakrabi, ya. Nah, ada kedekatan di situ. Ini tujuannya sama, untuk memproteksi anak, tapi yang satu caranya salah. Ya, dia dengan cara yang kasar. Anak selalu dihadapkan dengan vonis, hukuman, sanksi, dan sehingga anak pun menjaga jarak. Enggak begitu percaya dia dengan orang tuanya. Karena ketika orang tuanya ada urusan dengannya, ini pasti urusannya hukuman ini. Ini pasti divonis ini pasti disalah-salahkan ini pasti diburuk-burukkan ini pasti. Dia kadang-kadang sudah membaca itu, ya saya ini pasti akan dihujat ya sama orang tua saya ini. Nah, karena pendekatannya selalu negatif, ya. Nah, demikian, ya kita itu mendekati anak bukan untuk momen sekali dua kali, selanjutnya. Ya, seterusnya enggak ada batas. Ya, kalau cara pendekatannya itu keliru, maka kedepannya akan menjadi sulit. Ya, nah apalagi sudah tercipta gap, jurang pemisah antara anak dan orang tua. Kadang-kadang terlihat jelas itu bahwa anak itu sudah jaga jarak dari orang tuanya. Ya, sudah kurang keakraban, sudah mulai sembunyi-sembunyi. Ya, kadang-kadang bertemu juga tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi ya, dan anak ya terlihat menghindar dan orang tua terlihat cuek ya. Kalau mau ngomong sama anak kalau urusannya hukuman, sanksi, kesalahan dan sejenisnya. Nah, ini akan mempersulit sebenarnya ya. Nah, memang perlu sabar untuk lemah lembut itu, perlu sabar. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kita nggak akan bisa lemah lembut. Itu sepaket ya, kesantunan dan kelemah lembutan. Ya, nah perlu dada yang lapang, pikiran yang jernih untuk bisa sabar, sehingga kita bisa berlemah lembut. Ya, nah demikian. Ya, ya kita kecewa, anak. berbuat salah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, anak melakukan kekeliruan, ya, ya itu memang menyesakkan hati, ya, menyesakkan dada. Tapi ya kita harus berpikir jernih cara mengatasinya, ya. Ya kan tujuan kita hadir di sampingnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya walaupun ya ya kita katakan kata orang sekarang makan hati ya. Ya tapi ya itu adalah hal yang harus kita jalani. Bagaimana contohnya coba lihat Nabi Nuh alaihi salam menghadapi anaknya, ya tidak enak memang. Cuma ya begitulah caranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, nah maka perlu pendekatan yang positif, ya cara yang lebih santun, lebih manusiawi, ya lebih kita katakan menyatukan, mendekatkan hati. Ya, kita mulai dari situ. Ya, saya teringat perkataan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihran, dia berkata jangan harap orang yang telah kamu buat jengkel. Ya, orang yang telah kamu buat dia jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Nah, apalagi ini adalah anak yang ya kita katakan tugas kita menasihatinya bukan sekali dua kali seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana iyalah kita nasihati sekali dua kali ya sudah selesai ya. Nah, kita katakan kita bisa berkata wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Selesai urusannya ya. Demikian itu orang di luar sana, tapi anak enggak bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, cukup saya nasihati sekali dua kali lalu tinggal, enggak. Ya, karena kita ada hubungan khusus spesial yang enggak bisa putus. Ya, nah demikian yang harus kita tunaikan sampai maut memisahkan. Begitulah kira-kira. Ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam sampai anak itu tenggelam. Tapi Nabi Nuh masih melayani, bahkan melayani argumentasi anak itu. Ya ketika dia berkata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia menolak naik ke perahu yang dibuat oleh ayahnya. Lalu dia berargumentasi, aku bisa selamat dengan naik ke gunung. Tapi Nabi Nuh melayaninya dan berkata dengan santun kepadanya, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan oleh orang Allah yang maha pengasih. Artinya yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh masih melayani ya argumentasi anaknya dengan santun, enggak marah-marah. Dan pada akhirnya fakana minal mughraqin, anak itu harus tenggelam. Ya. Nah, demikian. Jadi itu faedah penting yang bisa kita petik di situ ya. Bagaimana kesabaran orang tua ya dalam mengarahkan, membimbing dan menuntun anak-anaknya. Nah, jadi enggak bisa kita main patah-patah istilahnya. Ya, ya anak kita bukan orang di luar sana yang ya mungkin kita enggak banyak momen bersama mereka ya. Ya kita ketemu, kita nasihati, sudah selesai. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau enggak dengar, ya sudah. Ya, nah selesai urusannya. Itu orang di luar sana. Beda dengan anak-anak kita. Apa bisa kita sikapi sama seperti itu? Wah saya udah cukup nasihati anak saya sekali dua kali habis itu terserah dia begitu. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, enggak mau tahu lagi. Ya kalau kepada orang lain ya bisa kita terapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Tapi kalau itu anak kita, nah maka orang itu akan diuji fitnatur rajuli fi ahlihi. Ya salah satunya wa waladihi. Fitnah, ujian yang diberikan Allah kepada seorang kadang-kadang datang dari keluarganya, salahnya dari anaknya. Ya itulah ujiannya. Ya, ini memang sangat tidak enak gitu ya. Bersabar menghadapi anak itu sangat tidak enak. Maunya kita enggak sabaran aja. Karena mungkin faktor orang tua itu sudah merasa letih ya. Sudah mungkin dia berpikiran dari kecil saya sudah menasihatinya. Dari kecil saya sudah mengurusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah mungkin ya salah satu hikmah. Ya Allah ceritakan, Allah sebutkan ya. Masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam yaitu 950 tahun. Bahkan ketika menyebutkan masanya itu Allah menyebutkan angka ter besar untuk mengesankan kesan, untuk memberikan kesan ini panjang sekali, itu 1000 tahun kurang illa khamsina amma, pakai illa, pakai istidrak di situ, pakai istisna ya, illa khamsina amma, kecuali 50 dikurang 50 tahun tapi disebutkan 1000. Wah, kalau kita dengar 1000, wah gede itu ya, 1000. Tapi sebenarnya aktualnya ya 950 tahun ya, tapi terdengar 1000 gitu ya. Maksudnya apa? Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin Nabi Nuh alaihissalam sudah mengulang-ulang hal yang sama ribuan kali ya, kalau 1000 tahun ya atau 950 tahun. Tapi enggak ada keluhan di situ ya, tetap konsisten ya, tetap dengan cara yang santun sampai akhir gitu ya. Tidak ada diceritakan di situ Nabi Nuh marah-marah, ngamuk sama anaknya ini, enggak ada. Ya, itu salah satu hikmah mungkin ya, Allah ceritakan kisah itu detail dalam Al-Qur'an. Nah, sebagai inspirasi bagi semua orang tua ya kita ya, bahwa kita belum seberapa. Maka ya pendekatan kepada anak itu sangat penting. Ya memperhatikan caranya ya. Nah, demikian harus sabar. Kadang-kadang kita merasa ego kita kita katakan terusik ya. Kalau saya lemah lembut kayaknya saya kalah ini ya. Kayaknya saya harus menunjukkan bahwa saya bisa untuk ngamuk sama anak saya, untuk garang sama anak saya, untuk tampil buas di hadapan anak saya, begitulah ya, karena mungkin kekesalan kita aja itu, kita sedang kesal mungkin ya, dan pikiran sedang mampet ya, tersumbat ya. Sehingga ngawur-ngawur aja kadang-kadang yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita dengar seperti ini, wah enaklah bicara kayak gitu karena kita, karena kamu tidak menghadapinya. Ya, Allah kan sudah kasih contoh Nabi Nuh, kurang ya kita katakan kurang ekstrim apalagi contohnya itu. 950 tahun menghadapi anak, dan ujung-ujungnya anaknya juga tidak mau mendengar apa namanya kita katakan kata-kata ayahnya. Ya, tapi coba lihat bagaimana cara Nabi Nuh tetap santun ya, tetap lemah lembut ya. Nah, tidak ada di situ kita katakan kesan kasar atau ngamuk gitu ya. Padahal ada alasan ya untuk ngamuk di situ ya, atau untuk marah-marah, atau ya paling tidak murkalah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian. Taib, kita sampai kepada metode pembelajaran ya, metode pembelajaran. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah semenjak dini, yaitu sejak kecil, kenalkan anak dengan komunitas yang baik dan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami ya. Karena anak itu masih polos ya, lugu, dia enggak ngerti mana komunitas yang baik, mana lingkungan yang baik, mana yang enggak baik. Maka sejak kecil dikenalkan, dibawa dia ya, misalnya ya dibawa ke majelis ilmu ya, ke majelis-majelis yang bermanfaat ya. Nah, demikian ya, di majelis-majelis orang soleh ya, sehingga dia tahu, oh ini dia lingkungan yang harus saya harus berada di situ ya. Nah, demikian. Dan sebaliknya ya, jangan kenalkan anak dengan komunitas yang buruk atau lingkungan yang buruk ya. Ya terlalulah kalau kita memperkenalkannya. Ya, kita dapati anak kita berada di komunitas yang buruk, kita juga kita enggak boleh membiarkannya. Ya, kita harus ya membantunya untuk bagaimana dia keluar selamat dari lingkungan seperti itu ya. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai terlambat ya, ketika dia sudah semakin dalam di satu komunitas atau lingkungan ternyata itu tidak baik, untuk keluar darinya susah ya. Sebagaimana banyak ya orang, bukan anak-anak saja, orang dewasa ya yang sudah matang akalnya, sudah bisa berpikir jernih ya dan berpikir waras ya, ketika dia tahu lingkungannya enggak baik, dia disuruh, dia lingkungan pergaulannya tidak baik, dia disuruh hijrah atau meninggalkan lingkungan itu, kadang-kadang ya berat itu. Nanti teman saya siapa begitu ya, banyak alasannya seperti itu. Kalau saya tinggalkan lingkungan saya yang lama, gimana saya, apakah saya akan dapat lingkungan yang baru? Dia dibayang-bayangi keragu-raguan dan kekhawatiran, sehingga kadang-kadang dia bertahan. Oleh karena itu akhirnya kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk hijrah, dia kembali lagi ya, akhirnya ya futur lagi, balik lagi, karena dia tidak tinggalkan lingkungan itu ya. Nah, kalau dia sudah semakin dalam di situ, maka jangan biarkan anak ya, ketika dia jatuh dalam lingkungan yang tidak baik, dibiarkan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera ya, segera di ya, diangkatlah dia dari lingkungan yang enggak baik itu. Maka ini harus dilakukan sejak kecil, sejak dini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang soleh. Jadi kita macam mak comblangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, selagi dia masih kecil itu bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang baik ya. Mak comblangi begitu ya, diperkenalkan gitu ya, didekatkan, dikasih motivasi untuk bisa bergaul dengan mereka begitu ya, walaupun kadang-kadang itu asing bagi anak kita ya. Nah, di mak comblangi istilahnya ya, anak itu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah, demikian. Itu perlu dibantu juga dia. Ya, perlu dituntun dia untuk ya, mau ya, kita katakan melebur ke dalam lingkungan komunitas yang baik itu. Karena kalau enggak ada dukungan dari orang tua, kadang-kadang anak itu juga dia menahan diri ya. Wah, ada rasa takut juga mungkin, dia khawatir tidak diterima di situ ya. Mungkin dia minder juga ya, apalagi kalau anaknya introvert misalnya. Maka dibantulah ya anak itu untuk bisa ya matching atau cocok dengan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Tentunya kita orang tua wajib memilih sekolah yang terbaik ya, semampu kita tentunya ya, yang terutama lingkungannya. Karena sekolah itu kadang-kadang bukan hanya kita katakan tenaga pengajarnya atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, tapi juga lihat lingkungan sekolah itu ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian sekolah itu tidak kita katakan tidak begitu peduli ya dengan orang anak-anak yang masuk ke situ, campur baur ya, kadang-kadang juga orang-orang anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah ini bukan di karantina ya, tapi ya dibiarkan berbaur dengan anak-anak yang lain, yang mana akhirnya mereka mewarnai ya. Nah, sebagian sekolah mungkin karena kurang tenaga, akhirnya dia tidak memperhatikan detail-detail seperti ini ya. Nah, jadi ya orang tua juga harus selektif dalam memilih sekolah ya. Nah, yang terbaik tentunya yaitu yang tentunya mengajarkan, memprioritaskan penanaman akhlak-akhlak mulia. Kalau pengetahuan itu di luar sekolah juga bisa dapat, bahkan duduk manis di rumah aja dia bisa dapat. Kalau pengetahuan ya, anak tahu ini tahu itu ya, hatta dalam urusan agama ya, bukan hanya dunia. Untuk tahu ini tahu itu sekarang sudah ada alat bantunya, sekarang sudah ada mesin pencari ya, ada AI hari ini ya, lebih-lebih lagi AI ya, segala sesuatu tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong ya. Nah, tahulah anak ini banyak hal, lebih banyak daripada orang tuanya, bahkan lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya, boleh jadi ya. Itu kalau sekolah hanya sekedar ngajari anak tahu ini tahu itu, tapi ya sebenarnya fungsi utama sekolah itu adalah menanamkan akhlak mulia. Ini yang hilang dari lembaga pendidikan kita hari ini, penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak maksudnya ya, nilai-nilai etika. Ini yang hilang hari ini, mungkin atau kurang ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat nih, karena yang namanya akhlak mulia itu ya apalagi di lingkungan sekolah ya sangat berkaitan erat dengan kondisinya, suasana di sekolah itu. Ya bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu mendukung atau tidak? Ada enggak di situ, nampak enggak di situ penanaman nilai-nilai akhlak? Atau tidak dipedulikan sama sekali? Kalau tidak dipedulikan sama sekali dan tidak menjadi fokus dan perhatian sekolah itu, ya mending pikir-pikir dulu lah. Ya, ya mungkin ada alternatif lain kalau seperti itu ceritanya ya. Nah demikian. Jadi ya itu kewajiban orang tua. Ya salah juga jika orang tua menyerahkan anak-anak mau sekolah di mana. Ya dia juga ngerti itu. Ya maunya ya yang viral mungkin. Maunya yang ya sekolah yang dia teman-temannya juga di situ ya. Atau banyaklah faktor-faktor lain yang menjadi pilihan anak begitu ya. Tapi dia nggak ngerti ya baik buruknya, positif negatifnya, maslahat mudaratnya. Mana yang aslah, mana yang kurang aslah, itu dia nggak ngerti. Ya, nah demikian. Jadi di sini juga untuk memilih lingkungan pendidikan, orang tua juga harus bukan campur tangan ya. Dia yang mendesain itu harusnya. Dia yang mendesainnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, berusahalah orang tua ini ya untuk mengenali teman-teman anak-anak kita. Ya, misalnya salah satu caranya lah dengan mengundang mereka mungkin, ajak temanmu main ke rumah misalnya. Supaya kita mengenali teman-temannya siapa ini. Ini teman-teman di dunia nyata ya. Ya, oh dia berteman dekat dengan si fulan, si fulan, si fulan. Bagaimana si fulan, si fulan ini mungkin dia perlu kita dalami ya, ajaklah dia. Ajalah mereka untuk ya bermain di rumah misalnya untuk melihat ya, nah untuk memantau juga. Nah, yang susah itu teman-temannya di dunia maya ya. Kecuali dia terbuka sama kita, dia tunjukkan dia apa, kita juga bisa mengontrolnya. Nah jadi kita berusaha untuk mengenali ya. Misalnya anak berteman dengan sebuah akun yang mencurigakan misalnya. Ini kayaknya spam ini ya, apa namanya ini mungkin maklar. Ada juga itu anak terjerat judol dan pinjol itu karena akun-akun bodong dan akun-akun yang nggak jelas seperti itu. Rupanya menawari anak-anak kita hal-hal yang negatif, ya kejahatan. Ya, nah jadi ya harus dikenali, berusaha untuk mengenali itu. Ya kita juga jangan hari ini ya orang tua jangan gaptek-gaptek kali juga begitu ya. Nanti ya agak repot karena ini dunianya hari ini udah seperti ini, kita nggak bisa, wah saya nggak mau tahu lah tentang teknologi ya. Sekarang anak kita bersentuhan dengan teknologi ya, sementara kita harus hadir di situ ya. Nah maka sedikit banyak kita juga harus tahu ya, jangan lugu-luguan seperti itu ya. Anak berteman dengan akun yang ini bahaya misalnya, ini mencurigakan, kita nggak ngerti ya, kita biarkan aja. Jadi ternyata anak kita nanti jadi korban kejahatan ya, kita tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi ya. Nah demikian, jadi berusaha untuk mengenali teman anak-anak kita ya, teman-temannya itu siapa ya. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian ilmiah yang mengantarkan kita sampai pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dalam format rekaman, hadir dari pembahasan memberikan bimbingan kepada anak dalam memilih teman serta lingkungan yang baik untuk masa depan mereka agar bisa lebih baik di dalam mendapatkan informasi-informasi dari lingkungan dan teman-teman yang menemani tumbuh kembang mereka. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memohon kepada Allah Rabb sang penjaga untuk memberikan penjagaan bagi keluarga, khususnya anak-anak kita, untuk kita bisa bersabar dalam menemani mereka, membimbing dan mengarahkannya. Ada banyak hal yang menguji kesabaran hingga kita butuh kelapangan hati dan dada untuk bisa menerima apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, dan kita sebagai orang tua mengarahkan kepada kebaikan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Dan kita akan simak beberapa tilawah Al-Quran Karim yang memberkahi kerongkongan Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
4: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: Wa idza as-suhuf nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahiimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: Alimat nafsum ma ahdarat.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Efes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakib tatarat wa idzal bihaaru fujjirat.
0: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dan merangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwal bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan mudarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq, atau kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme. Maka ketahuilah bahwa dakwah ini, dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang, dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Berikut ini kami hadirkan kajian dari bahasan pembodohan umat bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidzallahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Para hadirin dan hadirat Muhammadiyah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya tersebarnya kebodohan. Dan tersebarnya kebodohan merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbuta al-jahlu wa yushrabal khamru wa yadhhara az-zina." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan kokohnya kejahilan, yaitu tersebarnya kebodohan, dan diminumnya khamr dan tersebarnya zina. Ya. Salah satu yang pertama Rasulullah sebutkan di antara tanda hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dan kebodohan salah satu program utama syaitan untuk disebarkan, karena dengan tersebarnya kebodohan maka segala rencana syaitan akan berjalan. Kalau masyarakat bodoh, maka syaitan ingin menyebarkan kesyirikan sangat mudah. Setan ingin menyebarkan kemaksiatan juga sangat mudah, menjadikan orang-orang memerangi syariat sangat mudah karena kebodohan tersebar. Dan kebanyakan manusia juga ikut menyebarkan kebodohan karena perkara-perkara duniawi. Dan akan kita jelaskan insyaAllah di tengah kajian kita. Para hadirin hadirat Muhammadiyah Subhanahu wa Ta'ala, penyebaran kebodohan yang akan kita bahas tentang terkait dengan agama. Tetapi ternyata penyebaran kebodohan juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk kemaslahatan duniawi. Seperti misalnya penyebaran kebodohan terkait dengan kepentingan ekonomi. Banyak produk-produk yang dilariskan dengan cara menyebarkan apa? Kebodohan. Membuat masyarakat bodoh sehingga tidak mengerti, akhirnya produk-produk tersebut laris. Contoh disebutkan, dan ini sebagian orang menyebutkan ilmunya disebut dengan aknotologi, ya, apa? Dari aknotologi, yaitu ilmu penyebaran kebodohan. Karena ada maslahat di balik penyebaran kebodohan tersebut. Contoh seperti para penjual rokok, mereka menyebarkan tentang tidak bisa diperbaiki, ya. Panitia bisa dikecilin dikit mungkin. Panitia. Tes kecilin dikit aja, enggak apa-apa. Tolong dikecilin dikit. Panitia. Baik, kita lanjutkan. Di antara sebab susah begini. Ulang dari awal aja, ulang dari awal. Tolong panitia dikecilin, bisa enggak? Halo? Enggak bisa. Ulang aja, Win. Ini terganggu begini. Enggak bisa. Tolong panitia dikecilin dengungnya biar apa namanya berkurang. Panitia, ada yang bisa dikonfirmasi? Panitia,

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Sudah melewati apa kolam. Semoga Allah beri ganjaran yang besar. Baik, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali kita akan bahas tentang bahaya tersebarnya kebodohan pada umat ya. Sungguhnya penyebaran kebodohan terhadap umat dilakukan oleh orang-orang dengan sebab dan tujuan yang buruk ya. Di antaranya karena kepentingan-kepentingan duniawi, dan ini dilakukan bukan cuma terkait dengan agama, juga terkait dengan masalah duniawi ya. Sudah tadi sempat kita singgung tentang masalah ekonomi, bahwasanya sebagian para pedagang untuk memperlaris dagangan mereka, maka mereka menyebarkan kebodohan tentang produk mereka, yaitu bahaya-bahaya dari produk mereka, mereka sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti para penjual rokok, maka mereka menghilangkan ilmu tentang bahaya rokok, dan ini sangat laris apa namanya pada dahulu. Sekarang juga mungkin orang masih bodoh akan hal tersebut. Kata mereka, minimal masyarakat ragu bahwasanya rokok bahaya bagi paru-paru. Kalau sudah ragu, maka akan terus laris. Selama ragu, maka akan terus laris. Apalagi produk-produk rokok diiklankan dengan hal kebalikannya. Biasanya produk rokok itu diiklankan dengan hal yang menggambarkan simbol akan kegagahan. Ya, seperti seorang lelaki sedang naik gunung, ya, seorang lelaki sedang naik apa, mobil yang gagah, ya, kemudian yang macho, yang keren. Seakan-akan siapa yang merokok dia lelaki yang keren. Dan akhirnya anak-anak muda termakan hal tersebut. Benar atau tidak? Masih ingat kita zaman-zaman sekolah dulu kalau enggak merokok kurang apa? Kurang keren. Padahal bahlul. Tapi demikian kebodohan tersebar sehingga orang-orang terpedaya. Ya. Orang-orang terpedaya. Bayangkan sesuatu yang bikin batuk, yang bikin pusing, tapi akhirnya laris. Karena rokok, orang merokok pertama pasti batuk dan pusing sebelum sampai pada tingkat kecanduan. Ya, untuk bisa orang berani mencoba, dibuatlah iklan-iklan yang hebat pembodohan kepada umat. Contoh seperti misalnya produk, disebutkan juga produk misalnya dengan gula yang tinggi, disebut produk non-fat, tidak ada apa lemaknya, tetapi gulanya sangat tinggi. Kemudian gula akhirnya ketika tidak bisa digunakan oleh tubuh karena kurang gerak, karena mager apa, mager ya, malas gerak, akhirnya gula tersebut menjadi apa? Jadi lemak, akhirnya menjadi penyakitan dan berbagai macam penyakit ya. Dan seperti itu, seperti produk juga menunjukkan bahwasanya susu buatan, susu apa namanya, susu kaleng itu lebih afdal daripada susu asli, karena susu kaleng mengandung vitamin-vitamin ditambah dengan unsur-unsur macam-macam sehingga orang banyak terpedaya sehingga mengutamakan susu kaleng daripada susu ibu, lebih dahulu susu sapi daripada susu mama. Akhirnya susu sapi lebih laris daripada susu mama. Itu cara-cara pembodohan memperlaris produk-produk dagangan. Disebut tadi ilmunya apa tadi? Anoktologi. Itu ilmu pembodohan. Demikian juga disebutkan ini dilakukan oleh sebagian penguasa memendohi masyarakat. Masyarakat jangan pintar, kalau pintar nanti protes, nanti banyak kritik. Maka dibuat masyarakat agar bodoh, informasi disembunyikan dengan berbagai macam tujuan. Tentunya ada kemaslahatan duniawi di balik itu. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian orang dalam perkara agama ya. Contoh bagaimana pembodohan terhadap umat dalam perkara agama sehingga umat bodoh dan taklid buta. Contoh disebarkan cerita-cerita khurafat yang aneh-aneh. Cerita khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga orang-orang pun taklid kepada sosok tersebut. Mau kita datangkan 1000 dalil mereka tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki keajaiban, karomat-karomat yang hanya sekedar cerita-cerita. Sehingga akhirnya dalil tidak dipakai lagi. Padahal Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr." Bahwasanya semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga bisa salah, Umar bisa salah, Utsman bisa salah, Ali bin Abi Thalib bisa salah, para sahabat bisa salah, para a'imah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bisa salah, apalagi orang-orang yang jauh derajatnya di bawah mereka. Namun dibuatlah kisah-kisah khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga ketika khurafat tersebut luar biasa, dalil yang dimajukan akan dibuang, tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena ini adalah orang ini adalah wali. Gampangnya demikian. Oh, ini seorang ada lomba terbang untuk lomba terbang. Akhirnya terbang, yang satu nabrak atap, atapnya bocor, kemudian yang kedua loncat lagi. Itu mungkin atap zaman dahulu, kalau sekarang kepalanya yang bocor ya. Tapi orang ketika dengar ada ini satu terbang, lomba-lomba terbang-terbangan, maka sudah selesai. Mau pakai 1000 dalil, kamu 1000 dalil gak bisa terbang. Hafal Quran, hafal hadis, gak bisa terbang. Udah gak yang banyak omong, ini terbang, tadi lomba-lomba terbang. Ini repot seperti itu. Nah, ini pembodohan kepada umat. Sehingga umat jadi ditutup otaknya, sehingga tidak mau berpikir lagi secara kritis, karena sosok yang dia hadapi suka lomba terbang. Mungkin lomba terbangnya pas 17 Agustus. Contoh, ini mematikan akal. Contoh lagi seperti sebagian kelompok firqah di tanah air melarang orang untuk ngaji di luar dari kelompoknya karena dia sudah menjamin surga dengan pembodohan mengatakan bahwasanya ilmu kita bersanad, pendiri firqah kita ini, kelompok kita ini bersanad, sehingga adapun yang lain tidak ada sanadnya. Zaman dahulu orang banyak dibodohi, padahal yang punya sanad banyak. Padahal yang punya sanad banyak, sanad Quran, sanad hadis banyak, ustaz banyak. Keluarga saya juga banyak yang punya sanad. Maksudnya biasa, hal yang biasa. Cuma dahulu karena orang-orang bodoh tidak ngerti tentang sanad, mereka menyangka hanya orang yang punya sanad pasti benar dan yang lain tidak punya sanad. Maka dia membodohi umat dengan dua cara. Pertama, mengesankan yang punya sanad cuma dia di tanah air kita. Yang kedua, orang punya sanad pasti benar. Padahal ini dua-duanya salah. Yang punya sanad banyak. Yang kedua, yang punya sanad belum tentu benar. Karena dalam hadis aja banyak perawi sanad yang bermasalah. Ada perawi sanad yang khawarij, ada perawi dalam sanad yang murjiah, ada perawi dalam sanad yang syiah. Dan ini dibahas oleh para ulama, bagi orang ngerti hadis, ngerti ini adalah pembodohan yang luar biasa. Tetapi orang-orang awam, orang-orang masyarakat tanah air gak tahu sehingga dibodoh-bodohin, sehingga terkukung dalam kelompok tersebut, kemudian harus bayar pajak tiap bulan 10% sebagai bentuk sambung, dan ternyata mungkin puluhan ribu orang terpedaya membangun suatu dinasti yang dibangun di atas pembodohan kepada umat. Alhamdulillah sekarang banyak orang paham, setelah puluhan tahun orang mulai paham, mulai orang meninggalkan firqah tersebut. Mungkin antum tahu firqahnya? Tahu? Ya sudahlah, sama-sama tahu. Taib, ini contoh pembodohan. Subhanallah, saya punya keluarga, saya diskusi sama dia selalu bilang, enggak begitu. Setelah belasan tahun baru dia kemudian terbuka. Ustaz, begini-begini. Saya bilang, kenapa enggak dari dulu ngomong? Setelah belasan tahun baru kemudian dia terbuka, akhirnya dia meninggalkan seluruhnya, dibodoh-bodohi oleh ustaz-ustaz mereka. Bahkan saya pernah datang ketika saya belum ngaji, saya baru diterima di UGM tahun 98, kemudian saya datang ke markas mereka, saya ketemu dengan ustaz mereka, ustaz muda, kemudian ngobrol. Saya ngobrol, dia bilang enggak begitu, karena dalam istilah mereka ada namanya ngapusi. Ngapusi mereka nampaknya bitonah, yaitu berbohong untuk kebaikan. Kalau orang Syiah sebut taqiyah, kalau mereka sebut apa? Bitonah. Dia ngobrol sama saya sehingga mengesankan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Subhanallah, akhirnya saya tinggalkan, ada keraguan dalam diri saya, masa begitu? Lama-lama saya ngaji-ngaji, lama-lama ini orang, saya ngisi pengajian, dia hadir. Lah, ini ustadz yang dulu. Sudah sadar. Setelah 20 tahun kemudian dia hadir ikut pengajian. Loh, kamu dulu? Iya ustadz, dulu saya. Ya udahlah. Subhanallah. Tapi gitulah, membangun dinasti demi ekonomi, keuangan, mengkeruk uang rakyat, uang masyarakatnya, untuk kesenangan amir-amirnya, ya, dengan pembodohan luar biasa. Dan betapa banyak puluhan ribu orang dibodoh-bodohi. Dengan cara mengesankan cuma dia yang punya apa? Sanad, kemudian yang punya sanad pasti benar. Ini semua pembodohan. Dan banyak orang yang dibodohin. Ini terjadi. Contoh lagi misalnya pembodohan. Sebagian kelompok juga melarang bahas fikih. Saya pernah ngisi pengajian suatu kelompok. Saya ngisi kemudian mulai rame. Akhirnya pengajian entah ketiga atau keempat saya diberhentikan. Saya tanya, saya jujur sama mereka, kenapa dilarang? Katanya gak boleh bahas fikih. Fikih itu ranah ulama. Lah, terus gimana ente dulu? Terus ente gimana mau gak tahu fikih? Bagaimana menghadapi kehidupan kalau gak belajar fikih? Dibilang ini ranah ulama. Ini pembodohan. Ingin umat tidak pintar-pintar. Sehingga kalau umatnya pintar, akan kritis kepada dia. Kalau kritis kepada dia sudah tidak jadi amir lagi. tidak jadi orang dipandang lagi karena ketahuan dia bodoh. Maka mereka ini tidak ingin murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Sementara para ulama bangga dan senang kalau ada murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Selama pelajarannya benar, kenapa dilarang? Kecuali dilarang ilmu yang sesat. Ini belajar fikih, empat mazhab atau mazhab ini, enggak ada masalah. Ini wawasan dari apa namanya khazanah ilmu kaum muslimin. Wah, ini akhirnya begitu. Akhirnya bertahun-tahun, puluhan tahun ilmunya gitu-gitu saja. Sehingga yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Ini pembodohan terhadap umat dalam rangka menjaga eksistensi sang pemimpin. Sehingga dia tetap di atas. Bagaimana tetap di atas? Murid-muridnya dibodoh-bodohin terus. Benar atau tidak? Benar, ini terjadi. Saya alami sendiri. Ini pembodohan contoh. Contohnya pembodohan juga disampaikan oleh sebagian orang sufi yang ekstrim. Mengatakan tidak boleh tanya apapun dalil kepada guru. Kata mereka, kun baina yadai syekhika kal mayyit baina yadail ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat yang sedang dibandingkan oleh pemandi mayat. Memang kalau mayat ketika dibanding, jangan-jangan. Enggak boleh. Mayat pasrah enggak? Pasrah. Demikian juga seorang murid di hadapan guru, pasrah. Enggak usah takon-takon, pokoknya menang, pasrah. Seperti mayat yang sedang dimandikan oleh apa? Pemandi mayat. Dalam rangka apa? Supaya taklid. Akhirnya, ya, terserah sang pemandi mayat membolak-balikkannya, terserah apa yang dia sukai. Dan dia taat kepada sang pemandi mayat tersebut. Ya. Tidak berkutik sama sekali. Maka ini diantara cara pembodohan kepada umat. Sehingga murid tidak kritis. Sehingga taklid kepada sang guru. Dengan taklid kepada sang guru yang diuntungkan adalah sang guru. Kemudian juga di antara pembodohan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, jika engkau melihat ada seorang guru yang dia adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala melakukan kemungkaran, maka jangan kau ingkari meskipun kau punya dalil akan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena wali punya ilmu khusus yang mungkin kau tidak tahu. Sudah enggak usah tanya-tanya. Kalau kau lihat wali minum khamar, belum tentu dia minum khamar, mungkin dia minum madu. Kalau kau yang minum jadi khamar, tapi kalau wali itu yang minum sampai di kerongkongan berubah jadi air putih. Ini benar, ini ada. Tapi kenapa kalau jadi air putih terus kenapa walinya mabok? Mabok syar'i. Di antara perkataan mereka, saya bacakan. Wa'lam waffaqakallah annal waliyal maftuh alaihi ya'riful haqq was-shawab. Ketahuilah bahwasanya wali yang dibukakan ilmu baginya, dia mengetahui kebenaran dan al-haq. Wala yataqayyadu bi madhhabin minal madhahib, dan dia tidak terikat dengan madhab manapun. Walau ta'attalatil madhahibu bi asriha laqadira ala ihya' syariah. Kalau seandainya seluruh madhab hilang, dia bisa bikin syariat sendiri. Wa kaifala, bagaimana dia tidak bisa bikin syariat sendiri? Wa huwa alladhi la yaghibu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarfata ain. Dia selalu diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ada connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Nabi masih hidup, connecting dengan mursyid saya. Ini kayak orang-orang sufi begitu. Sehingga enggak ada syariat, enggak ada masalah karena dia connecting langsung dengan apa? Dengan Nabi. Wala yakhruj an musyahadatil haq jalla jalaluhu fi ahkamihi at-taklifiyah wa ghairiha, dan selalu hadir menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum taklifiyah dan yang lainnya. Wa idza kana kadzalik fa huwa hujjatun ala ghairi, kalau dia perkaranya kondisi demikian sang wali ini, maka dia hujjah atas yang lainnya. Walaisa ghairuhu hujjatan alai, dan yang lain tidak bisa dijadikan dalil untuk menyalahkannya. Dia yang dijadikan standar kebenaran. Li'annahu aqrabu ilal haqq min ghairil maftu alai, karena dia lebih dekat kepada kebenaran daripada selain wali. Wa hina idzin fa kaifa yasughul inkaru hadhihi sifatuh, kalau begitu bagaimana kita mengingkari orang yang kondisinya seperti ini, senantiasa connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyaksikan kebenaran Allah dalam hukum-hukumnya. Hadza wa yuqalu innahu khalafa madhhab fulanin fi kadza, kemudian dikatakan dia telah menyisi madhab ulama fulan. Idza sami'ta hadza faman arada an yunkir 'alal walil maftu 'alayhi la yakhlu imma an yakuna jahilan bisyari'ah kama huwa alwaqi' ghaliban min ahli al-inkar wa hadza la yaliku bil inkar wal a'ma la yunkiru 'alal basiri abadan. Maka orang yang mengingkari seorang wali, dia pasti jahil dengan syariat. Maka dia seperti orang buta. Orang buta tidak boleh mengingkari orang yang bisa melihat. Ini contoh. Sampai dulu di zaman-zaman dahulu, saya masih ingat itu terjadi keributan, saya tidak ingin sebut nama. Sampai mengatakan, kalau wali fulan mengatakan langit merah, saya akan mengatakan langit juga merah. Karena wali tidak mungkin salah. Ini enggak benar, wali mungkin salah. Abu Bakar mungkin salah enggak? Salah. Umar pernah salah enggak? Salah. Umar lebih, siapa yang lebih wali dari Umar? Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat pasukan dalam jarak sebulan, kemudian dia mengatakan, ya sariyatul jabala al-jabala, wahai sariyah pemimpin pasukan, larilah ke arah gunung. Mereka tiba-tiba dengar suara, ternyata Umar sedang berbicara di atas khutbah. Allah memperlihatkan pasukan Umar di depan Umar, kemudian Umar memberi nasihat dan diingat oleh mereka tanpa video call dengan jarak perjalanan satu bulan. Siapa yang lebih wali daripada Umar? Yang kata Nabi SAW, innallaha wada'al haq lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran dalam di atas lisani Umar. Yantiku bihi. Umar kalau bicara pasti benar. Bahkan punya ide. Umar punya ide. 8 kali turun ayat membenari ide Umar. Bayangkan ide Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang luar biasa seperti ini? Siapa yang kata Nabi SAW, malaqiya ka syaitan fa salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau jalan satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Mungkin sebagian kita kalau jalan syaitan malah mendekat. Umar jalan, syaitan kabur. Siapa yang bisa lebih wali daripada Umar? Itu pun dia salah ketika perjanjian Hudaybiyah. Dia mengkasih ide sama Nabi, ternyata dia salah. Yang benar Nabi dan Abu Bakar. Umar bisa salah. Dijamin surga. Terus apalagi wali-wali sekarang? Siapa yang bilang wali maksum? Ini dari perkataan orang Syiah. Syiah mengatakan yang maksum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Imamnya 12 semuanya apa, Mak? Maksum. Ini dari akidahnya orang Syiah kemudian masuk ke orang-orang sufi. Oleh karena orang Syiah mengatakan kalian sama kami sebenarnya sama saja, benar atau tidak? Benar. Karena banyak kemiripan dari masalah kewalian, dari masalah penyembahan terhadap penghuni kubur, mirip antara Syiah dengan sebagian orang-orang sufi. Pengagungan terhadap kuburan ditinggikan, lihat kuburan Khomeini lebih bagus daripada kuburan daripada Masjid Al-Azhar. Kuburan Khomeini lebih indah, lebih bagus daripada Masjid apa? Al-Azhar. Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Oleh karenanya ini adalah ajaran Syiah yang masuk menerobos dan inilah pembodohan terhadap umat. Kalau wali sudah dicap wali, pokoknya apapun dia lakukan tidak boleh disalahkan. Seakan-akan kalau dibilang dia salah, kewaliannya batal. Ini dari mana kaidah seperti ini? Ini pembodohan. Benar-benar pembodohan. Sehingga orang bela wali membabi buta. Karena kalau dikatakan dia salah, seakan-akan kewaliannya apa? Batal. Padahal tidak syarat seorang wali harus benar terus. Lagi pula yang cap dia wali, mana capnya? Mana stempelnya? Mana sertifikat dari langit bahwasanya ini adalah apa? Wali. Ternyata ada yang bikin sertifikat. Tapi ada sebagian mereka membantah di antara mereka. Katanya ada yang ketemu Nabi Khadir, kemudian majukan proposal untuk minta apa? Sertifikat pengakuan dari Nabi Khadir. Ada-ada saja orang-orang. Kemudian juga seperti zaman sekarang, di antara pembodohan, ketika sebagian da'i menjelaskan tentang sunnah-sunnah, ya, terkait kematian, bahwasanya kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian orang mengingkari. Karena ketika ada kematian, mereka punya proyek di balik kematian tersebut. Untuk mendapatkan harta yang banyak. Ketika datang sunnah menjelaskan bahwasanya orang kalau meninggal harusnya begini, begini, begini. Mereka tentang luar biasa. Tentang luar biasa. Kita teliti-teliti ternyata di balik itu ada proyek. Ada proyek. Padahal itu mazhab Syafi'i. Baca buku fikih manapun dalam mazhab Syafi'i tentang bagaimana aturan-aturan terhadap mayat yang meninggal dunia. Sangat sederhana. Sunnah dalam Islam sangat sederhana terkait dengan apa? Mayat. Bagaimana orang yang meninggal harus disantunin, harus dibantu, bukan malah kebalikan, gagah-gagahan dengan mayat. Kemudian macam-macam. Silakan baca contoh buku yang sekarang Al-Fiqhul Manhaj. Saya ada kajian khusus tentang masalah ini. Tentang bagaimana sunnah-sunnah terkait dengan mayat dalam mazhab apa? Syafi'i. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ekonomi sebagian orang, maka mereka mengingkari sunnah-sunnah tersebut, kemudian menyebarkan pembodohan luar biasa kepada umat. Taib hadirin dan hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tersebarnya kebodohan, tadi saya sebutkan adalah program utama apa? Syaitan. Program unggulan syaitan. Kenapa? Karena kalau kebodohan tersebar, maka semua yang ingin ditanam, ingin ditebarkan benihnya oleh syaitan, kemaksiatan, kesyirikan, khurafat, semuanya bisa. Karena masyarakat dalam kondisi bodoh, sehingga tidak punya

kalian tinggalkan lima berhala kalian. Wat suwa yaguth ya'uk nasr. Siapa lima berhala ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ha'ulai asma'u qawmin salihin fi, asma'u rijalin salihin fi qawmi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman generasi kaum Nabi Nuh. Ya. Mereka sering kumpul satu majelis, mereka berzikir kepada Allah, mereka orang soleh tanpa diragukan, mereka ahli tauhid. Falamma matu auha syaitan ila qaumihim aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Maka syaitan datang. Pertama kali syaitan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, tidak langsung syirik. Kenapa? Ketika itu ilmu masih tersebar. Mereka ini punya murid-murid. Maka pertama syaitan mewahyukan dengan bid'ah terlebih dahulu. Kata syaitan, agar kita ingat tentang mereka, maka bangunkanlah atau bangunlah patung-patung, lima patung di tempat biasa majelis mereka berzikir, majelis mereka menyampaikan ilmu dalam rangka untuk mengingat mereka. Ini pertama. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah patung-patung tersebut. Dikasih nama Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Dibangun untuk zikroyat, untuk kenangan. Kalau lihat maka ingat tentang bagaimana orang-orang ini ahli ibadah. Tidak ada niat untuk diibadahi. Kenapa? Ilmu masih tersebar. Setan menunggu, setan tidak buru-buru. Karena kalau setan bilang sembah, mereka tidak mau sembah. Masih ada ilmu. Falamma halaka ulaik. Tatkala para pembangun, generasi pertama yang bangun patung-patung tadi telah meninggal dunia. Wa nusyal ilm, dan ilmu telah dilupakan, ubidat. Maka akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Jadi ketika ilmu sudah hilang, tidak ada lagi senjata yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada punya imun yang untuk menolak penyakit, ya tidak ada senjata untuk menangkis, maka setan dengan mudah menyuruh berbuat syirik, mereka langsung ikut. Wa nusyal ilmu ubidat. Ketika ilmu sudah dilupakan, akhirnya berhala-berhala tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan. Lihatlah bagaimana cara setan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Pertama, menunggu saatnya ilmu itu hilang. Begitu ilmu itu hilang, maka langsung disuruh untuk berbuat syirik. Maka di antara program unggulan syaitan adalah tersebarnya kebodohan. Dihilangkannya orang tidak mau lagi ngaji ilmu syar'i. Tidak ada lagi da'i-da'i yang menyuruh kepada ilmu syar'i. Karena kalau tidak ada ilmu, maka dia bisa menanamkan segala kesesatan di masyarakat dengan selapang-lapangnya. Kemudian juga, dengan hilangnya ilmu, maka yang muncul adalah orang-orang bodoh. Ketika muncul orang-orang bodoh, maka mereka akan berfatwa dengan kesesatan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin biqabdil ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia dengan mencabutnya begitu saja, tiba-tiba orang bodoh, tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu, terutama menjelang hari kiamat, karena sudah kita sebutkan di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat dan kebodohan kokoh. Kebodohan sampai kokoh. Caranya bagaimana? Bukan ilmu diangkat dari dada-dada manusia sehingga mereka bodoh dengan tiba-tiba, tetapi yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang punya ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi aliman. Ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu. Maka orang-orang yang bodoh ini yang diangkat jadi pemimpin, ditokohkan, ditanya tentang masalah-masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fa'adhallu wa'adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka ini program setan. Kapan ilmu hilang, yang timbul adalah kesesatan. Yang timbul adalah kerusakan. Dengan adanya kebodohan, maka kesyirikan bisa tersebar, kekufuran bisa tersebar, maksiat juga sangat mudah tersebar. Maksiat sangat mudah tersebar. Ikhwan, kenapa dulu banyak mungkin orang-orang tua kita terjerumus dalam maksiat? Bukan karena mereka ingin maksiat, tapi mereka tidak tahu. Benar atau tidak? Tidak tahu. Kita baru tahu musik itu haram belakangan. Dulu kita enggak berpikir sama sekali kalau musik itu apa? Haram. Apalagi ada musik islami. Apalagi ada nada dan dakwah. Jadi kita menyangka musik itu sesuatu yang

0: happy dan berpahala. Saya waktu dengar musik haram saya juga kaget. Saya masih ingat saya tanya sama seorang ustaz. Ya intinya zaman dahulu lah. Waktu itu saya ya sekedar mungkin cerita saya dulu apa namanya acara halal bihalal saya bagian drumnya, jadi bagian penghiburnya. Maka saya tanya sama ustaz itu, ada saya ngaji sama dia, salah seorang ustaz dari Muhammadiyah dulu, saya tanya, hafizahullah masih hidup? Saya bilang, ustaz, besok berapa hari lagi saya akan mengiringi acara hiburan di acara halal bihalal sekota yang hadir orang macam-macam. Tapi saya kayaknya saya sombong ustaz, gimana ustaz ya? Boleh enggak saya, tapi saya agak sombong-sombong ustaz. Kata ustaz itu, haram, kaget saya. Saya pertama dengar musik haram dari dia. Saya bilang, ustaz ini yang benar aja ustaz ini. Tapi saya enggak percaya. Ya main musik terus. Akhirnya saya halal bihalal. Tetap aja. Enggak percaya musik haram saya aneh gitu. Akhirnya saya ke UGM kemudian masih tetap musik-musikan. Terus ada ustaz-ustaz kita rahimahumullah, Ustaz Yazid ya. Dengar kaset-kasetnya. Haram yang benar aja. Masih ragu tapi ya dengar-dengar tapi masih main terus. Maksudnya dahulu tidak ada yang tahu kalau musik itu apa? Haram. Padahal dalam semua buku fikih ada. Padahal dalam buku-buku madhab syafi'iyah bermain musik dosa besar. Di antaranya ditulis oleh Al-Haythami dalam kitabnya Ibn Hajar. Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir. Al-Haythami dalam kitabnya Ibn Hajar. Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir. An-Iqtirafil Kabair. Peringatan keras terhadap dosa-dosa besar disebutkan. Main musik, dengar musik, semuanya dosa besar. Oleh karenanya haramnya musik ijma telah diijmakan sebelum munculnya Ibn Hazm rahimahullah. Kemudian Ibn Hazm muncul kemudian mengatakan hadis tentang musik dhaif, tapi dia dibantah oleh para ulama karena sudah ada ijma sebelumnya dan para ahli hadis yang lebih ahli hadis daripada beliau menyatakan hadis-hadisnya apa? Sahih. Dan di antara mazhab yang paling kencang terhadap musik mazhab Imam Syafi'i. Dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i menyampaikan hal tersebut. Saya nukil dalam buku saya ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Sampai kalau bagaimana hukumnya seorang mencuri alat musik, suruh ganti atau tidak? Bagaimana kalau seorang merusak alat musik, suruh ganti atau tidak? Dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya menjual alat musik? Dibahas dalam kitabul buyu, baca dalam buku-buku madhab syafi'i. Nah, kita dulu gak ngerti. Begitu dengar musik haram, saya kaget. Maksud saya, ketika kebodohan tersebar, maka orang mungkin melakukan maksiat, orang tidak tahu. Benar atau tidak? Ini satu contoh. Sekarang alhamdulillah, mulai banyak orang tahu musik itu apa? Haram. Sampai ada artis yang bantah, berarti artis pun sudah dengar. Makanya dia bikin bantahan terhadap. Dulu mana ada pembahasan tersebut itu. Di antara juga ilmu yang dulu tersembunyikan tentang haramnya riba. Dulu orang enggak tahu haram riba. Bahkan kalau ada orang kerja di instansi ribawi, mungkin sujud syukur. Saking hebatnya orang kerja di instansi apa? Ribawi. Benar atau tidak? Zaman dulu suatu yang hebat, luar biasa. Dan orang tidak terpikir sama sekali. Sampai saya ketemu ada seorang punya ayah itu sudah menjadi kepala instansi ribawi puluhan tahun. Pokoknya dia orang, dia bilang, saya sering manggil ustaz. Puluhan kali saya tidak pernah sekalipun ustaz itu membahas tentang apa? Haramnya riba. Dia tidak terpikir sama sekali kalau riba itu haram. Ketika dia sudah pensiun atau mau pensiun, baru dia tahu ternyata riba itu haram. Benar-benar dia melakukan riba bukan karena hawa nafsu, tapi dia tidak menyangka kali itu apa? Haram. Maksud saya, ketika ilmu tidak ada, maksiat mudah tersebar. Apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti ini. Riba ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian, alhamdulillah, banyak da'i-da'i mulai muncul. Kemudian menyebarkan tentang bahaya-bahaya riba. Ya, kemudian lebih masif di akhir-akhir ini. Sehingga banyak orang mengenali tentang hukumnya riba. Yang melakukan silakan, yang tinggalkan silakan. Tetapi ilmu telah tersebar. Ilmu telah tersebar. Oleh karenanya, dengan tersebarnya kebodohan, semua maksiat bisa dilakukan. Karena orang tidak ngerti. Orang tidak ngerti. Oleh karenanya, Allah mensifati banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan kaum yang jahil. Menunjukkan dasar dari mereka mudah terjerumus dalam kesyirikan, mudahnya mereka terjerumus dalam kekufuran, mudahnya mereka terjerumus dalam kemunafikan adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaku rabbihim. Walakinni arakum qauman tajhalun. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, kalau kalian ingin kami beriman, kau ingin kami beriman, jangan tinggalkan orang-orang bodoh. Kami ingin kajian eksklusif hanya untuk orang kaya. Itu orang bodoh tinggalin aja, baru kami mau beriman. Maka Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Wama ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman yang miskin-miskin tersebut. Innahum mulaku rabbihim. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kaya tapi bodoh. Sini Nabi Nuh mensifati mereka dengan orang bodoh. Seperti juga perkataan Nabi Lut alaihissalam, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apa kalian mendatangi para lelaki dan kalian meninggalkan para wanita, tetapi kalian adalah orang-orang yang bodoh. Demikian juga kaum Nabi Hud berkata kepada kaumnya, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya, tetapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, "Wa in ahadan minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamallah, tsumma ablighu ma'mana, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Sungguhnya mereka orang musyrikin adalah kaum yang tidak mengerti. Allah juga berfirman tentang orang munafik, "Walakinnal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguhnya orang munafik tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami banyak memasukkan jin dan manusia dalam neraka jahannam, mereka punya hati namun mereka tidak memikirkan dengan hati mereka. Itu mereka orang-orang bodoh. Oleh karenanya di antara zaman yang penuh dengan kerusakan disebut dengan zaman jahiliyah. Dengan apa? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kebodohan, dari jahal, kebodohan. Dan Rasulullah diutus di puncak-puncak kebodohan tersebar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka. Yang Arab maupun non-Arab, semuanya Allah murka. Kecuali segelintir ahlul kitab yang masih di atas ilmu, di atas fitrah, di atas tauhid. Yang sisanya Allah murka. Kerusakan di mana-mana. Majusi dengan kerusakan yang menyembah api. Bilang Tuhan ada dua, Tuhan api, Tuhan kegelapan. Kemudian perzinahan, pernikahan antara sesama mahram. Ayah menikahi anaknya, kakek, adik menikahin kakaknya. Ya, terjadi luar biasa ya. Ya, kalau kita baca sejarah, bagaimana sejarah Persia, banyak pernikahan dengan tantenya, dengan adiknya, dengan anaknya, dengan kakaknya. Sehingga begitulah ya pernikahan mereka. Demikian juga kerajaan Yunani pun demikian. Pernikahan di antara mahram sudah biasa. Pernikahan di antara mahram sudah biasa. Ya. Kerajaan Yunani, ya. Seperti Cleopatra, ya Cleopatra sekian menikah dengan kakaknya, dengan adiknya. Terjadi, sudah biasa kakak adik menikah ya dengan Ptolemeus dengan Cleopatra. Ptolemeus sekian nikah dengan Cleopatra. Itu kakak adik, mereka nikah. Sudah biasa. Kerusakan di mana-mana. Belum Romawi, korupsinya menzolimi masyarakat. Kemudian ada gladiator, ada pertarungan antara manusia dengan manusia, ditonton oleh manusia sampai mati, dan atau manusia disuruh bertarung melawan hewan. Kebodohan. Belum di Jazirah Arab, semua ibadah ada, yang menyembah Nabi ada, menyembah Uzair ada, menyembah Nabi Isa ada, Nasara. Yang menyembah pohon ada, yang menyembah patung ada, yang menyembah malaikat ada, menyembah jin ada, lengkap, apalagi yang belum disembah. Udah lengkap. Pohon ada, batu ada, jin ada, nabi ada, malaikat ada. Apalagi yang belum disembah? Semua disembah. Kerusakan, zina ada, judi ada, mabok-mabokan luar biasa. Sampai mereka, kalau ada orang mabuk, tanda kesuksesan. Sampai mereka bikin syair-syair tentang khamar. Karena mereka bangga kalau bisa mabuk. Kalau mabuk berarti sukses. Subhanallah. Kerusakan luar biasa. Sampai bunuh anak hidup-hidup. Dukun ada, sihir ada, jimat ada, lengkap semua. Nabi ketika belum diutus kerusakan, maka disebut dengan jahiliyah. Mencela nasab, menghina nasab, bunuh-bunuhan, perang-perangan, luar biasa. Maka disebut jahiliyah, ini menunjukkan namanya jahiliyah itu, kebodohan itu, memudahkan. kan orang melakukan apa? Maksiat. Karena mereka enggak tahu. Makanya saya bilang tadi, betapa banyak orang mendengar musik, kadang enggak tahu musik itu haram. Betapa banyak orang praktek riba, enggak tahu riba itu haram. Kalau tahu, mungkin paling tidak mereka berpikir 2 kali, 3 kali, entah lakukan atau tidak. Tapi ketika kejahilan tersebar, semua maksiat mudah untuk dilakukan. Maka namanya zaman jahiliyah. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jahiliyah semakin tersebar. Dan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Muhammad 571 Masehi lahirnya. Jarak antara Nabi dan Nabi Muhammad hampir 600 tahun. Dan itu sudah cukup membuat ilmu lenyap, membuat ilmu menguap. Sehingga yang terjadi hanyalah kesyirikan. Ada tersebar sisa-sisa ajaran Ibrahim, sisa ajaran Ismail, sisa-sisa ajaran Nabi Musa, sisa ajaran Nabi Isa, tapi sedikit. Baqaya min ahlil kitab. Hanya segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid. Demikian juga di Mekah masih ada orang-orang disebut Ahnaf, yaitu orang-orang masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka Ibrahim, masih bertauhid. Cuma segelintir orang. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Taib. Maka inilah kenapa dikatakan bahwasanya setan sangat senang dengan tersebarnya kebodohan. Karena kebodohan adalah sumber malapetaka, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Baik. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebab tersebarnya kebodohan. Kebodohan terjadi secara umum dengan 2 hal, pertama dengan sengaja, kedua tanpa sengaja. Adapun dengan sengaja, misalnya dengan bisikan syaitan. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana syaitan mewahyukan kepada kaum Nabi Nuh untuk bikin patung dulu. Bangun patung terlebih dahulu, bikin patung, jangan dulu disembah. Ketika ilmu sudah hilang, baru disuruh apa? Disembah. Berarti ada syaitan yang membisikkan. Kemudian diantaranya karena duniawi, seperti dilakukan oleh ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dahulu mereka punya ilmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang syariat-syariat rajam dan yang lainnya, namun mereka sembunyikan karena duniawi. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkap hal tersebut. Karena tersebar kebodohan, ulama-ulama mereka menyebar kebodohan, ngarang-ngarang kitab ayat-ayat baru sehingga masyarakat mereka banyak yang tidak tahu tentang syariat yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab." Wahai ahlul kitab sekalian, telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfun, dari banyak yang kalian sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan apa? Ilmu. Di antaranya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mereka dapati Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil dengan sifat-sifat yang menyuruh kepada kebaikan, melarang pada kemungkaran dan seterusnya. Mereka dapati kata Allah ada di Taurat dan Injil. Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepada kalian seorang rasul yang datang setelahku, namanya siapa? Ahmad. Ada. Rasulullah mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma Muhammad yang tersebut dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat juga termaktub dalam Taurat dan Injil. Kata Allah di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma washiddu 'alal kuffar rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhin min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazarin akhraja syatahu fa azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, tegas terhadap orang kafir dan saling menyaingi di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku dan dalam kondisi sujud, ya, mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka, ya, adalah bekas sujud di wajah mereka. Dzalika matsaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka, perumpamaan para sahabat yang ada di Taurat. Subhanallah. Kalau Taurat asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, pasti ada nabi, pasti ada sahabat, dan Allah tidak mungkin bohong. Allah bilang dzalika matsaluhum fit Taurat, dan Allah berani turunkan ayat tersebut di tengah-tengah orang Yahudi ketika itu, dan tidak ada orang Yahudi mengatakan Allah bohong, enggak ada yang berani ngomong. Kan Nabi menyuruh mereka untuk apa? Untuk masuk Islam. Kalau ternyata Nabi beri informasi yang salah-salah, pasti ada ulama Yahudi di zaman itu yang mengatakan Muhammad bohong. Itu tidak ada, tapi enggak ada yang berani ngomong demikian. Karena mereka tahu itu benar, cuma mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah, mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi, seperti tunas yang tumbuh semakin besar semakin kokoh. tegak di atas akarnya. Yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kemudian membuat penanamnya menjadi senang. Yaitu Allah menjelaskan dalam Injil, wa mathalum fi Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, yaitu para sahabat seperti tunas yang ditanam oleh penanamnya, kemudian tumbuh besar menyenangkan penanamnya. Ibarat Rasulullah SAW telah menanam benih, itu mengajari para sahabat dari nol, bahkan dari minus, dari mereka ahli jahiliyah. Rasulullah ajarin sampai mereka menjadi generasi yang sukses, generasi terbaik yang ada sepanjang zaman. Maka menyenangkan Nabi SAW. Itu perumpamannya ada di Injil. Sekarang di mana? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Karena sudah dirubah-rubah. Oleh karenanya tidak ada Taurat bersanad, tidak ada Injil bersanad. Sehingga kita bisa ngecek apakah Taurat sampai kepada kita dengan dipastikan kebenarannya. Beda dengan Al-Quran, sanadnya mutawatir. Dengan hadis-hadis Nabi ada sanadnya. Sehingga kita bisa mengecek benar atau tidak. Makanya saya punya kawan sekarang jadi da'i, dia dulu masuk Islam gara-gara apa? Dia bilang gara-gara saya melihat sanad. Ketika saya baca hadis anfulan sampai Nabi. Sehingga perawi-perawi ini ada biografinya, bisa kita cek pendusta atau jujur atau penipu, suka lupa, sehingga kita bisa pastikan hadis sahih atau hadis dhaif. Nah sekarang Injil sanadnya enggak ada. Taurat sanadnya enggak ada. Dari mana kita bisa mengecek? Intinya Allah sebutkan bahwasanya di antara kegiatan ahlul kitab, ulama ahlul kitab, mereka menyembunyikan ilmu mereka. Sehingga terjadi pembodohan kepada ahlul kitab. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Allah juga berfirman, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Demi dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, itu ahlul kitab, minal kitab. Ayat-ayat Taurat dan Injil mereka sembunyikan. Buat apa? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dengan menyembunyikan tersebut, mereka mendapatkan kepentingan duniawi yang cuma sedikit. Apa hukumannya? Ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan dari hasil dunia tersebut kecuali api neraka dalam api dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka azab yang pedih. Jadi mereka menyembunyikan ayat-ayat karena apa? Kepentingan duniawi. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka kalau ada Nabi Arab, kemudian orang-orang mengetahui ada Nabi, mereka akan ditinggalkan. Karena mereka bukan lagi ulama yang sering ditanya. Karena ada Nabi baru, punya ilmu baru. Jadi mereka tidak mau, mereka ingin tetap dihormati. Mereka tetap ingin dianggap orang yang paling berilmu satu-satunya. Maka Nabi ini harus tidak diakui. Gimana caranya Nabi ini tidak diakui? Padahal informasi mereka tentang Nabi sangat lengkap. Makanya Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka. Tapi pembodohan kepada umat. Di antaranya juga ketika mereka bertanya tentang rajam, Nabi mengatakan ada dalam kitab kalian. Datangkan kitab kalian, suruh baca. Waktu itu rajam belum dihapus dalam kitab mereka, enggak tahu sekarang. Maka ada yang baca ayat tentang hukum orang yang melakukan zina, kemudian dia tutup karena Taurat digelar. Sampai sekarang kalau dibuka digelar. Maka ketika dibaca, ada satu orang tukang baca tangannya dia tutup, seakan-akan dia pegang buku. Padahal di sini ayat tentang apa? Rajam. Jadi dia baca dia loncat. Maka Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah suruh dia angkat tangannya. Nah, ketahuan ada ayat rajam. Ternyata dia sembunyikan. Kenapa mereka menyembunyikan ayat rajam? Karena mereka ingin dapat fulus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang wanita dari Quraisyah, yaitu dari Bani Makhzum, mencuri. Kemudian mereka bilang, ya Nabi, kalau bisa jangan dipenggal tangannya. Maka Rasulullah marah. Meskipun dia dari nasab yang tinggi, dari Quraisy, tetap kalau mencuri dipotong tangannya. Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah." Jangankan dia, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum, kanu idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had, wa idza saraka 'alaihim asy-syarif tarakuh." Yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kalau ada orang lemah, rakyat jelata, mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri orang pejabat, orang pembesar, maka dibiarkan. Dan itu mereka terapkan pada zina. Ketika yang berzina, orang-orang bawahan mereka rajam. Ketika yang berzina ternyata pembesar-pembesar, mereka bingung gimana caranya supaya dia dirajam. Akhirnya mereka rubah hukum. Caranya orang-orang pezina tersebut dari kalangan-kalangan atasan dihitam-hitamin, kemudian diarak di atas tunggangan, kemudian diarak dipermalukan. Cukup itu, jangan dirajam. Sehingga ayat rajam mereka sembunyikan. Demi apa? Demi fulus. Supaya masih dipakai oleh pemerintah. Agar sepakai dipakai oleh pemerintah, maka ayat ini jangan disampaikan. Ini contoh pembodohan terhadap umat karena duniawi. Karena duniawi. Sama seperti mungkin sebagian dari kita yang menyembunyikan ilmu, ketika hadir di hadapan banyak orang, kemudian ditanya tentang hukum-hukum yang haram, dia ketawa ketiwi seakan-akan boleh. Padahal dia tahu hukumnya apa? Haram. Takut apa? Takut ditinggal oleh audiens. Karena audiens kalau ini berubah ditinggal. Gak akan diundang lagi. Daripada gak diundang lagi. Padahal dia tahu haram, mending saya sembunyikan. Mending saya sembunyikan. Atau mengesahkan yang haram itu adalah hak halal. Ini mengerikan. Seperti ada dai yang ditanya, sempat viral, bagaimana hukum menonton Korea K-pop. Dia enggak bisa bilang haram, enggak berani bilang haram. Dia enggak berani bilang haram. Bahkan seakan-akan itu oke-oke saja. Gimana oke-oke saja? Ya, semua sepakat perempuan buka aurat boleh dilihat. Enggak usah bicara musiknya. K-pop tuh dia pakai jilbab enggak waktu enggak? Ya pakai cadar waktu joget. Nah. Pakai cadar. Atau buka aurat. Enggak bisa bilang haram. Kalau musik mungkin dia bilang musik khilaf. Tidak ada yang khilaf kalau buka aurat haram. Kenapa dia enggak berani bilang haram? Takut ditinggal audiens. Mengerikan. Sayang, ini terkenal, orang ini terkenal tapi subhanallah, sayang. Sengaja menyembunyikan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bil jami minan nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia sembunyikan, Allah akan kasih kekang seperti kekang kuda di mulutnya dari api neraka jahanam. Bilang aja haram. Enggak berani, malah mengesankan boleh. Malah mengesankan apa? Boleh. Maka hati-hati, kebanyakan orang menyembunyikan ilmu dengan sengaja karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Taib, sebab tersebarnya ilmu yang kedua adalah tanpa sengaja. Tanpa sengaja karena kesalahan dalam metode berilmu. Contoh yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka tidak bermaksud buruk. Tapi mereka bodoh. Sehingga mereka tersebar kebodohan pada diri mereka karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak menempuh metodologi yang benar. Harusnya kalau mereka memahami Al-Quran harus melalui para sahabat. Karena para sahabat adalah yang paling ngerti tentang apa? Al-Quran. Tapi ketika sahabat masih hidup mereka tinggalkan. Mereka berusaha paham Al-Quran sendiri. Akhirnya mereka salah. Terjadilah pembodohan. Bukan karena sengaja tapi karena dengan meninggalkan metodologi yang benar. Allah Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan saya bacakan lafal Muslim tentang Khawarij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan." Akan keluar di akhir zaman. Itu mereka keluar di akhir zaman kekhilafan Rasyidin yaitu zaman Ali bin Abi Thalib. Suatu kaum yang muda-muda, ahdathul asnan, masih muda-muda. Sufahaul ahlam, akalnya tidak pintar, orang bodoh. Ini contoh bodoh, mereka bodoh, tersebar kebodohan pada mereka. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka menyampaikan dalil-dalil. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Yaitu Quran tersebut hanya dibaca tidak dipahami maknanya. Ini kebodohan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmun minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus daging hewan buruan. Taib. Ini contoh kebodohan tersebar di kalangan Khawarij karena mereka salah dalam metodologi ketika mereka membahas Al-Qur'anul Karim pakai pikiran sendiri. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan semua yang mengakui Al-Hakamain. Ada utusan dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan utusan dari Muawiyah yaitu Amr bin As untuk berunding demi perdamaian. Siapa yang setuju dengan hasil perundingan ini semuanya kafir. Subhanallah, akhirnya ketika mereka sudah kumpul sekitar 12.000 orang, Ali semangat untuk memerangi mereka karena Rasulullah kasih kabar akan muncul di akhir zaman Khawarij. Siapa yang mereka dapat pahala besar. Yang terbunuh oleh mereka juga dapat pahala besar. Maka Ali semangat. Mau mati atau menang tetap dapat pahala yang besar. Ketika Ali mau memerangi mereka, kata Ibnu Abbas, tunggu dulu, saya mau diskusi sama mereka. Saya mau nasihati, menghilangkan kebodohan mereka. Ibnu Abbas cerita, lama kharajatil haruriyah, i'tazalu fi dari i'tazalu fi darin ala hiddatihim wa kanu 6000. Ya, di sini mereka 6000. 6000, mohon maaf, sini 6000 dalam sebuah riwayat. Faqultu li Ali ya amiral mu'minin, abrid bi salati la Ali ukallimu haula'il qaum. Wahai Ali bin Abi Thalib, tunda salat zuhur, saya ingin ngomong dulu sama mereka. Kata Ali, ini akhafum alik, saya khawatir kau kena bahaya. Mereka bengis-bengis, mereka ngeri-ngeri. Aku berkata, kalla, insyaAllah aman, insyaAllah tidak ada bahaya. Ibnu Abbas nekat, ketemu orang yang mau siap perang ini. Dia datang, falabistu asanama yakunu min hulalil yaman, watarajaltu. Kata Ibnu Abbas, saya pun memakai baju yang indah, dari import dari Yaman, dari kain-kain dari Yaman. Terus saya sisiran rambut, rapi maksudnya. Wa dakhaltu alaihim fi darin nisfan nahari wa hum ya'kulun. Maka aku pun masuk menemui mereka di tengah siang hari dan mereka sedang makan. Ya. Dalam riwayat yang lain ada di antara mereka qa'ilun, yaitu mereka tidur siang. Fi nahri dhahira, di tengah siang. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Maka mereka mengatakan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Mereka tahu Ibnu Abbas pupunya Nabi. Jadi mereka menghormati. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kemudian langsung mereka ingkari. Madzilullah, pakaian bagus apa ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju bagus. Sudah pakai baju bagus, rambut keren, sisiran. Seakan-akan orang soleh harus kempro. Harus bajunya semerawut, harus robek-robek. Maka dia ingkari. Mereka ingkari, apa baju seperti ini? Ini Ibnu Abbas sengaja untuk menunjukkan bodohnya mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, "Mata ibuna alayya, ngapain kalian mencelaku? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal." Saya pernah melihat Nabi pakai baju lebih bagus lagi daripada ini. Wa nazalat, dan telah turun firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wattayyibati minar rizq." Siapa yang berani-berani mengharamkan kebaikan yang Allah turunkan bagi hambanya dan rizki yang baik? Yang haram haram. Kalau yang baik kenapa diharamkan? Makanya boleh. Terus mereka sudah salah pertama. Mereka berkata, "Fama ja'abika, ngapain ke sini wahai Ibnu Abbas?" Lihat perkataan Ibnu Abbas. Menunjukkan mereka salah dalam bermeteorologi, dalam memahami agama. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar." Saya datang dari sisi perwakilan dari para sahabat Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar. Wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi, dan saya datang dari sisi Ali. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi dan mantu Nabi. Yang kalian mau perangi. Yang kalian mau perangi ini apa? Sepupu Nabi sekaligus mantu Nabi. Dan saya datang dari para sahabat. Wa alaihim nazalal Quran, kata Ibnu Abbas, dan Al-Qur'an turun kepada mereka agar mereka sadar mereka bodoh memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri. Tidak metodologi, harusnya ikut pemahaman para sahabat. Dan kepada mereka lah turun Al-Quran. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Para sahabat lebih ngerti tafsir Al-Quran daripada kalian. Walaisa fikum minum ahadun. Dan tidak seorang pun sahabat ada di kalangan kalian. Tidak ada. Kalian anak muda, tidak ada satupun orang alim di antara kalian. Terus gimana? Enggak bodoh. Sok pintar, metodologinya salah. Pahami Al-Quran dengan sendiri. Ini bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pintar, para sahabat pintar-pintar semuanya. Ini disirahkan oleh Imam Syafi'i, para sahabat pintar. Di sini Ibnu Qayyim, para sahabat pintar. Di antara kepintaran, lihatlah Umar bin Khattab. Punya ide 8 kali ayat turun sesuai. Pintar atau tidak? Pintar. Karena sebagian orang menggambarkan sahabat dulu bodoh-bodoh, jihad melulu, ibadah melulu, bodoh. Digambarkan seperti itu. Kami ini yang pintar-pintar tahu takwil-takwil, apalagi orang-orang liberal. Goblok kalian. Yang pintar sahabat. Gimana enggak pintar? Ayat turun tentang mereka. Mereka lebih ngerti tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Faham? Mereka lebih ngerti tentang bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Bugis. Bukan bahasa Papua. Al-Quran bahasa Arab. Orang Arab lebih ngerti maksud-maksudnya. Apalagi para sahabat. Kita cuma bisa kaifa halek. Ahsanallah ilaik. Terus apa lagi? Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kita aja ngobrol, basar. Baik. Maka Ibnu Abbas tahu kesalahan mereka. Ini kami saya dari para sahabat yang Al-Quran turun kepada mereka. Dan kalian tidak seorang pun ada sahabat di antara kalian. Liuballighukum ma yaqulun wa uballighu ma taqulun. Saya menjadi penengah di antara kalian. Saya ingin sampaikan apa perkataan mereka dan agar saya sampaikan apa perkataan kalian kepada mereka. Jadi Ibn Abbas seakan-akan sebagai penengah. Qala ba'dhum, sebagian mereka langsung tegur. La tukhasimu Quraisyan. Jangan debat sama orang Quraisy. Ini kurang Quraisy. Allah telah berfirman balhum qaumun khasimun. Mereka orang Quraisy suka debat. Jangan debat sama mereka. Jadi sudah mutus, jangan usah debat. Akhirnya sebagian mereka tidak mau diskusi sama Ibn Abbas. Enggak usah diskusi. Kata Ibn Abbas, "Wa ma ataitu qauman qat ashadda ijtihadan minhum." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling kuat ibadahnya seperti mereka. Ibn Abbas mensifati mereka bodoh tapi rajin apa? Ibadah. Wajah mereka pucat karena begadang salat malam, karena puasa, ya. Kemudian mereka rajin ibadah terlihat pada fisik mereka. Intinya mereka sangat rajin ibadah. Maka Rasulullah sendiri sudah bilang, kata Rasulullah, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian kalau bandingkan salat kalian wahai para sahabat dengan khawarij, kalian akan minder dengan salat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa khawarij, kalian akan minder karena mereka semangat sekali beribadah, tetapi mereka bodoh. Faqala ba'dhum lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul. Enggak, kita diskusi aja. Sebagian mereka enggak mau, sebagian mereka mau. Kita diskusi aja. Kita lihat apa yang ingin dia omongin Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, hatu man naqamtum ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammihi. Sebutkan argumentasi kalian kenapa kalian mengkritik, marah, ingin berperang melawan sahabat Nabi dan sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Qalu salas, kami punya dalil tiga. Qultu ma hunna, apa dalil kalian mengkritik para sahabat? Qala amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan hukum Allah kepada lelaki. Dan ini adalah hukum kepada selain hukum Allah. Dan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa mereka serahkan urusan kepada dua orang, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asyari? Ma sya'nur rijal wal hukum. Apa kaitannya hukum Allah dengan lelaki? Yang kedua apa? Wa amma thaniya fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yagnam. Ini dia perang ketika melawan dalam perang Jamal melawan pasukannya atau orang-orang yang berada di sekitar Aisyah radhiyallahu taala anha ibunda kaum mukminin. Kenapa waktu pasukannya Aisyah kalah, kenapa mereka tidak mengambil ghanimah dan kenapa mereka tidak melawan para wanitanya? Kenapa malah dibiarkan lepas, dibiarkan saja, kemudian tidak ada yang diambil sama sekali? Padahal namanya kalau perang dapat ghanimah kita ambil. Ini kritikan kedua. Terus yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah kemudian ditulis min amiril mukminin, dari amirul mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian kata Muawiyah hapus, kami belum mengakui engkau sebagai amirul mukminin, tulis dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali setuju, Ali tulis dari Ali bin Abi Thalib amirul mukmininnya dihapus. Kalau gitu dia amirul kafirin. Kalau bukan amirnya kaum mukminin berarti amirnya kaum kafirin. Baik. Ada lain lagi? Kata mereka enggak ada. Tiga ini dulu. Maka kemudian Ibn Abbas berkata, "Taib, bagaimana kalian kalau saya bacakan Al-Quran dan hadis Nabi? Kalian sadar kalau kalian salah? Siap?" Maka kemudian Ibn Abbas mulai bantah. Adapun yang pertama, lihatlah Allah Subhanahu wa taala pernah menyerahkan, saya singkatkan saja, hukum, sebagian hukum kepada manusia. Masalah kelinci yang dibunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam kondisi ihram. Ihram misalnya dari berangkat dari Madinah ke Mekah di tengah jalan tidak boleh berburu. Kalau hewan laut boleh. Tapi hewan darat enggak boleh. "Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkum bi dzawa adlin minkum." Siapa yang kalian dengan sengaja membunuh seekor hewan buruan, maka balasannya seperti na'am yang dihukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ada dua orang lelaki yang mengambil keputusan. Maka Ibn Abbas berkata, lihatlah, ya, ini hukum terkait dengan seorang sengaja berburu kelinci. Bagaimana denda yang harus dia bayar, ternyata dendanya diserahkan kepada dua orang yang adil berpikir tentang apa denda orang yang membunuh apa? Berburu kelinci atau berburu merpati. Kata Ibn Abbas, kalau masalah kelinci saja Allah serahkan kepada dua orang lelaki, apalagi masalah darah kaum muslimin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Apa masalahnya? Mereka terdiam. Kemudian juga Allah menyerahkan hukum kepada orang seperti dalam masalah perceraian. Kata Allah, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Kalau ternyata dua suami istri tidak bisa alot untuk bersatu, maka utuslah dua juru damai, satu lelaki dari kalangan keluarga lelaki dan satu lelaki dari kalangan keluarga perempuan. Kemudian mereka diskusi. Nah, lihatlah Allah menyerahkan urusan kepada lelaki untuk urusan rumah tangga, lelaki dengan kemaluan istrinya, lanjut atau tidak. Ini saja Allah serahkan kepada dua lelaki, apalagi urusan kaum muslimin, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Maka apa salahnya? Mereka terdiam, tidak bisa jawab. Bukan otomatis kalau diserahkan diskusi, kemudian ini hukum selain hukum Allah. Mereka picik dan mereka bodoh, sehingga mereka menganggap semua diskusi dianggap hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Taib yang kedua. Yang kedua, bukankah yang dalam perang Jamal, di pasukannya Aisyah, ada ibunda Aisyah? Taib, apakah ibunda Aisyah mau dijadikan sebagai tawanan yang bisa digauli? Atau kalian menganggap ibunda Aisyah bukan lagi ibunda kaum mukminin sehingga bisa jadi tawanan? Mereka terdiam. Ya enggak mungkin Aisyah kemudian apa? Justru Ali kemudian memuliakan beliau, diantar, di kemudian dikembalikan, kemudian dijaga oleh pasukan Ali memuliakan. Ini karena terjadi fitnah, salah paham. Sehingga mereka terdiam. Kemudian bagaimana, kenapa Ali hapus namanya Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Jangankan Ali, Nabi SAW pernah. Kalian tidak tahu ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Suhail bin Amr dari utusan orang Quraisy. Suhail mengatakan, Nabi mengatakan, inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, wahai Muhammad, jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kami bilang kau Rasulullah, ngapain kita ribut? Akhirnya Rasulullah suruh hapus. Ketika Rasulullah hapus, waktu itu yang tukang tulisnya Ali. Kata Ali, enggak, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, kan Rasulullah enggak bisa baca tulis. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus. Kata Ali, enggak. Engkau Rasulullah, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, mana tulisan Rasulullahnya? Ada, Rasulullah hapus sendiri, subhanallah. Kata Rasulullah, kau akan mengalami seperti yang akan aku alami. Ternyata benar. Waktu dia diskusi sama Muawiyah, dari Amirul Mukminin Ali kepada Muawiyah, kata Muawiyah, hapus tulisan Amirul Mukminin. Nanti dulu, tulis Ali saja. Ternyata sama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian mereka, kalau tidak salah sepertiga, sadar. Akhirnya diperangi sisanya. Berarti kalau sepertiga 2.000, sisanya 4.000. Intinya, ini dalil bagaimana kebodohan tersebar karena salah dalam metode ideologi. Bukan sengaja, tapi kebodohan tersebar. Tidak ada keinginan dunia sama sekali mereka, orang-orang Khawarij. Bahkan mereka rela mati, mereka rajin ibadah. Tapi karena kebodohan, akhirnya tersebarlah. Karena salah metodologi bermanhaj dalam memahami agama, akhirnya tersebar kebodohan kepada mereka. Ini contoh, kebodohan tersebar tanpa sengaja. Contoh lain, salah dalam metodologi. Seperti dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, tentang hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang ma'ruf. Bagaimana kisah asal hadis ini? Kisahnya dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar seorang tabi'i, dia berkata, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Yang pertama kali tersesat dalam masalah takdir, kita tahu rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir masalah takdir, yaitu semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, yang baik maupun buruk. Ada orang mengingkari ini. Kata mereka, Allah tidak pernah catat, Allah ciptakan gitu saja. Allah tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Kalau terjadi baru Allah tahu. Yang pertama kali mengungkapkan seperti ini ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia muncul di Basrah, ya. Kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain." Lihat, ketika mereka muncul bid'ah atau pemahaman yang aneh, mereka harus konfirmasi. Ini metodologi yang benar. Konfirmasi kepada siapa? Konfirmasi kepada sahabat yang tahu tentang agama. Maka mereka sengaja pergi haji atau umrah. Kata mereka, "Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnau amma yaqulu haula'i fil qadar." Mudah-mudahan Allah mudahkan kami ketemu dengan seorang saja dari sahabat Nabi supaya kami bisa konfirmasi, kami tanya tentang pendapat orang-orang yang menolak takdir tersebut. Ini metodologi yang benar. Akhirnya mereka pergi, fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata kami diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar ibnu Umar, sahabat junior tapi ilmunya luas. Dakhilanil masjidah, dia sedang masuk ke dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharan shimali. Kami pun mengepungnya, satu sebelah kanan, sebelah kiri, dua orang. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Saya menurutku temanku akan menjadikan aku juru bicara. Fakultu Maka aku berbicara, aku berkata, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara lana kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Telah muncul dari sisi kami di Basrah, di Irak, ada sekelompok orang yang baca Al-Qur'an. Lihat, baca Al-Qur'an seperti Khawarij, tapi paham sendiri. Wa yatafaq wa yataqaffaruna al-ilm, dan mereka memperdalam ilmu berdalam-dalam. Ini berdalam-dalam tapi tidak ikut metodologi. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan mereka begini-begini, wa annahum yaz'umuna an la qadar wa annal amra unufun. Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Yang ada Allah bikin, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini kekufuran. Ya, akhirnya Ibnu Umar marah. Ibnu Umar berkata, kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkan anni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan kabarkan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infaknya sebesar gunung Uhud sampai dia beriman kepada takdir. Karena aku telah mendengar ayah Umar bin Khattab bercerita, tentu disebutkan tentang hadis Jibril. Maksud saya, Ma'bad al-Juhani, dengannya muncul firqah Qadariyah, mereka tidak sengaja sesat, tapi mereka salah metodologi, berusaha paham Quran dengan pemahaman apa? Sendiri. Akhirnya menurut mereka tidak adil kalau Allah sudah mentakdirkan iblis masuk neraka kemudian Allah azab iblis. Menurut mereka tidak adil kalau begitu enggak ada takdir. Bahaya kalau orang ngaco, tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak pemahaman sahabat, akhirnya punya kesimpulan sendiri. Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada takdir. Ini contoh salah sesat karena bukan cari kesatan tapi tidak sesuai dengan metodologi. Dan inilah yang terjadi juga falsafatul Yunan. Falsafatul Yunan di era sekitar abad keempat atau ketiga sebelum Masehi, itu di zamannya tokoh-tokoh Plato, Aristoteles, ya. Sebelumnya ada Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, kemudian setelah itu abad ketiga setelah Masehi, Plotinus. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mereka namanya pembahasan tentang non materi. Jadi pembahasan falsafah atau filsafat Yunani terkait dengan materi, terkait dengan non materi. Kalau materi oke-oke saja, tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang matematika, ini mereka banyak benarnya dan mereka benar-benar mencari kebenaran. Sehingga banyak tulisan mereka menjadi dasar tentang medis. Tapi ternyata mereka tidak hanya berbicara tentang materi, mereka juga bicara tentang namanya non materi yang mereka namakan dengan metafisika atau disebut dalam bahasa Mawaro al-Alam. Ketika mereka bicara tentang non-materi, apa di balik materi ini, mereka serempet-serempet tentang Tuhan. Akhirnya mereka bicara tentang apa? Tuhan, yang mereka sebut dengan as-sababul awal atau kausa prima. Akhirnya mereka membuat syarat Tuhan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bikin syarat-syarat tentang Tuhan yang mereka gedabrus, hanya mengira-ngira, karena ini ilmu yang tidak bisa mereka dapatkan. Mengetahui Tuhan secara global, bisa. Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti gini, tapi secara detail, enggak mungkin. Karena enggak usah bicara Tuhan, kita bicara ruh saja kita enggak mampu. Allah mengatakan wa yasalunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ruh bersama kita, tapi kita coba sifatkan ruh dari zat apa, unsur apa, kita enggak bisa. Itu ruh padahal bersama kita. Kalau suruh tanya malaikat kita pun enggak tahu, tunjukannya jin bagaimana, kita enggak tahu. Tiba-tiba ada orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomel pakai bahasa Belanda, ternyata jinnya jin Belanda. Gimana cara dia masuk, gimana cara bicara, kita enggak ada yang tahu, itu perkara gaib. Ini baru gaib-gaib makhluk. Gimana lagi tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka nekat keluar dari metodologi, masuk dengan akal yang bukan ranahnya, mereka salah. Mereka salah. Makanya kalau mereka sudah bicara Tuhan lebih parah daripada Yahudi, lebih parah dari Nasrani, lebih parah daripada Syiah, kata Ibnu Taimiyah, mereka lebih parah karena Yahudi, Nasrani, Syiah masih ada wahyunya. Meskipun salah-salah. Dari mereka sama sekali tanpa wahyu, kemudian mereka reka tentang Tuhan, kemudian mereka bikin syarat-syarat Tuhan. Tuhan enggak boleh begini, Tuhan enggak boleh begini, Tuhan harus begini, sehingga mereka banyak ngawurnya. Ini sesat. Kemudian kesesatan mereka diambil oleh orang-orang yang terpukau dengan mereka, kesesatan mereka dinamakan dengan kebenaran absolut. Ini ngaco. Sementara pembahasan mereka tentang materi, tentang biologi, kimia, fisika bukan kebenaran absolut, masih bisa dikritikin. Lantas kenapa mereka bicara tentang gaib dikatakan kebenaran apa? Absolut. Ini kebodohan yang luar biasa. Akhirnya diikuti oleh sebagian ahlul kalam. Akhirnya bicara tentang Tuhan enggak boleh gini, Tuhan enggak boleh gini, Tuhan harus begini. Akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terjebak dengan syubhatnya orang-orang Yunani, yaitu Plato, Aristoteles dan Plotinus. Sementara Plato, Aristoteles, Plotinus debat. Mereka saling berdebat tentang hakikat Tuhan tersebut karena mereka semuanya gedabrus. Bicara yang bukan ranahnya. Paham? Gimana? cara gaib itu. Antum saya kalau kita kumpulkan 1000 profesor kimia fisika suruh bicara tentang ruh, pasti mereka khilaf 1000 pendapat. Karena mereka enggak punya parameter, mereka bicara yang di luar ranah akal, paham? 1000 pendapat. Benar atau tidak? Bagaimana bicara tentang Tuhan? Harus ada informasi dari Tuhan. Sekarang Tuhan kasih informasi begini, saya ingat mereka, enggak. Kenapa? Ada kebenaran absolut yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Gimana kebenaran absolut? Ini contoh maksudnya. Oleh karenanya, kesimpulan kita, ikhwan, karena sudah terlalu siang, ya, bahwasanya pembodohan disukai oleh syaitan karena menimbulkan apa? Kerusakan. Dari sini kita paham tentang pentingnya ilmu syar'i. Dari sini para ulama mengatakan menyebarkan ilmu syar'i adalah jihad. Karena dengan menyebarkan ilmu syar'i, syariat bisa dijaga. Pembodohan bisa hilang. Tauhid bisa dijaga. Maka jangan pernah meremehkan ilmu syar'i. Tebarkan ilmu syar'i. Yang pernah bosan bikin pengajian. Kalau ada tempat-tempat enggak ada pengajian, bikin pengajian. Agar fikih dibahas, tauhid dibahas, sirah Nabi dibahas. Itu perjuangan. Oleh karenanya Allah menyebutkan jihad bersama dengan ilmu. Kata Allah, maka anal mu'minin liyan firu kafah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fiddin. Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak boleh semua orang kemudian berangkat untuk jihad. Harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid din. Allah menyebutkan jihad bersama nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah juga jihad. Ya. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan, dan itu waktu itu Rasulullah masih di Mekah, belum ada jihad pedang, kata Rasulullah, "Wala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira." Jangan ikuti orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Rasulullah Allah menamakan jihad dengan dalil, dengan argumentasi, dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, biarkan majelis ilmu terus tersebar, anggap itu sebagian rangkaian daripada jihad, agama ini dijaga dengan tersebarnya ilmu. Kalau ilmu tidak tersebar, yang ada kebodohan, maka kesyirikan, kemunafikan, penentangan terhadap syariat, penghinaan terhadap agama akan tersebar. Dan ada orang-orang yang giat menyebarkan kebodohan sampai sekarang ini, diantaranya orang-orang liberal yang menyebarkan kebodohan dengan berbagai macam dalih yang mereka sampaikan. Demikian, tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizallahu taala dari Masjid Raya Al-Azhar Summarecon Bekasi, dari pembahasan pembodohan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah dan ilmu yang kita dapatkan melalui proses belajar mendatangi majelis-majelis yang disampaikan para asatidzah, berikan bekas dan faedah untuk kehidupan kita, memberikan cahaya penuntun dalam mengarungi permasalahan-masalahan kehidupan di dunia ini. Dan semoga Allah selamatkan kita di akhirat nanti. Kita akan akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya, an yudzakkira nafsahu bijawanibit taqsiril ukhra allati indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadha al-amra alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alayhi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Karun, innama utitu ala ilmin 'indi, harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub, an yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna, amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas. Masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: معالي الشيخ العصاة والفسقة والمجاهرون هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
8: Hukum melaknat pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilat Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum. Maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana waliday. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan, Nabi SAW sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
9: ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas onta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'una. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran fa ka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
10: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
12: Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
1: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun minal Qur'an.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman? Selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya. Sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita. Inilah yang kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita.

0: kajian ilmiah di sisi yang bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidzallah Ta'ala Sahih Jami'ah Sahir. Kami hadirkan untuk kita merujuk kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, umur, keluarga, harta dan aktivitas yang kita kerjakan, dan semoga Allah Azza wa Jal meridai kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk melaksanakan amal yang saleh. Kita akan membahas tentang beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat disebutkan dalam sebuah riwayat dengan julukan, gelar atau rekomendasi. Ketika seorang masih hidup kemudian akan disampaikan dia akan syahid. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang menyebutkan fulan orang beriman, fulan orang yang syahid, fulan orang yang pasti masuk surga jika seandainya tidak ada dalil yang khusus. Karena urusan akhirat adalah perkara gaib. Tidak boleh seseorang berbicara dalam urusan gaib kecuali dengan dalil. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum merupakan orang-orang yang Allah ridai. Bukan sekedar mereka orang yang pandai berbahasa Arab atau orang yang tinggal di Arab, tetapi mereka memiliki hati yang jernih, siap untuk berjuang dan mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin, termasuk membela Allah dan Rasulnya. Sehingga kelebihan dan totalitas dalam memberikan semua yang mereka miliki untuk Islam, Allah jadikan ini sebuah keistimewaan. Bahkan ketika perbandingan antara orang-orang sahabat senior dengan junior pun tidak sama. Allah menegaskan dalam surat Al-Hadid, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidak sama. Orang yang sudah dahulu mendermakan, memperjuangkan semuanya sebelum peristiwa Fathu Makkah dengan orang yang setelahnya. Orang yang baru Islam berbondong-bondong setelahnya, setelah kaum muslimin melewati perjuangan yang repot, yang susah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sebuah pengorbanan teruji. Dan Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipuji orang-orang yang awal masuk Islam. Kita sering mendengar dalilnya sudah banyak sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya kalian jangan cela para sahabatku. Seandainya ada di antara kalian bisa nyumbang emas sebesar gunung Uhud, dia kaya-kaya banget. Punya emas sebesar gunung Uhud, disumbangkan semuanya, enggak bakal bisa menyamai pahala para sahabat, dan sampai setengah pun enggak bisa. Ini menunjukkan sebuah rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlu sunnah yang betul-betul paham sunnah, ngerti kedudukan mereka. Dan kenapa para ahlu sunnah memiliki ciri khas berupaya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka. Itulah tadi. Mereka orang-orang yang jiwanya paling bersih, paling ikhlas, dan betul kelihatan perjuangan. Jadi hanya ngomong kosong saja atau membanggakan karena mengikuti sebuah tradisi, budaya, atau bendera. Tapi mereka loyal dan tidak memperhatikan selain Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya Ahlus Sunnah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Hadis.

0: Ahlus Sunnah memiliki ciri khas memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman orang-orang yang paling ngerti, orang yang pernah dipuji dan direkomendasi. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang sampai secara detail direkomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang syahid, orang yang akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan kita sebelumnya pernah mendengar ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, jumlah mereka 10. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kita hafalkan itu agar kita tahu meneladani orang-orang mulia, calon penghuni surga, dan mereka adalah pahlawan sejati. Aib sekali seorang muslim tidak kenal orang-orang hebat ketika dia harus menghafalkan orang-orang yang sebenarnya tidak hebat. Rugi dan mubazir sekali umurnya, ilmunya. Maka kita katakan inilah teladan kita yang sesungguhnya. Kita kenal mereka, kalau perlu memberikan nama anak-anak kita sebagai nama para sahabat. Ini yang pernah dilakukan oleh sebagian ulama ahli hadis ketika beliau dianugerahi Allah Azza wa Jalla keturunan anak yang banyak, maka beliau memberikan nama 10 anaknya dengan 10 nama para sahabat calon penghuni surga. Dan sampai sekarang pun sebagian ulama bangga ketika memiliki anak dan diberi nama dengan nama salah satu calon penghuni surga. Ada yang namanya Abdullah, yaitu Abu Bakar. Ada yang namanya Umar, Uthman, Ali. Ada yang namanya Abdurrahman, ada Sa'ad, ada Sa'id. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan kebanggaan yang pada tempatnya. Nah, ini ada sebagian sahabat Nabi SAW puji beliau akan menjadi calon syahid. Masih hidup, dia belum mati. Akan tapi Nabi SAW sudah sebutkan itu. Nah, orang yang memang disebutkan nama mereka dengan orang-orang yang syahid, kita boleh untuk mengatakan fulan syahid. Tapi orang yang tidak ada dalil khusus, kita tidak boleh memberikan rekomendasi seolah-olah kita paling tahu. Kalau bahasa apa adanya, sok tahu memang. Kita seolah merekomendasi orang ini akan masuk surga atau fulan asy-syahid, ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendoakan, maka boleh, tapi tidak mengatakan asy-syahid, karena asy-syahid artinya adalah fulan yang sudah pasti syahid. Tapi kalau kita berdoa, kataballahu lahu syahadah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan atau menganugerahkan kesyahidan pada orang itu, nah ini namanya doa. Baik, para sahabat yang dijamin masuk surga selain yang 10, dan kita sebutkan tadi al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Mereka ini disebutkan demikian karena dikumpulkan dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah, sampai 10 orang. Tapi ada beberapa sahabat yang memang disebutkan mereka juga akan masuk surga dalam hadis-hadis yang tersendiri, seperti Bilal radhiyallahu an, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, ya Bilal bima sabaqtani ila al-jannah fama dakhaltu al-jannata qattu illa wa sami'tu khashkhashataka amami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Bilal, kamu punya amal apa? Aku setiap masuk surga, aku selalu mendengarkan derap langkah sandalmu di surga. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha dijanjikan akan memiliki qasr, istana di surga. Dan diucapkan salam dari Jibril kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Demikian pula ada seorang sahabat namanya Hanzalah yang dikenal dengan Ghasilul Malaikah ketika gugur di perang Uhud. Ya, beliau dikenal dengan Ghasilul Malaikah, seorang yang dimandikan malaikat. Ketika perang Uhud beliau sedang berhubungan badan dengan istrinya, tiba-tiba ada seruan untuk berangkat jihad, maka beliau belum sempat untuk mandi. Berangkat kemudian terbunuh di perang Uhud. Dan ternyata Nabi SAW bertanya, ini kenapa ada sahabatku yang istimewa banget dimandikan para malaikat? Dan ternyata keluarganya menceritakan dia baru saja berhubungan badan, belum sempat mandi, langsung berangkat untuk melakukan jihad. Sampai beberapa keturunannya dikenal dengan Ibnul Ghasil. Ini adalah anak dari sahabat Hanzalah yang dimandikan malaikat. Ada Ukashah radhiyallahu an yang pernah minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku menjadi salah satu dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi SAW menyatakan anta minhum, engkau termasuk mereka. Dalam riwayat dikatakan Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikan dia termasuk 70 ribu golongan yang akan masuk surga. Ini Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu an. Ada juga seorang wanita tua berkulit hitam, ketika dia diuji oleh Allah dengan terkena penyakit ayan, sorak, gulung-gulung, hilang kesadaran. Seorang wanita datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasul, inni usra, aku selalu mengalami ayan. Maka mintakan kepada Allah agar Allah memberikan aku kesembuhan. Kata Nabi SAW, kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kamu pilih yang mana? Sabar atau aku doakan kamu Allah akan sembuhkan? Maka dia mengatakan, bal asbir ya Rasulullah, aku sabar saja. Cuman aku minta didoakan ketika aku kumat dan terkejang-kejang, aku khawatir auratku akan tersingkap. Maka Nabi SAW mendoakan agar perempuan itu tidak tersingkap auratnya ketika sedang kumat dan datang penyakitnya. Dan subhanallah, ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhum at-tawaf melihat wanita ini, Ibn Abbas mengatakan kepada muridnya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon penghuni surga? Dia masih hidup, tapi dia sudah dipesankan tempat di surga. Mana-mana itu perempuan berkulit hitam. Sebagian ulama mengatakan, kita bayangkan seorang wanita berkulit hitam, dia sakit. Berkulit hitam artinya sebagian orang tidak terlalu tertarik, tidak seperti yang berkulit putih atau menarik sekali warna kulitnya. Yang kedua, sakit. Sakit. Ternyata dia berupaya menutup auratnya. Menutup auratnya. Kita lihat bagaimana banyak sebagian orang justru ketika Allah kasih kesempurnaan paras dan badan, semakin berani dia untuk membuka auratnya. Apalagi di zaman sekarang yang bahkan semuanya hampir menjadikan tontonan ini sebagai sebuah tradisi. Berjilbab akan tetapi pakaian bawahnya memprihatinkan sekali. Bahkan sebagian di antara kalangan mukminat saja yang sudah ngaji saja untuk diajak menutup aurat menggunakan pakaian besar sebagaimana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terlihat bentuk lukuk tubuhnya, masih agak susah. Maka inilah para sahabat yang mereka memang sempat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka layak untuk mendapat jaminan itu, dan kita katakan mereka calon penghuni surga. Sedangkan yang lain tidak. Ada dua hadis yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini tentang hadis yang sama. Kemudian setelah itu kita akan bahas hadis-hadis berikutnya. Hadis yang bernomor 131, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidhi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian diriwayatkan At-Tirmidhi dari Uthman ibn Affan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Hibban dari sahabat Salim bin Sa'ad radhiyallahu an. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang 131 itu, "Uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Wahai Uhud, kamu tenang saja. Tidak usah bergerak-gerak. Yang di atasmu itu bukan siapa-siapa. Yang di atasmu ada nabi, ada siddiq yaitu Abu Bakar, orang yang betul-betul siap untuk membenarkan bagaimanapun kondisinya. Kemudian ada dua orang yang akan menjadi calon syahid. Baik. Dalam riwayat yang disebutkan nomor 132. Ya, hadis setelahnya nomor 132 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hamim itu Imam Ahmad, an Anas wa an Buraidah dari sahabat Anas bin Malik dan Buraidah. Kemudian riwayat At-Tabarani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uthbut Hira, gunung Hira. Hira itu sebuah tempat atau semacam gua yang kita sudah sering dengar, dan letaknya memang di atas gunung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Hira, jangan gerak-gerak. Fa inna ma 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Yang di atasmu seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang yang syahid. Hadis yang pertama, beliau mengatakan uthbut Uhud, yang kedua uthbut Hira. Ya, jangan gerak-gerak. Karena memang pada kesempatan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajathat bihim au farajatha bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud. Beliau waktu itu ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan ternyata gunung Uhud bergoncang. Gunung Uhud bergoncang. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk Allah pun bisa bergoncang. Kemudian dalam riwayat yang lain, kejadian daerah Hira juga sama. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Hira. Kalau tadi yang kita bahas dalam hadis 132 disebutkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Tabarani, maka sebenarnya hadis ini justru ada dalam Sahih Muslim. Ya, artinya kebiasaan para ulama ketika menyebutkan sebuah hadis dan ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim, maka ini lebih pantas untuk didahulukan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala jabal Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di gunung Hira, yang ada guanya itu Hira. Fataharrak, maka gunung itu bergoncang, bergerak. Faqala alaihi salatu wassalam uskun Hira, wahai Hira, diam kamu. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Yang di atas semua itu hanya seorang nabi, seorang siddiq dan seorang yang syahid. Dalam riwayat padahal wa alaihi, dan pada saat beliau mengatakan itu di atas gunung Uhud ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah ibn Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika beliau sebutkan mereka semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di atasmu ada syahid. Dalam riwayat disebutkan wa addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas gunung Hira, maka beliau mengatakan di atasnya itu bukan siapa-siapa, di atasnya cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Abu Bakar Siddiq, kemudian ada syahid. Lalu beliau sebutkan para sahabatnya, ini tuh Umar, ini Uthman, ini Ali, ini Talhah dan seterusnya. Para syurah mengatakan, dan orang yang naik ke atas gunung itu semuanya syahid. Semuanya syahid. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sakit memang. Tetapi dalam hadis dikatakan, Siddiq itu adalah julukan yang melekat dan khusus untuk Abu Bakar. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Dalam surat Az-Zumar, Allah menyatakan, dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan. Ada tafsiran yang mengatakan Abu Bakar lah orangnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah keistimewaan. Bahkan Abu Bakar ini lebih hebat dari seorang syahid biasa. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ini dalam surat At-Taubah. Dalam surat Bara'ah Allah azza wajalla mengatakan, ingat ketika Nabi berbicara kepada sahabatnya, dan Allah puji Abu Bakar dengan sahabatnya. Ketika Allah tahu Abu Bakar tidak akan murtad, sampai diabadikan dalam Al-Quran sahibihi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, dan ini merupakan sebuah derajat yang tinggi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tinggi. Maka orang yang mengingkari ini memang dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dan para sahabat mereka memiliki keistimewaan. Ketika Nabi SAW menyebutkan di atasmu ada orang yang syahid, dan subhanallah semuanya syahid. Uthman terbunuh di rumahnya. Umar terbunuh di mihrab. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, rizkikan, anugerahkan kepadaku syahadah atau menjadi syahid di jalanmu, dan jadikan kematianku berada di Madinah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam sebuah hadis kan man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni kuntu shahidan aw syafi'an lahu yaumal qiyamah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa mengusahakan dia tinggal terus di Madinah sampai wafat, lakukan, karena aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk orang yang wafat di kota Madinah. Artinya ini menjadi cita-cita para sahabat sampai Umar berdoa, ya Allah berikan aku syahidan dan jadikan kematianku di Madinah, dan Allah kabulkan. Kita kenal Umar radhiyallahu anhu dibunuh dengan pisau beracun oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Para ulama mengatakan alaihi minallahi ma yastahiq, mudah-mudahan Allah timpakan kepada orang ini apa yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, calon penghuni surga. Ya, dan memang Umar bin Khattab telah mendapatkan kesyahidan itu. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan beliau dengan kekuatannya. Ternyata di saat beliau memerintah, beliau menjadi sebab ketika fitnah-fitnah tidak terjadi. Setelah beliau wafat, maka terjadilah pembunuhan, pemberontakan, fitnah dan bid'ah. Bid'ah banyak sekali. Ada bid'ah khawarij, qadariyah, ada murji'ah, dan berbagai fitnah lainnya. Bid'ah yang semakin kelihatan sekali. Maka Uthman pun terbunuh. Uthman radhiyallahu anhu, beliau terbunuh di rumahnya tanpa perlawanan. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar sejarah dan belajar hadis. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya Utsman, innahu la'alla Allah an yuqammisaka qamisan, fa idza araduka an takhla'ahu fala takhla'hu lahum." Wahai Utsman, mungkin satu saat nanti Allah Azza wa Jal akan memberikan kamu sebuah baju, dan ada orang-orang yang ingin melepas baju itu dari kamu. Jangan kamu izinkan untuk melepas baju itu. Oleh karenanya Uthman radhiyallahu anhu ketika banyak orang protes, suruh dia mundur dari kekhilafahan, dia bertahan. Bukan karena rindu kekuasaan, akan tetapi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang asal mulanya pemberontakan dicetuskan, diprakarsai oleh seorang Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia keliling ke negara Arab. Dan dalam riwayat dia mengatakan, "Adhhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wastamilu quluban nas." Dia mengatakan, "Tunjukkan amar ma'ruf nahi munkar. Ambil simpati masyarakat." Bahkan dia ini ingin menunjukkan hubbu alil bait. Dia ingin menunjukkan kita cinta kepada Ahlul Bait, sehingga Uthman ini intinya dikudeta. Dan berhasil. Jadi dia datang ke daerah Syam, ditolak, diusir. Datang ke Irak, diusir. Datang Basrah, datang ke Hijaz, datang ke tempat-tempat, bahkan Yaman diusir. Tapi ketika dia sampai bercokol di Mesir, bertahan dia di sana. Sehingga dia bisa menebarkan syubhatnya, pemikiran-pemikiran rusaknya, racun-racun dan kefasikan ini, dan menghasut kaum muslimin sehingga mereka pun membuat sebuah skenario. Akhirnya berangkat ke kota Madinah sampai terjadilah pengepungan, sampai akhirnya Uthman tidak bisa keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat. Dan mereka sendiri atau para pemberontak itu yang memaksa untuk menjadi imam. Sampai dalam riwayat dikatakan, "Ya Amirul Mukminin," sebagian kaum muslimin di kala itu teriak berbicara dengan Uthman radhiyallahu anhu dari luar rumah. "Innahu yusalli ma'ana aw yusalli bina imamu fitnah." Yang sekarang jadi imam kami adalah imam fitnah, para pemberontak. Gimana kami? Maka kata Utsman radhiyallahu anhu, "As-salatu khairu ma ya'maluhu al-muslimun." Salat itu merupakan ibadah yang paling bagus dikerjakan. Sudah kalian tetap salat bersama mereka. Utsman tidak mau menentang. Menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan ada pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Sehingga beliau tidak arahkan semuanya untuk melawan. Sampai Uthman radhiyallahu anhu terbunuh sendiri di rumahnya. Dan ini sebuah berita yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "La ashabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yaum, aku akan menemani Nabi SAW hari ini. Aku keluar, aku ingin menemani Nabi SAW hari ini. Full. Qala fa'ataitul masjid. Aku sampai ke masjid. Aku cari Nabi SAW, tidak ada. Aku tanya, katanya, Zahaba ila bi'ri aris. Nabi SAW sedang pergi ke kebun, dan di sana ada sumurnya, sumur aris. Maka aku menuju ke sana. Ternyata Nabi SAW sedang buang hajat. Setelah buang hajat, beliau duduk-duduk di dekat sumur, kakinya dijulurkan di kufil bi'ir. Di bibirnya sumur itu. Beliau julurkan kakinya di situ. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu masuk menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menuju ke pintu kebun itu sambil mengatakan la akunanna bawwab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yawm, aku akan menjadi apa penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar beliau duduk tenang karena beliau ingin santai, maka aku jaga di pintunya. Ternyata Abu Bakar datang. Dan ini menunjukkan Abu Bakar betul-betul dekat sekali dengan Nabi SAW. Kemana saja Nabi SAW, Abu Bakar selalu mengiringi. Abu Bakar datang. Maka ditanya oleh Abu Musa, siapa Abu Bakar? Kemudian beliau mengatakan, makanaka, kamu di situ dulu. Aku lapor ke Nabi SAW. Lapor, kemudian dikatakan, Abu Bakar yasta'zin. Abu Bakar ingin ketemu antum. Qal i'zan lahu wa abshirhu bil jannah. Kata Nabi SAW kepada Abu Musa, izinkan dia masuk dan beritahu kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Disampaikanlah kepada Abu Bakar, dikatakan basyarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi sallallahu memberikan kabar gembira kepada kamu dengan surga. Abu Musa mengatakan, enak sekali, setiap yang datang didoakan masuk surga. Dan kebetulan Abu Musa ketika keluar dari rumah, adik atau kakaknya sedang wudu dan akan nyusul. Maka kata Abu Musa radhiyallahu anhu, in yuridillahu bifulanin khairan ya'ti bihi. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki adikku atau kakakku tadi itu akan mendapatkan kecipratan kebaikan, Allah akan buat dia datang ke sini. Maksud Abu Musa, nanti dia datang, aku akan mintakan izin kepada Nabi SAW, adikku ingin ketemu antum. Dan nanti dia berharap Nabi SAW akan mengatakan hal yang sama kepada adiknya seperti yang disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata enggak datang adiknya. Adiknya atau kakaknya itu enggak datang. Ternyata pintu sudah ada yang ngetuk lagi. Siapa? Umar. Dimintakan izin kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dan beritahu kabar gembira, dia akan masuk surga. Akhirnya diizinkan, kemudian diberi pesan tadi itu. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW di bibir sumur duduk dan kakinya dijulurkan, begitu Abu Bakar datang, beliau melakukan hal yang sama. Ketika Umar datang, beliau pun melakukan hal yang sama. Kembali Abu Musa mengatakan, ya Allah, in yuridillahu bi khairan ya'ti bihi. Seandainya Allah mau pengen adikku ini dapat kebaikan, biar dijanjikan masuk surga, biar didoakan, Allah akan bikin dia datang. Tapi dia enggak datang lagi. Kemudian pintu bergerak. Siapa? Uthman. Dimintakan izin oleh Abu Musa, dan ternyata setelah diizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah 'ala balwa tusibuhu." Izinkan dia masuk, sampaikan kabar gembira dia akan masuk surga, tapi melewati sebuah ujian melanda. Sebuah musibah yang akan dia lewati. Maka Utsman radhiyallahu anhu diberitahu oleh Abu Musa. Kemudian beliau mengatakan, Allahul Musta'an. Beliau mengatakan, hanya Allah tempat untuk berlindung dan minta pertolongan. Lalu Utsman masuk. Ketika sumur itu diduduki tiga orang, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar dan ada Umar, maka ternyata sumur itu sudah full. Tidak bisa lagi diduduki oleh tiga orang. Atau tambah lagi orang ketiga atau keempat. Maka Utsman duduk di tempat yang lain. Duduk agak mundur, tapi berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang periwayat, yaitu menantu Abu Hurairah, Sa'id ibn Musayyib, mengatakan, fata'awwaltuha quburahum. Maka aku takwilkan kejadian ini adalah yang disesuaikan dengan kuburan mereka di masa mendatang. Abu Bakar, Umar, Uthman jadi satu. Abu Bakar, Umar, Nabi sallallahu alaihi maksudnya. Nabi sallallahu alaihi dan Abu Bakar dan Umar jadi satu kubur mereka. Artinya mereka berdekatan sekali di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sementara Uthman di Baqi. Beliau berbeda. Tapi maksudnya ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan kesyahidan, mendapat syahid. Taib, ada lagi di situ disebutkan ada Talha ibn Ubaidillah. Dalam riwayat ada Abdurrahman bin Auf. Ya, ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, dua-duanya calon penghuni surga. Dan dua-duanya merupakan seorang yang dipercaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi ashabus syura. Ketika Umar terbunuh, maka Umar tidak menunjuk pengganti, tetapi beliau mengatakan, "Ana pengin nunjuk 6 orang. Silakan 6 orang ini berunding, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengganti." Ini namanya salah satu metode pemilihan pemimpin negara adalah dengan memilihkan ashabus syura. Di antara mereka yang berunding, siapa yang akan maju? Nah, ashabus syura itu ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian ada Talha, Zubair bin Awam. Ada Zubair bin Awam. Baik. Di antara, afwan, bukan Abdurrahman bin Auf yang disebutkan di atas Gunung Uhud atau di atas Hira, tetapi Zubair bin Awam. Ya, disebutkan yang ada di atas Gunung Hira waktu itu ada Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua-duanya ini adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nasab-nasab mereka berdekatan sekali. Dari sisi nasab karena mereka orang Quraisy, ditambah lagi musaharah atau perbesanan. Ternyata terjadi di antara mereka. Abu Bakar dan Umar mertua Nabi SAW. Uthman dan Ali menantu Rasul SAW. Sementara Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah adalah ipar-ipar Nabi SAW. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Talha. Talha ini merupakan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 istrinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, Talha memiliki istri yang putri Abu Sufyan juga kalau tidak salah namanya Hindun. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri dari putri Abi Umayyah, maka Talha juga memiliki ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Talha juga memiliki salah satu istrinya putri Abu Bakar. Kalau tidak salah namanya Ummu Kulthum atau siapa begitu. Kemudian ada juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab binti Jahsy. Talha bin Ubaidillah memiliki istri namanya Hamnah binti Jahsy. Kemudian ada istri keempat lagi yang mereka juga ipar-iparan di situ. Luar biasa. Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, dua-duanya termasuk yang ikut perang ketika terjadi pergolakan antara pasukan Ali dengan Muawiyah. Kemudian, dua-duanya mengatakan, ini sepertinya adalah perang fitnah. Semua kaum muslimin. Urusannya bukan jihad, tetapi urusan politik. Akhirnya keduanya di momen yang berbeda dan situasi yang berbeda memutuskan untuk pergi dari pertempuran itu. Bukan lari akan tapi karena tahu ini bukan jihad. Ini adalah pertempuran fitnah, konflik di antara kaum muslimin sendiri. Maka baik Talha maupun Zubair bin Awam masing-masing meninggalkan pertempuran. Sayangnya ada orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan. Mereka ingin peperangan ini berkecamuk terus. Antara kaum muslimin saling serang. Tidak terjadi persatuan. Terutama orang-orang ahlu bid'ah, khawarij. Mereka tidak ingin kaum muslimin bersatu. Dan kita tahu pembunuh Uthman, mereka berlindung dengan kerusuhan yang ada di saat itu. Kalau seandainya kondisi menjadi aman, tentram, dan kondusif, maka mereka akan ditangkap dan dikisos ketika mereka pernah mengurung Uthman sampai membunuh. Akan tetapi mereka berusaha untuk betul-betul menebar api fitnah dan terjadi itu. Termasuk Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam ini beliau kebetulan berada bukan di pihak Ali. Beliau ini berada di pasukan yang melawan Ali radhiyallahu an. Sehingga ketika beliau ini akan lari, dikejar oleh salah satu dari pasukan yang memang menghendaki fitnah itu, kemudian dia membunuh Zubair bin Awam. Kemudian karena dia bangga berhasil membunuh lawan politik Ali radhiyallahu anhu, maka dia ingin banggakan, dilaporkan kepada Ali radhiyallahu anhu, aku berhasil membunuh lawan politik kamu, sama-sama sahabat Nabi SAW, begitu. Ternyata Ali radhiyallahu anhu marah. Sampai beliau pernah ditanya, aina qatilu bni Safiyyah? Di mana tempat yang pantas untuk pembunuh anaknya Safiyyah? Karena anaknya Safiyyah itu Zubair bin Awam. Ayahnya Awam namanya. Sedangkan ibunya namanya Safiyyah. Dan dia dikenal dengan Ibnu Safiyyah. Anak ibunya namanya Safiyyah. Mana tempat yang layak untuk seorang pembunuh yang berhasil menaklukkan Zubair bin Awam maksudnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, finnar. Dia tempatnya di neraka. Membunuh seorang sahabat Nabi SAW. Ipar Nabi SAW. Calon penghuni surga pula. Dibunuh, kurang ajar. Ali tidak ridha meskipun lawan politiknya yang terbunuh. Talha bin Ubaidillah sama. Beliau berusaha untuk lari dan ternyata ada salah satu dari lawan politiknya juga. Kalau tidak salah, dalam beberapa riwayat disebutkan ada Marwan atau orang yang lain membunuh dengan melemparkan panah sampai terkena kakinya, entah lututnya atau mananya, sampai keluar darah itu sehingga dia membengkak, terjadi penyakit yang luar biasa. Kalau seandainya darah itu ditekan atau bagaimana, maka dia akan kesakitan dan seterusnya sampai akhirnya meninggal. Ini Talha bin Ubaidillah. Nah, disebutkan dalam riwayat itu mereka pun akhirnya menemukan kesyahidan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, calon penghuni surga, dakwah atau doanya yang terkenal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, mendoakan orang sampai akhirnya beliau ditanya, tustajabu baina yaday au tustajabu min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi seorang sahabat yang dikenal doamu mustajab di kalangan para sahabat, apa kuncinya? Maka beliau mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana aliman min aina maji'uha min aina kharajat, tidaklah aku mengangkat satu suap makanan ke mulutku kecuali aku tahu ini sumbernya dari mana dan untuk apa digunakan. Ternyata ini salah satu kunci orang pengen masuk surga, hati-hati dengan makanannya. Dan ini Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang ada di atas gunung ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, seorang syahid yang ada di sini. Dalam hadis yang pertama tadi 131 disebutkan syahidan. Nah, ini ditegaskan syahidan, dua orang yang syahid. Di atasmu wahai Uhud ada nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siddiq yaitu Abu Bakar, kemudian ada dua orang syahid. Syahid yang maksudkan adalah Umar dan Utsman. Ya, sementara dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahid au syahid, berarti ini mencakup semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelah itu sahabat-sahabat yang menyertai beliau di atas Hira. Dan ternyata ada Ali radhiyallahu anhu, Ali pun terbunuh. Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Kemudian para sahabat yang lain termasuk Al-Hasan, Al-Husain, mereka semua tidak lepas dari pembunuhan dan memang kondisi yang sangat tidak kondusif. Ini menunjukkan keistimewaan para sahabat dan mereka mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak mereka masih hidup. Ya. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah, Utsman radhiyallahu anhu ketika diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini akan berada pada situasi yang fitnah, diuji dengan fitnah, tapi beliau puji. Dalam sebuah hadis Utsman radhiyallahu anhu lewat ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka beliau ditutupi, kepala beliau juga ditutup sehingga orang-orang yang hadir tidak tahu siapa yang lewat itu. Ketika Utsman radhiyallahu anhu lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak bicara para sahabat, menceritakan tentang nanti akan terjadi pergolakan, akan terjadi fitnah, pembunuhan dan segala macam. Utsman lewat, Nabi sallallahu Bukan hadza yauma idzin 'alal huda. Ketika terjadi hal itu, orang yang lewat ini akan berada pada jalan yang lurus. Maka sebagian sahabat yang mendengarkan itu langsung enggak sabar, penasaran, siapa yang akan ditegaskan orang ini akan lurus-lurus aja, langsung dipegang tangannya. Ini siapa ini? Tolak ini, oh ternyata Utsman. Ini rekomendasi dari Nabi SAW dan ini wahyu. Bahwa Nabi SAW tidak lihat juga ini siapa yang lewat. Tapi Nabi SAW sampaikan, ini orang yang lewat ini dia akan berada dalam kondisi hidayah dan jalan yang lurus. Ternyata Utsman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir pernah satu saat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waiha Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah wa hiya Ammar," dalam hadis yang sahih. Kasihan engkau. Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas atau yang jahat. Ternyata ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah, Ammar bin Yasir berada pada pasukan Ali radhiyallahu an. Dan beliau terbunuh di perang itu, sehingga ahli sejarah maupun para ulama mengatakan para sahabat semuanya mujtahidun. Mereka berijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran, mengkompromikan dua kubu yang sedang berselisih. Akan tetapi terjadilah yang terjadi. Hanya kalau dicari siapa yang paling benar, maka Utsman radhiyallahu Ali radhiyallahu anhu yang benar. Di antara dalilnya Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ammar akan terbunuh oleh pasukan yang melampaui batas, dan ternyata setelah mereka cari-cari, Ammar berada di kubu Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas semua para sahabat adalah orang-orang mulia, orang yang mendapatkan fadilah, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kalaupun ada sekelas Umar ibn Abdul Aziz yang sempat merubah sebuah kezaliman dan tatanan yang terpuruk menjadi sebuah keadilan, negara yang ideal, semua kezaliman dikembalikan sampai akhirnya masyarakat betul-betul bahagia dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang cuma 2 tahun. Sampai sebagian orang membandingkan Umar bin Abdul Aziz ini seperti para sahabat. Dia lebih afdal dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka ada seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih dan semua ahli yang lain, kalau tidak salah namanya Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu rahimahullah. Beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laghubarun dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min alfi Umar." Kata Abdullah bin Mubarak, sungguh ada debu yang masuk ke hidung Muawiyah ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sesaat saja, sungguh lebih afdal daripada 1000 orang Umar bin Abdul Aziz. Karena memang para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka ketika mereka telah mendapat pujian, rekomendasi dan penegasan Allah subhanahu wa ta'ala. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin, orang-orang ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tidak bisa dicarikan tandingan. Allah sudah rekomendasi mereka, maka orang-orang yang datang setelah mereka, biarpun mereka adalah orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, tidak bisa dibandingkan dengan imannya para sahabat. Memang kenapa kalau orang cuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Ya, sahabat adalah kedudukan. Orang yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian dia mengikuti petunjuk dan mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mati tidak murtad, itulah seorang sahabat. Yang sebagian kaum muslimin di saat itu ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kota Madinah ingin menunjukkan keimanannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tak jadi dia menjadi seorang sahabat. Bahkan dia sampai di miqat. Dia sudah sampai miqat Zulhulaifah, kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali itu. Dia sudah sampai situ untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia datang di hari dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebut dalam biografinya, kada an yakuna sahabiyan, hampir orang ini menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi karena dia enggak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini keistimewaan. Meskipun lihat hanya sebentar. Dan ini menunjukkan keistimewaan mereka. Melihat Nabi SAW hidup mengikuti petunjuk dan sunnahnya. Beriman dan tidak murtad setelah itu. Kok bisa? Iya. Kemarin kita ketika mengikuti daurah Syekh Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah, beliau menceritakan, kita enggak membandingkan tapi hanya contoh kecil. Ketika seorang rakyat biasa bertemu dengan raja atau presiden, masuk ke istana karena berprestasi, mendapat undangan di hari pemberian penghargaan dan semacamnya, lalu disorot kamera, dipanggil namanya, kemudian disalamin hanya sebentar sekali disalamin, barangkali tidak sampai 5 menit, maju menerima penghargaan, salaman, jalan lagi sudah. Tapi momen yang diabadikan di foto itu barangkali oleh pelakunya atau yang mengalaminya akan dipajang di rumahnya, kemudian dikenang sepanjang masa. Nih, saya pernah ketemu dengan presiden, saya pernah ketemu dengan raja, saya pernah mendapat penghargaan, dibanggakan. Padahal waktunya lama, tidak sebentar, kurang dari 5 menit. Lalu bagaimana dengan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat sebuah penghargaan, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman, apalagi mendapat rekomendasi Allah Azza wa Jalla. Ini sampai akhirat nanti. Sebentar dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi keistimewaannya sampai akhirat. Berbeda dengan yang tadi. Ya, barangkali justru kadang-kadang kebanggaan orang membuat dia riya, dipuji, apalagi kalau prestasinya tidak berlanjut, maka akan dicemooh orang. Sementara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran dan keteladanan agar kita bahagia dan bangga dengan para sahabat, mengenal orang-orang calon penghuni surga, orang-orang saleh yang pantas dijadikan contoh. Maka dulu sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang pengen nyontoh, meneladani, contohlah generasi yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau wafat di tahun 179 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an." Dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan Al-Qur'an. Gimana ngajarin Al-Qur'an? Ditalqin, diulang-ulang, ditekankan. Inilah dulu generasi orang-orang mulia, mengenalkan orang-orang mulia. Kita sering mendengar sebuah syair, "Fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu." Ya. Kalau kita tidak bisa menyerupai, minimal kita meniru dan mencontoh. Karena mencontoh orang-orang yang hebat adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in dan khotbah Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang memperdalam materi yang telah disampaikan Ustaz. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya dengan telepon di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 021-823-6543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon yang telah terhubung. Ya, kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya Ibnu Yusuf dari Kota Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak. Ibnu Yusuf.
2: Iya, sedikit di luar tema boleh ya, Ustaz? Ya, tapi terkait dengan hadis juga.
1: Nah, silakan.
2: Ustaz, ada satu hal yang sudah lama ingin saya dapatkan pencerahan dari ahli-ahli hadis. Alhamdulillah bisa masuk dengan Ustaz malam ini. Saya mohon pencerahan Ustaz terkait dengan beberapa majelis yang pernah saya temui, yang ustaznya mengatakan bahwa kita diperbolehkan mengambil hadis dhaif untuk keutamaan ibadah. Nah, sejauh mana ustaz batasan-batasan hadis dhaif itu bisa kita pakai sebagai dasar kita untuk ibadah? Mohon penjelasannya ustaz. Sebelumnya terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini Bapak, dan kepada ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, hadis dhaif itu diragukan nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan hadis itu lemah, berarti sanadnya tidak bersambung dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi SAW tidak mengatakannya. Maka itu kita katakan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perkataan ulama ahli hadis, kenapa mereka sebagian sampai melarang untuk beramal dengan hadis yang lemah, seperti Imam Muslim rahimahullah, beliau termasuk orang yang berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah. Kita tahu memang ada khilaf, dan jumhur atau mayoritas ulama membolehkan beramal dengan hadis yang lemah. Akan tetapi ada sebagian ulama ahli hadis mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya hadis yang lemah sanadnya berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Maka permasalahannya seperti yang disampaikan oleh para ulama, meskipun bahwa hadis meskipun lemah lebih afdol daripada perkataan manusia biasa. Masalahnya bukan sekedar itu. Ketika orang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengatakannya. Ini yang repot. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang bisa mengamalkan hadis yang lemah? Kita katakan para ulama memberikan syarat. Yang pertama, kelemahannya tidak parah. Kelemahannya tidak parah. Jika seandainya kelemahannya parah, bahkan diriwayatkan dengan sanad yang mungkar atau palsu atau lemah sekali, maka ini tidak bisa dijadikan pedoman dan tidak akan diperkuat atau memperkuat sama sekali. Yang kedua, hadis yang lemah tadi diperkuat dengan riwayat-riwayat lain yang sama-sama lemahnya. Ini seperti disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Syarhul Ilal. Beliau mengatakan, bisa jadi hadis yang lemah tadi diperkuat dengan hadis lemah yang lainnya. Atau diperkuat dengan perkataan sahabat. Artinya kenapa ketika para sahabat membicarakan sebuah fatwa, menjawab pertanyaan, kok bisa memperkuat hadis? Para ulama menyebutkan, ini seperti yang dinukil juga oleh Ibnu Rajab, karena para sahabat ketika memberikan fatwa, apalagi sahabatnya tidak satu orang aja, banyak orang, menunjukkan bahwa mereka memiliki landasan. Bisa jadi landasan yang dipegang oleh para sahabat tidak sampai kepada kita, dan mungkin sejalan dengan hadis yang lemah tadi. Maka ini bisa diperkuat. Demikian pula perkataan tabi'in. Ini juga bisa menjadi penguat hadis yang lemah tadi. Kemudian yang ketiga, para ulama memberikan syarat tidak diyakini bahwa hadis ini sahih. Saya mau beramal dengan hadis yang lemah, tapi saya yakini bahwa hadis ini sahih. Tidak bisa seperti itu. Karena sebenarnya hadis itu pun kita tahu bahwa itu lemah. Kemudian yang keempat, disebutkan bahwa kelemahan itu hanya menunjukkan yang berkaitan dengan pahala atau ancaman, motivasi maupun larangan. Bukan justru memberikan sebuah ibadah baru. Contoh, kita berpuasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Ketika kita berpuasa Senin dan Kamis, kita harus memiliki dalil yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Nah, ternyata ada sebuah hadis yang menunjukkan orang yang berpuasa Senin dan Kamis akan mendapatkan pahala, diampuni semua dosanya, dan akan mendapatkan derajatnya para aulia misalkan. Nah, ini hanya menjelaskan tentang pahala. Ya, maka seseorang boleh menggunakan hadis itu. Saya berharap saya berpuasa Senin dan Kamis ini mendapatkan pahala pengampunan dosa kayak tadi. Nah, ini boleh. Ya. Tetapi perbuatan dia melakukan puasa Senin dan Kamis harus dilandasi dengan hadis yang sahih. Itu yang dimaksudkan dengan hadis lemah dipakai dalam fadailu al-a'mal, dalam motivasi beramal, menjelaskan pahalanya, menjelaskan ancaman-ancaman dan dosa-dosanya. Itu seperti itu, wallahu a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya yang bertanya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dengan Abu Salman di Tangerang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, di antara sahabat ada yang dekat dengan Nabi SAW dan ada pula yang jarang bertemu dengan Nabi. Apakah saat turunnya wahyu itu Quran, pemahaman tafsir Qurannya juga bisa sama atau berbeda-beda Ustaz? Walaupun hidup di zaman turunnya wahyu, bagaimana kiat agar kita bisa mencontoh para sahabat agar bisa mentadabur Al-Quran dan mengamalkannya dalam setiap 10 ayat? Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, para sahabat tidak semua sama satu tingkatan. Ada yang betul-betul sering mulazamah atau mengiringi Nabi SAW seperti Abu Bakar. Dan ada orang yang betul-betul belajar langsung dan berterus-terusan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Hurairah riwayatnya banyak sekali, sampai 5000 hadis lebih yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa sahabat yang dikenal dengan ahli fikihnya. Orang yang paling tahu tentang halal dan haramnya. Ahli fikihnya seperti beberapa sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang yang tahu tentang halal haram adalah Mu'adz. Kemudian Zaid bin Thabit yang paling tahu tentang faraid. Kemudian qurra'nya para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Tamim bin Aus Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Ya, artinya memang para sahabat mereka tidak satu tingkatan, ada yang jauh dan ada yang memang jarang bermulazamah. Tetapi mereka saling mengingatkan, saling menyampaikan. Jadi tidak semua hadis mereka langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada penegasan dari seorang sahabat, "Ma kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinna yusaddiqu ba'duna ba'dha." Ini dinukil dari Zaid bin Arqam atau siapa begitu, seorang sahabat, beliau ketika mengatakan kepada para tabi'in, "Tidak semua hadis kami langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kami mendengar dari yang lain dan kita saling percaya." Dan para sahabat adalah orang-orang terpercaya. Begitu, sehingga ketika ada Al-Quran dan turun, maka tidak semua orang langsung mendengar dari Nabi SAW, tapi mereka saling mengajarkan dan mereka percaya. Maka di antara contohnya misalkan ayat yang turun terhadap atau tentang menghadap kiblat yang dirubah, tadinya menghadap ke Syam kemudian ke arah Ka'bah. Mereka sedang sholat subuh. Dalam riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, "Bainaman nasu biquba' fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi al-laylata qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-qibla fastaqbiluha qala fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam fastadaru ila al-ka'bah." Ketika orang-orang sedang salat subuh di Quba, kemudian datang seorang mengatakan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini baru mendapat wahyu diperintahkan menghadap ke kiblat, maka hadaplah kalian ke kiblat." Muka mereka tadinya menghadap ke arah Syam, muter mereka langsung ke kiblat, ke arah Ka'bah. Artinya ketika turun wahyu, maka para sahabat saling mengajarkan. Ya. Kalaupun terjadi beberapa perbedaan dalam membaca Al-Qur'an, bahkan sampai Umar bin Khattab marah ketika ada sahabat yang memiliki bacaan yang berbeda dengan yang beliau dengar dari Nabi SAW, sempat langsung mereka ajak ke Nabi SAW, "Ya Rasul, ini membaca dengan gaya yang tidak pernah engkau ajarkan kepadaku." Lalu Nabi SAW perintahkan, coba kamu baca, semuanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Artinya hidup di tengah mereka, saling membenarkan, mengingatkan dan mengajarkan. Wallahu'alam.
1: Anam Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon kita yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah terhubung.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan Reza Ustaz, adanya di ini di Mandailing Natal di Medan Ustaz.
1: Baik, di Medan. Silakan Pak Reza.

0: kan, yang meninggal terakhir di Madinah fulan, meninggal di Mekah terakhir fulan, meninggal di, tapi ada seorang yang betul-betul akhirus sahabati wafatan al-itlaq, ya, yang paling terakhir meninggalnya, yaitu Amir bin Wasilah, kalau tidak salah namanya, Al-Laitsi yang tadi kita sebutkan. Dan ini wallahu alam, ana tidak ingat di mana dimakamkan beliau, dan tidak terlalu penting beliau dimakamkan di mana, karena memang para sahabat mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai belahan negeri kaum muslimin untuk berdakwah, dan sampai wafat di sana. Seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wafat di daerah Syam, kemudian ada yang wafat ketika mereka sedang berjihad dan seterusnya, tetapi itu pun tidak menunjukkan afdaliyah ketika kita tahu kuburan mereka di mana, tetapi kita mencontoh ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Reza adalah akhir dari perjumpaan kita Ustaz di malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz yang memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik. Orang soleh dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang kotor akan suka dengan orang-orang yang kotor. Bahkan tidak jarang orang yang kotor mengharap orang yang soleh pun ikut kotor bersama mereka. Kalau dulu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh ini sudah dipetak-petak oleh Allah azza wajalla. Yang satu paket sama hobi dan keinginannya, mereka ngumpul, dan orang yang tidak cocok dia akan memisah sendiri. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa belajar agama dan meneladani orang-orang yang ahli agama. Semoga itu termasuk mereka. Kita cinta kepada para sahabat yang pernah menjadi teladan pertama dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi'thni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimah thayyibah, yani kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, yani pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kullaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal-amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik ada semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu

0: Allah katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirafu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyun nasi ahabbu ilallah ya Rasulullah?" Manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Al-Quran.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
6: min adhkaril masaa.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min azkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
8: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, Latusawunna sufufakum, aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi gak mulai shaf, gak mulai, tidak memulai sholatnya. Kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita, karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini, di pekan keempat, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Matan Al-Ghoyah wa Tarqrib berkaitan dengan penjelasan adab-adab buang hajat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, juga nikmat iman dan Islam, serta tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kembali amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, ya, kajian fikih syafi'i, kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah sesi yang keenam. Setelah pada sesi yang kelima kita telah mengkaji bersama dan menyelesaikan pembahasan

0: sunnah-sunnah wudu. Maka pada kesempatan kali ini, di sesi yang ke-6, kita akan membahas tentang adab buang hajat atau adab qadha'il hajah. Buang hajat itu bisa berupa buang air besar dan bisa buang air kecil, bisa berupa buang air kecil. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita beberapa adab terkait dengannya. Al-Imam Abu Syuja' Al-Isfahani rahimahullahu taala mengatakan, faslun wal istinja'u wajibun min al-bauli wal ghaid. Pasal tentang adab buang hajat. Dan istinja itu wajib setelah kencing dan buang air besar. Wal afdal an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. Dan afdalnya adalah istinja dengan batu kemudian diikuti dengan air. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. Dan boleh juga mencukupkan diri dengan air saja atau mencukupkan diri dengan 3 batu saja yang dengannya kita bisa membersihkan tempat kotoran. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Dan kalau dia ingin mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya, maka air lebih baik daripada 3 batu. Demikian Al-Imam Abu Syuja' Al-Isfahani rahimahullahu taala menjelaskan. Jadi ada istilah al-istinja. Al-istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari perut. Karena berasal dari kata an-najwu. Najwu artinya adalah kotoran yang keluar dari perut. Baik berupa tinja atau air seni atau kentut. Namun karena kentut tidak disifati sebagai najis oleh para ulama, maka yang harus dibersihkan adalah tinja dan air kencing atau air seni. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-istinja. Yang istilah lainnya adalah al-istitabah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, istinja kadang-kadang diganti dengan kata al-istitabah. Karena berasal dari kata thayyib, yaitu nyaman. Karena orang yang sudah istinja, berarti dia sudah merasakan kenyamanan. Jadi gangguan, rasa jorok, rasa kotor yang dirasakan itu sudah hilang. Maka dia merasakan nyaman, maka al-istinja juga disebut sebagai al-istitabah. Nah, kemudian istilah yang ketiga adalah al-istijmar. Yaitu membersihkan kotoran dengan batu atau kerikil. Berasal dari kata al-jamrah atau al-jimar. Yang maknanya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Karenanya ada istilah melempar jumrah atau melempar jamrah. Karena yang dipakai untuk melempar adalah batu-batu kecil atau kerikil. Jadi kita mengenal ada istilah istinja, kemudian istitabah, dan istijmar. Bedanya adalah kalau istinja dan istitabah itu dipakai untuk menghilangkan kotoran dengan air ataupun dengan batu, mencakup air dan batu. Sedangkan istijmar itu khusus untuk membersihkan kotoran dengan menggunakan batu saja. Ini perbedaan antara ketiganya. Kadang-kadang kita memakai istilah istinja. Istinja itu sama dengan istitabah. Kadang-kadang kita memakai istijmar jika yang dipakai adalah kerikil atau batu atau benda-benda keras semacamnya seperti tisu atau kayu. Ya, ini semuanya disebut sebagai istijmar. Adapun kalau yang dipakai adalah air, maka kita memakai istilah istinja atau istitabah. Dan kata istinja dan istitabah ini juga lebih umum sehingga bisa juga dipakai untuk mana istijmar. Nah, baik. Karenanya di sini beliau mengatakan wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dilakukan setelah orang kencing dan buang air besar. Nah, jadi karena kencing adalah najis, kemudian tinja juga adalah najis, maka saat keluar dua benda ini, yaitu air kencing dan tinja, maka wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan badannya dari kotoran itu. Kalau dia kencing, maka hendaknya dia segera membersihkan zakarnya atau anggota yang terkena air kencing tersebut dengan air atau dengan batu atau yang semacamnya. Demikian juga kalau dia selesai buang air besar, maka hendaknya membersihkan duburnya dari kotoran ini dengan air atau dengan batu, tisu, kayu, atau yang semacamnya. Dan ini hukumnya adalah wajib, karena benda-benda tersebut adalah najis. Maksud saya, air kencing dan tinja adalah najis, maka wajib untuk dibersihkan. Wal afdal an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma. Dan yang lebih afdal adalah istinja dengan bebatuan, kemudian diikuti dengan air. Ini yang terbaik, karena ini adalah menggabungkan dua hal yang sama-sama boleh. Sehingga dengan penggabungan dua hal yang sama-sama boleh itu, kebersihan menjadi lebih sempurna. Kita boleh untuk mencukupkan diri dengan air, boleh juga mencukupkan diri dengan batu. Tapi kalau kita menggabungkan antara keduanya, maka ini lebih afdol. Ya, dan ini yang disepakati oleh mazhab fikih yang empat semuanya. Mereka semuanya bersepakat bahwasanya yang lebih afdol adalah menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Lebih dahulu dibersihkan dengan batu atau yang semacamnya, kemudian setelah itu diikuti dengan air. Mereka menjelaskan bahwasanya proses yang pertama yaitu istijmar, membersihkannya dengan batu atau kayu atau tisu, ini akan menghilangkan zat najis atau ainun najasah. Sedangkan air akan menghilangkan bekasnya. Ya, bekas yang masih ada, ya barangkali saat dibersihkan dengan batu atau dengan tisu, maka zatnya hilang tapi masih ada bekas di situ. Masih ada warnanya atau masih ada baunya. Maka ini yang akan bisa hilang dengan air. Sehingga menggabungkan antara batu dengan air akan menjadikan toharoh ini lebih sempurna. Kebersihannya menjadi lebih sempurna. Nah, jadi menggabungkan antara istijmar, yaitu menghilangkan kotoran dengan batu, kemudian ditambah menghilangkan kotoran tersebut dengan air, ini adalah sesuatu yang afdol, ya, menurut mazhab yang empat semuanya. Kenapa? Alasannya karena taharahnya menjadi lebih sempurna. Selanjutnya beliau mengatakan, wa yajuzu an yaqtasiru 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahal. Dan boleh baginya untuk mencukupkan diri dengan air saja. Nah, jadi kalau ingin mencukupkan dengan air saja, maka itu sudah cukup. Karena air itu adalah penghilang najis yang paling sempurna. Ya, air bisa menghilangkan najis secara lebih sempurna. Tidak hanya zat najisnya saja, tapi bekas-bekasnya juga bisa ikut hilang dengan air. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anaza fa yastanji bil ma. Dahulu Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam toilet. Maka saya dan seorang anak seumuran dengan saya membawakan untuk beliau wadah air dari kulit. Dan kami juga membawakan sebilah tongkat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW istinja dengan air. Maka setelah beliau buang hajat, setelah beliau berak, sallallahu alaihi wasallam, beliau membersihkan kotorannya dengan air. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istinja dengan air hukumnya boleh. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya mencukupkan diri dengan air sudah boleh. Tidak ada penyebutan Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara batu dengan air. Atau dimulai dengan batu dulu kemudian disempurnakan dengan air. Tapi beliau langsung menggunakan air dalam proses pembersihan kotoran setelah beliau berak di suatu toilet. Nah, maka inilah dalil dari bolehnya mencukupkan diri dengan air. Au ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahal. Atau boleh juga mencukupkan diri dengan istijmar. Yaitu membersihkan kotoran dengan tiga batu. Yang dengan tiga batu itu, dia membersihkan tempat kotoran. Artinya kalau kita punya tiga batu paling tidak. Tiga batu ini bisa benar-benar membersihkan kotoran yang ada dari tempat kotorannya. Yaitu dubur, kalau kita buang air besar. Dan kubul atau kemaluan kalau kita buang air kecil. Maka berarti itu sudah cukup. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat. Al-gha'id adalah tempat yang tersembunyi atau tempat yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya. Maka tempat tersebut menjadi tersembunyi dan kalau ada orang buang hajat di situ, maka dia tidak kelihatan. Inilah asal arti kata al-gha'id. Al-gha'id artinya adalah al-makanul mutmainu minal ard, tempat yang rendah. Nah, dibandingkan dengan tempat-tempat di sekitarnya, sehingga kalau kita pergi buang hajat ke situ, maka kita tidak akan kelihatan. Jadi kalau seorang di antara kalian pergi ke gha'id, yaitu tempat buang hajat, maka hendaklah dia pergi dengan membawa tiga batu. Yang dengan tiga batu ini, dia akan membersihkan kotorannya. Karena sesungguhnya tiga batu ini cukup untuk dia. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya istijmar juga boleh. Ya, kita tidak harus menggunakan air. Ada opsi menggunakan batu. Bahkan boleh menggunakan batu meskipun air ada. Tapi air lebih afdol. Jadi kalau seorang di antara kita dalam keadaan punya air di rumah, tapi kemudian dia buang hajat, dan saat buang hajat dia mengandalkan tiga batu. Maka hal tersebut sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Tiga batu itu cukup untuk dia. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini, menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu memakai tiga batu. Nah, tentunya batu adalah yang disebutkan dalam hadis ini, tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar ini tidak khusus untuk batu. Namanya memang istijmar, jamar itu artinya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Tapi hukum ini juga berlaku untuk benda-benda suci yang keras, yang lain, seperti kertas, atau tisu, atau kayu, semuanya boleh dipakai untuk istijmar. Tapi minimal harus tiga kali. Ya, tiga batu, atau tiga kali dalam arti satu batu, tapi yang memiliki tiga ujung. Satu batu yang memiliki tiga pojok. Sehingga dengan masing-masing pojok itu kita membersihkan kotoran kita. Kalau tisu juga seperti itu, bisa tiga lembar tisu, Atau bisa juga satu lembar tisu, tapi kita menggunakan tiga sudutnya. Kalau kayu juga seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya minimal itu harus tiga kali. Kalau kita istijmar. Nah tentunya istijmar ini tidak bisa sebersih air. Tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar itu boleh. Dan ini merupakan rukhsah dalam Islam. Ini merupakan keringanan dalam Islam. Jadi meskipun kotorannya tidak bersih sempurna, tapi apa yang tersisa itu dimaafkan. Ya, karena memang pembersihan yang sempurna tidak bisa terjadi kecuali dengan air. Maka ketika Nabi Muhammad SAW membolehkan istijmar, maka konsekuensinya adalah kalau ada sedikit bekas yang tersisa, maka itu dimaafkan. Jadi ini adalah konsekuensi dari bolehnya istijmar. Nah, jadi hadis Anas bin Malik menunjukkan bolehnya istinja dengan air, yaitu mencukupkan diri dengan air saja. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu dengan batu atau benda-benda keras yang lain yang suci. Dan yang terbaik ya menurut mazhab yang empat semuanya adalah menggabungkan antara keduanya. Dan beliau mengatakan fa idza arada al-iqtisar 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Al-Imam Abu Syuja rahimahullah mengatakan dan kalau seseorang ingin mencukupkan diri dengan salah satunya maka air lebih baik. Kenapa? Karena air yang akan bisa membersihkan najis secara lebih sempurna. Karenanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, yaitu di dalam masjid itu terdapat pria-pria yang mencintai untuk bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Dalam masjid itu terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci dengan di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba. Ayat ini diturunkan pada konteks ya sebab nuzulnya adalah para penduduk Quba. Kanu yastanjuna bilma. Mereka dahulu biasa istinja dengan air, maka ayat ini turun untuk mereka. Ayat ini turun kepada mereka. Fa nazalat fihim hadhihi al-ayah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya membersihkan kotoran ya dengan air atau istinja itu hukumnya lebih baik daripada mencukupkan diri dengan bebatuan atau benda-benda yang keras saja. Selanjutnya, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala mengatakan wa yastanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi as-sahra. Dan hendaknya seorang muslim menghindari untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia sedang buang hajat di gurun pasir. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim buang hajat maka dia dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya kalau dia buang hajatnya di shohra, di tempat yang terbuka, di gurun pasir atau di padang rumput atau yang semacamnya, di tempat-tempat yang terbuka. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi bawlin aw gha'id walakin syarriqu aw gharibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang di antara kalian buang air besar, maka hendaknya jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya dengan kencing atau dengan buang air besar. Tapi menghadaplah ke barat atau menghadaplah ke timur. Sekali lagi, kalau seorang di antara kalian buang hajat, maka ya sekali lagi beliau mengatakan, kalau kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya saat kencing atau buang air besar. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, hadis ini konteksnya adalah penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu kiblat mereka berada di arah selatan. Karena Mekah terletak di arah selatan kota Madinah. Jadi menghadap kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke selatan. Dan membelakangi kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke Syam, yaitu menghadap ke arah utara. Nah, keduanya dilarang. Jangan menghadap ke selatan, yaitu Mekah. Jangan menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah, berarti menghadap ke arah Syam. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, sebagian ulama membawa hadis ini kepada kondisi ketika kita buang air besar atau kencing di tempat yang terbuka. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblah mustaqbil asy-Syam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, suatu saat aku naik ke atas rumah Hafsah untuk sebagian keperluanku. Aku punya hajat, aku punya keperluan, maka aku harus naik ke rumahnya Hafsah. Itu Hafsah bintu Umar, yang merupakan saudari dari Ibnu Umar dan merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Jadi saat buang hajat di rumahnya Hafsah ini, yaitu di dalam rumah, bukan di tempat terbuka, Nabi Muhammad SAW terlihat buang hajat dengan menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Syam, dan membelakangi kiblat yang terletak di Mekah di sebelah selatan. Nah, maka hadis ini bagi sebagian ulama, termasuk para ulama mazhab Syafi'i, adalah dalil bahwasanya kondisi larangan menghadap kiblat atau membelakanginya itu berlaku kalau kita buang hajatnya di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita buang hajatnya di tempat yang tertutup, maka tidak masalah kita membelakangi kiblat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW di rumah istri beliau Hafsah buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Maka hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berada di tempat yang tertutup atau di dalam rumah saat buang hajat, maka kita boleh untuk membelakangi kiblat. Adapun bolehnya kita menghadap kiblat saat kita berada di tempat yang tertutup saat buang hajat, maka dasarnya adalah hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an tustaqbal al-qiblatu bi baulin faraitu qabla an yuqbad bi amin yastaqbiluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk menghadap kiblat saat kencing. Tapi kemudian aku melihat beliau sebelum wafat. Aku melihat beliau satu tahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi hadis Jabir bin Abdullah menunjukkan bolehnya seorang muslim untuk buang hajat dengan menghadap kiblat juga. Kapan? Kalau dia berada di tempat yang tertutup. Nah, jadi gabungan dari tiga hadis ini, Yang pertama hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, ini menunjukkan bahwasanya larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup saat buang hajat, maka hadis Abdullah bin Umar menunjukkan kita boleh untuk membelakangi kiblat. Dan kita juga boleh untuk menghadap kiblat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau bagi penduduk Madinah, menghadap kiblat artinya adalah menghadap ke selatan, dan membelakangi kiblat adalah mengarah ke utara, maka bagi kita warga Indonesia yang kiblatnya berada di arah barat, maka kita saat di tempat terbuka tidak boleh untuk menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah timur. Tetapi kita menghadap ke arah utara atau ke selatan. Adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup seperti di rumah kita, maka aturannya bisa lebih fleksibel, meskipun Masya Allah Alhamdulillah untuk kehati-hatian banyak umat Islam di Indonesia juga tetap ya, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya meskipun mereka sedang buang hajat di dalam rumah. Makanya Alhamdulillah kalau di negeri kita biasanya desain toilet itu dihadapkan ke arah selatan atau ke arah utara. Meskipun kita berada di dalam rumah kita, meskipun kita buang hajat di tempat yang tertutup, tapi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian dan cara kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak bolehnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat kita buang hajat, ini berlaku dimanapun, berlaku di luar ruangan, itu jelas ya. Juga berlaku di dalam ruangan juga. Dan mereka menjadikan perbuatan Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau saja. Nah, jadi ada dinamika, ada diskursus dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Tapi yang dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, Alhamdulillah, sudah sangat hati-hati dan merupakan bentuk cara keluar dari ikhtilaf para ulama kita ini, rahimahumullah. Kemudian beliau mengatakan wa yastanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakid. Kemudian juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di air yang tidak mengalir. Ketika ada air yang tidak mengalir kemudian kita buang air kecil di situ, maka kalau seandainya airnya banyak maka kita akan jijik. Apalagi kalau yang kita lakukan adalah buang air besar, maka ini lebih menjijikkan lagi. Maka alasan utamanya adalah karena kita akan jijik dengan air yang ada itu. Ada air tapi kok malah kita bermudah-mudah kencing di situ, apalagi buang air besar di situ. Nah, jadi di antara dalil larangan ini adalah dalil akli, yaitu kita akan jijik dengan airnya. Nah, kemudian ada juga dalil naqli berupa hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakid. Jadi hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tidak mengalir. Air yang tergenang, air yang tidak mengalir, kita tidak boleh untuk kencing di situ. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau airnya banyak, sehingga warnanya, baunya, rasanya tidak terpengaruh dengan masuknya air kencing itu, maka larangan ini hukumnya adalah makruh. Dan kalau airnya hanya sedikit, sehingga kencing tersebut membuat air tersebut menjadi berubah salah satu sifatnya, baik rasa, warna, ataupun baunya, maka larangan tersebut dibawa kepada makna haram. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad SAW berupa kencing di tempat yang tergenang. Ya, kencing di air yang tergenang. Atau air yang tidak mengalir. Bisa makruh, bisa haram. Haram kalau airnya sedikit, makruh kalau airnya banyak. Jadi kondisi minimalnya adalah makruh. Maka hendaknya kita juga berusaha untuk menghindarinya, terutama kita semuanya juga jijik dengan kondisi seperti itu. Wa tahta syajaratil muthmirah wa fit tariqi wadh-dhil wath-thuq. Dan juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di bawah pohon yang berbuah, juga di jalan, kemudian di tempat orang berteduh, dan juga di lubang-lubang. Jadi ada juga larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat seperti ini. Di bawah pohon yang berbuah, kemudian juga di jalan yang dilalui oleh orang-orang, kemudian az-zil, yaitu tempat yang biasa dipakai untuk berteduh, dan di lubang-lubang. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqul la'anain, hindarilah oleh kalian penyebab-penyebab laknat, hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang menimbulkan laknat. Yani hindarilah perbuatan yang membuat orang melaknat kita. Ini makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang membuat kami dilaknat? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anain, hindarilah oleh kalian dua perkara yang membuat kalian dilaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang membuat kami dilaknat itu? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang-orang yang buang hajat di jalannya manusia atau di tempat mereka berteduh. Yang kita bisa bayangkan ya, ada orang-orang yang jalan, mereka punya suatu jalan, mereka nyaman berjalan-jalan di situ, kemudian ada orang yang kencing di situ sehingga baunya pesing. Atau mereka buang air besar di situ, dan ini lebih parah lagi. Ada bau, kemudian juga ada kotoran yang tidak nyaman ketika diinjak. Ini akan membuat mereka marah, mereka merasa terganggu, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mendoakan kita dengan keburukan, bahkan melaknat kita. Maka buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia, ya, di jalan, di jalanan, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga hal yang sama berlaku untuk tempat mereka berteduh, di bawah pohon secara umum, terutama juga di bawah pohon yang berbuah. Nah, termasuk juga dalam hal ini bisa kita kiaskan yang semakna adalah lapangan olahraga, ya, tempat jogging, ya, tempat orang biasa bertemu, ya, pusat kota, atau mungkin fasilitas-fasilitas umum di desa-desa. Kemudian juga pasar. Ini semuanya memiliki hukum yang sama. Kita tidak boleh untuk sembarangan buang air kecil ataupun buang air besar. Dan ini adalah salah satu bentuk keindahan Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya. Adapun larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di lubang-lubang, dasarnya ada hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Jadi al-juhr adalah lubang atau sarang, ya, bisa sarang dhab, ya, bisa sarang tikus, ya, bisa sarang jangkrik, ya, bisa sarang ular dan lain sebagainya. Semua sarang-sarang atau lubang-lubang ini kita dilarang untuk kencing di situ. Dan para ulama menjelaskan alasannya karena bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang yang membahayakan. seperti kalajengking atau ular yang kalau terganggu mereka bisa menyerang kita. Maka kita yang terkena bahayanya. Atau bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang-binatang yang lemah. Yang kalau kita kencing di situ, kemudian kita buang atau kita buang air besar di situ, maka bisa jadi itu akan membunuh ya binatang-binatang kecil yang ada di situ. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk kencing atau buang air besar di lubang-lubang yang biasa ditempati oleh binatang-binatang ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya alasannya adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang biasa dipakai tempat tinggal oleh bangsa jin. Nah, ini juga bisa menjadi alasan lain. Ya, kita terganggu oleh, kita diganggu atau kita diserang oleh bangsa jin. Atau kita bisa kerasukan. Ini juga adalah alasan ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i dari Qatadah, beliau mengatakan, innaha masakinul jin. Lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, wala yatakallamu alal bauli wal ghaib. Dan hendaknya janganlah seorang muslim berbicara saat kencing dan buang air besar. Nah, jadi ngobrol ya saat kencing atau saat buang air besar ini bukanlah akhlaknya orang-orang terhormat. Nah, kami pernah mendengar dari guru kita Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah taala, bahwasanya ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil itu laisa min suni'i ahli al-hay'ah. Ini bukan akhlaknya atau perangainya orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang terhormat, ya tidak ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil. Dan ada juga dasarnya dari contoh atau dari teladan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat, Muslim, saya ulangi ya, bahwasanya larangan untuk berbicara saat kita kencing atau buang air besar itu juga ada dalam khazanah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yurudd alaihi. Suatu ketika seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang kencing. Maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang tersebut. Nah, hadis ini dipakai berdalil oleh sebagian ulama bahwasanya ketika kita sedang kencing atau kita sedang buang air besar, maka kita tidak selayaknya berbicara, bahkan menjawab salam sekalipun. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita menghindari untuk ngobrol, ya untuk berbincang-bincang ya saat kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Seorang muslim harus menjaga wibawanya. Ya, kalau barangkali anak-anak masih ada yang melakukan seperti itu, maka orang dewasa di antara umat Islam hendaknya menjaga wibawa. Ya. Tidak ngobrol, apalagi teriak-teriak ya kepada orang yang sedang buang air di toilet samping kita misalnya. Kita harus menjaga wibawa kita, kita menjaga akhlak kita, ya, sehingga kita tidak jatuh pada perbuatan orang-orang yang ngawur, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan akhlak dan berbuat seenaknya. Jadi inilah alasan kenapa kita dilarang untuk berbicara saat sedang kencing atau sedang buang air besar, ya, kecuali kalau ada hajat tentunya. Kalau kita mungkin minta diantarkan gayung misalnya karena pas gayungnya enggak ada. Atau minta tolong agar kran air dibuka karena airnya habis misalnya. Maka ini menjadikan berbicara karena hajat itu hukumnya adalah boleh. Dan berbicara dalam kondisi kencing atau buang air besar ini hukumnya makruh ya menurut para fuqaha kita. Dan yang terakhir beliau mengatakan di sini wala yastaqbilu syams wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidak boleh juga untuk menghadap matahari atau bulan atau membelakangi keduanya. Ya, tidak boleh menghadap matahari dan rembulan atau membelakangi keduanya dalam kondisi kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini adalah larangan yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya menjelaskan bahwasanya hadis yang dipakai untuk landasan larangan ini adalah hadis yang lemah. Bahkan itu merupakan hadis yang batil. Dan bahwasanya yang sahih, yang masyhur adalah makruhnya kencing atau buang air besar dengan menghadap matahari atau rembulan. Dan tidak ada kemakruhan, ya tidak makruh untuk kencing atau buang air besar. Tidak makruh untuk kencing atau buang air besar dengan membelakangi matahari atau rembulan. Jadi yang makruh dalam madhab Syafi'i adalah menghadap ke arah matahari atau rembulan saja. Dan itu pun dasarnya, sebagaimana disebutkan di sini, hadisnya adalah hadis yang lemah, dhaif, bahkan hadis yang batil. Dan penulis syarah ya, atau ta'liq untuk kitab ini menyebutkan bahwasanya yang sahih ya, justru adalah hendaknya seorang muslim itu memperhatikan sebagian adab yang tidak disebutkan di sini. Yaitu misalnya membaca zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita masuk ke dalam toilet. Di mana kita disunahkan untuk membaca zikir. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaif. Ya, dengan nama Allah, sungguh aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki maupun dari setan perempuan. Ini maknanya, dan kita disunahkan juga untuk mendahulukan kaki kiri saat masuk ke dalam toilet. Sebaliknya saat kita keluar, maka sunnahnya adalah kita mendahulukan kaki kanan. Nah, ini adalah sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita perhatikan. Ya, bahkan dalam qadha'ul hajah pun ada adabnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan pahala dengan mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempraktekannya bahkan di toilet, ya kamar mandi rumah kita ada adabnya. Jadi saat kita keluar dari toilet, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan ghufranak. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dan memberikan aku keselamatan. Nah, ini adalah zikir yang masyhur ya di kitab-kitab mazhab. Namun tambahan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ini menurut para muhaddisin hadisnya adalah lemah. Bahkan sebagian ulama hadis menyebutkan lemah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Maka kita bisa mencukupkan diri dengan awalnya saja mengucapkan ghufranak. Adapun ghufranak ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan tambahannya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ini yang dilemahkan oleh para ulama hadis. Dan inilah beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau, Matnul Ghayah wa Taqrib. Dan ini menunjukkan keindahan Islam dan kesempurnaannya, di mana kita diajarkan segala hal oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan termasuk adab qadha'ul hajah. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi menertawakan Rasulullah SAW dengan berkata kepada para sahabat, "Allamakum rasulukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Rasul kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian termasuk adab buang hajat. Maka mereka memaksudkan dengan Kemurahan itu adalah untuk istihza, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat menjadikannya sebagai sebuah kebanggaan. Betul. Rasulullah SAW mengajarkan kami segala sesuatu, bahkan tentang adab buang hajat. Karena agama yang sampai mengajarkan adab buang hajat, maka perkara-perkara yang lebih besar tentunya juga diatur dan tidak dilupakan. Kalau masalah buang hajat saja diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka urusan yang lebih penting, ya, tentang mengurus rumah tangga, berbisnis, ya, mengurus negara, maka tentunya ini semuanya jelas lebih diperhatikan lagi oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah atas nikmat hidayah kepada agama yang indah dan sempurna ini, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih banyak bersyukur, kemudian termotivasi untuk semakin mendalami agama yang agung ini, dan kita bisa meninggal dalam keadaan mempertahankan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas hafizahullah taala yang telah memberikan syarah dan faedah ilmu yang bermanfaat dalam bab adab-adab buang hajat dari kitab fikih Matan Abu Suja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus dan juga yang lain berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah, kita akan terima. Dan alhamdulillah telah terhubung di layanan telepon di 0218236543. Baik, kita angkat terlebih dahulu untuk telepon. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Silakan, akhi sudah masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini
1: dengan siapa di mana?
2: Dengan Kadan dari Cianjur.
1: Baik, Bapak Kadan, pertanyaannya silakan.
2: Ustaz.
1: Ya.
2: Ada keyakinan dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang, Ustaz, kalau misalkan kita berwudu itu tidak boleh bicara, Ustaz. Kalau kita bicara di tengah-tengah wudu, maka kebiasaan itu diulang lagi dari awal gitu, Ustaz. Baik. Apakah ada ulama yang berpendapat seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Kadan di Cianjur. Kita akan simak jawabannya. Baik, kami persilakan, Ustaz.
0: Ya, baik. Ya, jadi menurut para ulama kita tidak ada hadis yang sahih atau ayat yang berbicara tentang larangan untuk berbicara saat kita berwudu. Jadi tidak ada dalil yang kuat yang mendasari hal itu. Namun seperti yang saya nukil tadi, ya, bahwasanya ngobrol, ya, saat kita sedang berwudu, ya, ini juga bukan perbuatan atau kebiasaan orang-orang yang terpandang, ya, orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang berwibawa, ya, tidak melakukan hal itu. Ya, maka tidak ada larangan yang mendasarinya, ya, maka hukumnya adalah boleh, tapi memperbanyak hal tersebut juga bukan merupakan satu hal yang bagus, ya, dilakukan oleh seorang muslim. Maka hendaknya hal tersebut dilakukan kalau ada keperluan saja, ya. Kalau mungkin barangkali kita tergesa-gesa, ya, kemudian gak ada waktu untuk membicarakan satu poin tertentu kecuali saat kita sedang berwudu misalnya dengan orang yang di samping kita, maka tidak masalah kita melakukannya. Adapun kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka hendaknya kita tidak, ya, ngobrol saat kita sedang berwudu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan kebiasaan orang-orang yang berwibawa atau orang-orang yang terpandang. Nah, jadi untuk larangannya tidak ada hadis sahih yang melarang hal tersebut. Demikian Pak Kadan di Cianjur.
1: Nah, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Kadan, barakallahu fiik. Baik, kita akan terima penelpon yang kedua yang sudah kembali masuk. Ya, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Alhamdulillah di Sumatera Barat.
1: Silakan Pak pertanyaannya.
3: Gini Ustaz, orang-orang yang pakai pempes, baik orang sakit di rumah sakit atau orang yang dalam perjalanan naik pesawat singka, bagaimana cara istinjaknya Ustaz? Sekarang dalam satu pempes itu buang air kecil mungkin ada 4 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara istinjak mereka? Atau dibolehkan dia pipis berkali-kali di pempes itu? Yang kedua, gimana tahunya Ibnu Umar dalam hati pempes, kok tahu dia Nabi menghadap ke sana, menghadap ke sini, tapi itu Nabi malu kalau dilihat Ustaz. Bagaimana kok bisa terlihat oleh beliau cara buang air Nabi?
1: Baik Bapak.
3: Nah, demikian Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
0: Diulangi Pak, mohon maaf Pak. Bisa diulangi pertanyaannya Bapak di Sumatera Barat?
1: Baik, kami akan sampaikan Ustaz. Ada poin yang pertama. Ya, yang pertama terkait dengan seseorang yang memakai pampers, Ustaz, ketika sakit atau dalam perjalanan panjang. Yang kedua, bagaimana Ibnu Umar mengetahui posisi Rasulullah SAW ketika beristinja? Demikian.
0: Oke, ya, baik. Ya, jadi yang pertama tentang memakai popok ya, atau diapers ya. Sayangnya ini sekarang di negeri kita ada satu merek yang mungkin pelopor ya, sehingga orang-orang menyebutnya Pampers ya, padahal ini adalah merek ya, dan kata jenisnya adalah diapers atau popok ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim yang memakai diapers ya ketika dalam perjalanan panjang, yaitu memakai popok, maka hukum-hukum yang terkait dengan toharoh dalam hal ini secara khusus adalah izalatun najasa, yaitu menghilangkan najis tetap berlaku. Nah, jadi kalau dia memakai popok, kemudian dia kencing, maka saat dia akan sholat atau melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci pada badan, pakaian, dan tempat, maka dia harus memastikan bahwasanya najis yang ada sudah dihilangkan. Nah, jadi ketika misalnya di atas pesawat dia akan mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jama' dan qasar misalnya, maka dia harus melepas popoknya dulu. Kalau memang popok atau diapers ini ada najisnya. Ya, demikian juga kalau dia akan tawaf misalnya, tawaf juga disyaratkan harus suci menurut pendapat jumhurul ulama, maka dia juga harus membersihkan dahulu badannya dari segala najis termasuk melepaskan diapers atau popok ini. Nah, jadi hukumnya sama berlaku ya. Dia harus membersihkannya dan ketika akan melakukan hal-hal yang dia harus dalam kondisi suci seperti sholat atau tawaf. Nah, kecuali kalau dia memiliki salasul baul ya, kalau dia memiliki salasul baul adalah kencing yang terus-menerus keluar, kondisi tidak normal, dia dalam kondisi sakit. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka dia mencukupkan diri dengan membersihkan popok saat masuk waktu sholat. Di atas pesawat kalau waktunya dia sholat maghrib dan isya misalnya, ketika masuk waktu maghrib dia bersihkan, ya dibersihkan itu semuanya. Kemudian setelah itu dia berwudu dan boleh memakai popoknya saat dia sholat. Nah, kalau kemudian saat sholat masih keluar kencing, maka dia tetap melanjutkan sholatnya dan wudu serta sholatnya tetap sah. Itu adalah kondisi hajat, yaitu bahkan kondisi darurat karena sakit. Ya, adapun kalau kita tidak mengalami salasul baul seperti ini, tidak mengalami sakit beser yang luar biasa, maka hukum-hukum toharah serta hukum izalatun najasa itu masih tetap berlaku. Nah, adapun kalau ada orang yang dihadapkan pada waktu yang akan habis, ya, sementara misalnya dia tidak memiliki pakaian yang suci, ya dia tidak bisa mengganti pakaiannya, ya dia mau gak mau harus sholat dengan kondisi najis tersebut. Ya, sementara waktunya sudah mau habis, sholatnya tidak bisa dijamak dengan sholat yang setelahnya.

0: dia tidak menutup aurat. Ya, kalau sudah waktu mepet, maka lakukan sholat sebisanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian. Adapun bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bisa melihat Rasulullah SAW yang sedang berada di toilet? Ya, maka ini bisa kita bayangkan, ya, kita bisa bayangkan, ya, bahwasanya rumah-rumah pada zaman dahulu itu strukturnya, ya, ruang-ruangannya, tata ruangnya itu belum selengkap pada zaman kita, ya, rumah yang masih sangat sederhana, ya, mungkin hanya terbuat dari kayu-kayu saja. Ya, maka kadang-kadang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya, beliau tidak melihat dalam kondisi normal, beliau melihat itu di atas, ya, di atas rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika berada di atas itulah beliau bisa melihat Rasulullah SAW yang berada di bawah, ya, di toilet. Nah, jadi begitulah cara Ibnu Umar bisa melihat Rasulullah SAW, ya, buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Ya, jadi beliau dalam posisi di atas, ya, di punggung rumahnya Hafsah. Dan kita juga bisa bayangkan, ya, kadang-kadang toilet itu, ya, seperti yang kita masih bisa temui, ya, di masyarakat kita di desa-desa, kadang-kadang didesain dibuat di luar rumah, ya, dan biasanya tidak tertutup, ya. Kalau sekarang mungkin tertutup, kalau zaman dahulu banyak orang yang membuat kamar mandi dan toiletnya itu di luar rumah, terpisah dari rumah utama. Nah, bisa juga dengan cara demikian. Intinya adalah bahwasanya saat sedang naik ke rumahnya Hafsah, maka Abdullah bin Umar bisa melihat Rasulullah SAW berada di toilet, tapi masih kelihatan. Mungkin karena ruangnya tidak tertutup secara sempurna, atau tadi karena mungkin ruangnya berada di luar bangunan utama, maka beliau bisa melihat. Intinya Abdullah bin Umar bisa melihat Nabi Muhammad SAW buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, yaitu dengan menghadap ke arah utara. Karena di Madinah, kiblat itu berada di arah selatan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa yang lain.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan kembali, masih ada pertanyaan via telepon, Ustaz, di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk, akhi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Di mana, dari mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, Umu dari mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Umu dari mana?
2: Dari RA Solo, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan pertanyaannya. Baik, silakan pertanyaannya.
2: Solo, Sumatera Barat.
3: Silakan pertanyaannya.
2: Izin bertanya, ya, Ustaz.
1: Silakan.
2: Oh, begini, Ustaz. Kalau dalam sholat, kan kita kan tidak tahu ini arti bahasa Arab, arti ayat-ayat. Nah, apa saja pekerjaan hati ketika kita membaca ayat-ayat tersebut?
1: Baik. Ya, sudah kita pahami, Umu.
2: Nah, ya. Kira-kira apa, ya, Ustaz?
1: Nah, baik, jazakallah khair.
2: Kemudian, ya, yang kedua, membaca Al-Quran. Kan kita tidak tahu artinya itu. Apakah pahalanya sama dengan orang yang tahu artinya? Ataupun kalau kita baca artinya tentu melalui tafsir. Membaca Al-Quran yang terbaik itu, tapi dari satu yang satu, ya, Umu. Ustaz.
1: Iya, kita sudah memahami. Oke, jazakallah khair, barakallah fiik. Silakan, Ustaz.
0: Baik, ya, Masya Allah, pertanyaan ini menunjukkan semangat ibu penanya untuk bisa beramal sebanyak mungkin. Termasuk salah satu yang paling utama yang banyak diabaikan oleh umat Islam adalah amalan-amalan hati berupa khusyuk, ya, menyimak bacaan-bacaan sholat, juga menyimak dengan khusyuk bacaan-bacaan tilawah imam saat kita

0: salat berjamaah. Nah, ini adalah salah satu faktor yang bisa memperbesar pahala kita saat sedang mengerjakan salat. Karena dengan begitu salat jamaah kita akan menjadi lebih berkualitas. Jadi ada kekhawatiran dari ibu kalau pahalanya berkurang. Orang-orang Arab ya, atau para ustaz ya, para ulama kita di Indonesia bisa khusyuk menyimak bacaan salat karena mereka paham kandungannya. Sementara saya tidak paham bahasa Arab itu. Ini adalah sebuah kegundahan, sebuah kegelisahan yang sangat positif. Yang insya Allah kegundahan dan semangat untuk bisa lebih baik ini juga sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gundah khawatir kok para ulama itu bisa sedemikian nikmat sholat sementara aku tidak paham bahasa Arab. Nah, jadi gundah ini sudah berpahala juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya ham ya, kita berpikir ya tentang masa depan kita. Kita khawatir pahala kita berkurang, kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang Allah pilih itu. Ini adalah sebuah motivasi yang baik ya, maka memang itulah perbedaan antara para ulama dengan orang yang bukan ulama. Ya, para ulama adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dipilih untuk bisa punya ilmu A, ilmu B, ilmu C, punya banyak ilmu sehingga bisa berdampak langsung kepada ibadah-ibadah mereka. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim atau muslimah masih jauh dari level itu, maka hendaknya kita berusaha untuk mencintai para ulama, berusaha untuk menjadi seperti mereka atau mendekatilah. Kalau sama seperti mereka mungkin sulit, tapi kita bisa mendekati dengan belajar semampu kita. Kalau di usia ibu misalnya, mungkin sudah terlalu berat untuk belajar dari awal lagi, maka paling tidak berusaha untuk mempelajari kandungan zikir-zikir sholat. Mari kita pelajari bersama kandungan dari adhkarus sholat. Bacaan-bacaan sholat ini kandungannya apa? Subhanarabbiyal azim itu artinya apa? Rabbana walakal hamdu itu artinya apa? Kemudian untuk surat, kalau kita kesulitan memahami semuanya, kita berusaha memahami surat-surat yang sering dibaca oleh imam. Ya, terutama surat Ad-Duha ke bawah, sampai surat An-Nas itu yang paling sering dibaca. Al-Fatihah juga kita berusaha untuk memahami maknanya. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita tidak bisa mencapai levelnya para ulama atau levelnya para santri, kita bisa paling tidak memahami hal-hal yang paling penting, surat-surat paling pendek yang paling sering dibaca dalam sholat. Kemudian bacaan sholat kita yang terulang-ulang itu kita bisa menikmatinya. Nah, adapun saat kita misalnya tidak memahami bacaan imam, ketika imam membaca satu ayat di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Ma'idah atau di surat yang tengah-tengah dan depan-depan sana, maka kita tidak sama sekali kehilangan keutamaannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan Al-Quran adalah yuta'abbad bitilawatihi. Sekedar membacanya itu sudah berpahala. Sekedar menyimaknya juga berpahala meskipun kita enggak paham. Nah, kalau kitab-kitab fikih, kemudian kitab hadis sekalipun, itu kita baru dapat pahala kalau kita paham, Bu. Kalau kita belajar, kita paham, itu baru dapat pahalanya. Tapi Al-Quran, itu sekedar membaca saja sudah berpahala meskipun kita enggak paham kandungannya. Mendengar dan menyimaknya saja sudah berpahala meskipun kita tidak paham kandungannya apa. Nah, itu arti dari Al-Quranu yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu sekedar membacanya adalah ibadah. Nah, maka kalau ibu belum memahami makna suatu ayat, kemudian ayat itu ternyata dibaca oleh seorang imam, atau satu surat tertentu dibaca oleh seorang imam, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyimak bacaan itu. Nah, jadi jangan terbang ke pasar, jangan terbang ke sawah, jangan terbang ke kantor. Pikiran kita fokus menyimak bacaan itu. Kenapa? Karena sekedar membaca sudah berpahala. Sekedar menyimak sudah berpahala. Dan kita dilarang untuk ngobrol. Kita bahkan dilarang untuk meniru bacaan imam. Kita diperintahkan untuk fokus menyimak bacaan itu. Nah, maka itulah yang harus dilakukan. Ibu menyimak dan sekedar menyimak meskipun enggak paham, itu sudah berpahala. Kenapa? Karena Al-Quran beda. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan firman makhluk. Maka sekedar membacanya, sekedar menyimaknya, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Karena memang itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang bisa berilmu lebih tinggi. Tidak sama, tapi kita bisa mendapatkan sebagiannya. Dan kalau kita ingin pahala yang sama, maka tadi ya, berusaha untuk mendekati levelnya para ulama, levelnya para santri, dengan paling tidak berusaha memahami bacaan-bacaan sholat dan surat-surat pendek yang sering dibaca oleh imam. Itu cara kita untuk bisa mendekati level mereka. Barakallahu fikum, semoga bisa menginspirasi ibu dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya, dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp yang sudah masuk. Dan merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini Ustaz, sebagai kesimpulan dan ikhtitam, kami persilakan Ustaz.
0: Ya baik, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama telah mengkaji tentang adab qadha'il hajah atau adab buang hajat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang menjelaskan kepada kita kesempurnaan dan keindahan Islam. Maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah kepada agama ini. Kemudian kita bangga ya, bisa bergabung dengan umat Islam dalam agama yang sempurna ini. Dan mari kita semakin bersemangat untuk mempelajarinya, karena ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidahullah dalam pembahasan dari kitab matan Al-Ghoyah wa Taqrib dengan tema Adab Buang Hajat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Al-Imran dengan nomor urut surat ketiga, dimulai dari ayat ke-33. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
3: halaka
2: aku tidak berguna.
3: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
3: thumma al-jahim salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Wa tub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Wa tub alaina," tapi mereka mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya

0: kesempurnaan dalam ibadah selayaknya. Begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati islam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema faedah-faedah dan keutamaan zikir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Laisu sawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab fikul adhiyati wal azkar, masih melanjutkan tentang faidah-faidah dan keutamaan zikir. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, لا يزال الحديث موصولا في بيان فوائد الذكر. Kita masih yang menyambung pembicaraan tentang faidah-faidah zikir. Waqad marra ma'ana, dan sudah kita sebutkan kemarin sebuah faidah daripada zikir, annahu hirzun li sahibihi minasyaitan. Bahwa zikir itu ya melindungi pelakunya dari setan. Faman khala min adz-dzikri lazamahu syaitan mulazamata adz-dzil. Siapa yang kosong dari zikir, maka setan akan terus ya mengikutinya, seperti halnya bayangan yang selalu mengikuti ya pemiliknya. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri ar-rahman nuqayyidhu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan untuk dia setan yang akan senantiasa menemani dia. Bayangkan ya, kalau ternyata yang selalu menemani kita syaitan, sungguh sangat merugi dunia akhirat, Pak. Karena setan selalu menginginkan keburukan buat kita ya. Wala yastati'u al-'abdu an yuhriza nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillah. Dan seorang hamba tidak mungkin bisa ya menyelamatkan dirinya dari setan kecuali dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir akhi yang disertai dengan hati. Adapun zikir cuma sebatas di lisan, hatinya entah kemana, ya. Maka yang seperti ini tidak bisa menyebabkan kita terlindung dari setan. Wa hadhi faidah jalilah, dan ini merupakan faidah yang besar, yang agung dari pada zikir. Kemudian beliau menyebutkan ya faidah-faidah yang lainnya yang diambil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib. Wabliya famin fawaidi zikrillahil azimah. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah, annahu yajlubu liqalbi dzakiri al-faraha was-surura war-rahata. Wa dzikir itu menjadikan hati itu gembira, bahagia, ya, warohah, merasa tenang, istirahat. Wa yurithul qalba as-sukuna wa tuma'ninata, dan menjadikan hati itu tenang ya dan tentram. Itu zikir, masya Allah, kekuatannya luar biasa untuk hati kita, saudaraku seiman. Iya. Tapi tentunya Pak, ini bagi mereka-mereka yang hatinya memang betul-betul jujur dalam zikir. Adapun orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, zikir itu malah menambah penyakit biasanya. Dia enggak merasa betah dengan zikir. Sebuah contoh saja, ketika Allah menyebutkan tentang orang munafik ya. Wa idza ma unzilat surah, faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara orang munafik ada yang berkata begini, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat Al-Qur'an ini? Apa kata Allah? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, diturunkannya surat Al-Qur'an itu menambah keimanan. Ini buat orang yang beriman. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, diturunkannya surat Al-Qur'an itu malah menambah penyakit di samping penyakit yang sudah ada di hatinya itu. Ini mengerikan, saudaraku seiman. Kenapa? Karena ternyata hatinya itu penuh penyakit, penyakit yang sangat berbahaya, itu penyakit kemunafikan, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi pada asalnya zikir itu mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan di hati. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu merasa tenang, merasa tentram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Jadi siapa yang hatinya merasa tentram dengan zikir? Orang yang beriman. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang, tentram. Beda kalau kita ya ngingat manusia. Ngingat manusia itu bikin hati enggak tenang, Pak. Ngingat si fulan, ngingat si alan. Makanya kata para ulama, zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah obat, sementara mengingat manusia penyakit itu. Iya. Maka dari itu enggak usahlah kita capek mikirin si fulan, mikirin si alan, capek Pak hati kita itu. Iya. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qawlihi, dan makna firman Allah taala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka merasa tentram, ayazulu ma fiha min qalaqin aw ittirabin. Artinya hilang dari hatinya itu kegundahan dan kegalauan. Antum kalau galau, gundah, gelisah, zikir, ya, baca Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fiha badala dhalika al-an yunsu wal farahu rahah. Di mana kegandauan, kegundahan, kegalauan saat kita berzikir kepada Allah diganti oleh Allah dengan apa? Kegembiraan, ya, kebahagiaan, ketenangan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bayangkan kalau hati antum selalu ingat manusia, Pak. Terkadang hati kita itu gimana ya? Iya, munculnya penyakit lambung itu gara-gara gitu, Pak. sering nginget si Fulan, nginget si Alan, kesal sama si Anu, sama ini dan itu. GERD aja yang muncul. Malah muncul penyakit, betul. Asam lambungnya naik. Tapi kalau ingat sama Allah, zikir kepada Allah, hati tenang. Jantung kita kalau tenang itu, ya, menimbulkan apa? Kekuatan pada diri kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ai haqiqun biha wa hariyun. Alla tatma'inna li syai'in siwa dzikrihi tabaraka wa ta'ala. Ya, artinya sudah layak, sudah berhak hati itu tidak akan tentram, ya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bal inna dzikrahu hayatul qalbi haqiqatan. Wa huwa qutul qalbi wal ruhi. Bahkan zikir, kata beliau, adalah kehidupan hati secara hakiki. Bahkan zikir makanan pokok hati dan roh kita. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jism. Idza hila bainahu wa baina quti. Apabila seorang hamba kehilangan zikir, maka tubuhnya itu hatinya itu seperti tubuh yang dihalangi dari makanannya. Gimana? Lemes. Antum kalau ya enggak makan seharian, lemes badan. Sama halnya hati pun kalau enggak zikir sama Allah, lemes imannya. Iya. Walihada qala yaqulu Syekhul Islam Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ia berkata, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki." Zikir untuk hati itu sama seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma? Bagaimana keadaannya kalau ikan itu berpisah dengan air? Kelepek-kelepek, Pak. Enggak tenang dia. Wah, ya. Demikian pula hati orang yang beriman seperti itu. Makanya aneh kan kalau ada orang yang mendengarkan nyanyian musik nangis, kayak merasa oh gitu. Pas dengan Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu kalau untuk orang yang beriman dan hatinya bersih, semakin menghidupkan hati. Tapi untuk orang-orang yang ada di hatinya penyakit itu, Pak, itu yang dikhawatirkan, Bapak sekalian. Maka dari itu ya, akhi, ya. Jadikan zikir itu sebagai kebiasaan hidup kita. Ya. Kalau antum lepas dari zikir, hati merasa tentram, Masya Allah. Berarti antum sudah punya kebiasaan. Orang kalau sudah biasa zikir, marah aja yang keluar zikir, Mas. Antum marah sama orang yang keluar apa? Allah yahdik. Zikir keluar. Antum malah sama anak antum kesel, ya. Keluar zikir. Astagfirullah, ini anak kok gini ya. Tapi kalau enggak biasa zikir, yang keluar apa, Pak? Hah? Kebun binatang. Babi lo, anjing lo, kunyuk. Kenapa? Karena lisannya enggak biasa zikir. Makanya orang yang berzikir itu, yang lisannya selalu berzikir, selalu yang keluar dari lidahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzibu wa min fawaidi dzikril abdi lillah. Annahu yurithu dzikrallahi lahu. Di antara faidah mengingat Allah itu, Allah pun akan mengingat si hamba itu. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Iya. Afi sahihain min hadithi Abi Hurairah, dan disebutkan dalam sahihain, itu sahih Bukhari dan Muslim, dari hadith Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah, ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, In dhakarani fi nafsih, dhakartuhu fi nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika hambaku mengingatku pada dirinya, maka aku akan ingat dia pada diriku. Dan jika ia mengingatku di hadapan halayak banyak, aku pun akan mengingat dia di hadapan halayak banyak. Ya. Subhanallah. Allah kalau ingat hambanya, Pak, pasti Allah kan tolong dia, Allah bela dia, Pak. Bukan berarti Allah maha apa lupa. Allah enggak lupa. Allah enggak, ya, enggak, tidak boleh disifati dengan lupa. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak pernah lupa. Tapi ini sebagai balasan untuk orang yang zikir kepada Allah. Bahwa orang yang berzikir kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada dia. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman. Wa min fawaidihi, di antara faedah zikir juga, annahu yahuttul khataya wa yudhibuha. Bahwa zikir itu menggugurkan dosa. Ya. Wa yunajjiz dzakir min adzabillah. Dan menyelamatkan orang yang berzikir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qat anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Tidaklah anak Adam, tidaklah manusia mengamalkan suatu amalan yang paling menyelamatkan dia dari azab Allah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Lihat saudaraku seiman, ternyata amalan yang paling menyelamatkan kita dari azab Allah apa? Zikir, Pak. Subhanallah. Ya. Makanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidiz zikr. Di antara faedah zikir juga. Annahu yatarattabu alaihi min al-ata'i wa thawabi wal fadli ma la yatarattabu ala ghairihi min al-a'mal. Bahwa zikir itu mendatangkan pemberian dan pahala serta keutamaan yang tidak diberikan, Pak, pada amal yang lainnya, Pak. Ya. Ma'annahu aisarul ibadat, padahal zikir itu ibadah yang paling ringan, paling mudah sudah. Fa inna harakatal lisan akhaf ya akhafu harakatil jawarih wa aisaruha. Karena gerakan lidah itu kan gerakan paling mudah, Pak, dibandingkan dengan gerakan-gerakan badan yang lainnya. Ya. Walau taharraka 'udhun minal insan fil yawm wal laila biqadri harakati lisani la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqah. Kalaulah badan, anggota badan kita bergerak, ya, seperti gerakan lidah kita terus-menerus, pasti capek. Tapi kalau lisan enggak. Antum ceramah, ya, ngomong terus, dibandingkan dengan antum ini terus, pasti lebih capek gerakan badan, Pak, dibandingkan dengan apa? Lisan. Iya. Tapi ternyata pahalanya lebih besar mana, Pak? Ternyata pahalanya lebih besar. Apa? Lisan. Iya. Ikhwata Islam saudaraku saim. Fafi sahihain. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وموحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dalam sehari 100 kali, maka itu sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan itu akan menjadi perlindungan buat dia dari setan sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan amalan yang lebih utama darinya kecuali orang yang mengamalkan yang sama atau lebih banyak dari itu. Coba antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali berapa menit, Pak? Hah? Paling 10 menit, enggak sampai. Ya, ternyata 10 menitnya itu waktu yang sangat berharga banget, Pak. Cuma 10 menit kita diam baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tapi anehnya banyak di antara kita enggak sabar, Pak. Ya. Fi sahihaini aidan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huffat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Dalam sahihain juga, dalam sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali, ini kan termasuk zikir pagi dan petang sama dengan tadi, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ada yang pernah ngitung buih di lautan? Iya. Hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali berapa menit? Enggak sampai 5 menit, Pak. Enggak sampai. Sebentar itu. Iya. Tapi dengan waktu yang sebentar itu bisa menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maksudnya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أقوم mengucapkan سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله Allahu Akbar, itu lebih aku sukai dari hari yang matahari terbit di hari itu. Artinya kata para ulama, dari dunia dan seisinya. Ucapan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ternyata lebih Rasulullah sukai daripada dunia yang terbit padanya apa? Matahari. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, saingi orang-orang kaya itu dengan apa? Ibadah. Lihat orang kaya beli mobil, antum tambah ibadah lagi. Wallah ya. Ya akhi. Ya, mobil, rumah mewah, enggak apa-apanya, kecil. Tapi pahala zikir, pahala sholat, wallah itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin fawaidi zikr, annahu girasul jannah. Di antara faidah zikir, bahwa zikir itu tanaman surga. Masya Allah. Faljannah kama ja'a fil hadith qi'an, wahia tayyibatul turbah azbatul ma, wa ghirasuha dzikrullah. Sebutkan dalam hadis bahwa surga itu sekarang belum ada tanaman-tanamannya, Pak. Qi'an itu artinya tanah yang tidak ada tanamannya. Di mana tanahnya subur, airnya tawar. Dan bahwasanya tanaman surga itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Tirmizi meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil. Ketika aku Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit keberapa? Ada yang tahu? Di langit keberapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim? Di langit yang ketujuh. Iya. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, akri ummataka minis salam. Hai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Nabi Ibrahim ngirim salam buat kita semua, Pak. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanaman surga adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tanaman surga itu, subhanallah. Satu tanaman di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah SAW laylata usriya bihi marru ala Ibrahim. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melewati Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersama kamu, hai Jibril? Maka Jibril berkata, ini Muhammad. Maka Nabi Ibrahim berkata, mur ummataka fal yukthiru min girasil jannah. Perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Karena sesungguhnya tanahnya di surga itu subur. Ya. Dan tanahnya itu luas. Lalu Rasulullah bertanya, apa tanaman surga? Kata Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW, man qala subhanallahi wa bihamdih warisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Masya Allah, subhanallah. Dan pohon kurma, buah-buahan di surga itu enggak ada habis-habisnya, Mas. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana matahari. Ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah loncat untuk mengambil sesuatu. Setelah itu Rasulullah mundur lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, hey Rasulullah, engkau melakukan perbuatan yang aneh tadi. Apa kata Rasulullah? Engkau meloncat tadi. Seakan-akan engkau mau mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, ketika aku sholat, diperlihatkan kepadaku surga. Dan aku melihat di depanku ada pohon anggur. Dan ada setangkai anggur. Maka aku loncat ingin memetiknya. Demi Allah, kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan makan sampai hari kiamat. Satu apa? Iya. Satu tangkai kurma bisa dimakan sampai hari kiamat, bayangkan. Enggak ada habis-habisnya, subhanallah. Itu pohon surga itu begitu ya akhlak Islam. Iya. Tuan Imam, min fawaidi al-dhikr, di antara dan Imam Ahmad meriwayatkan juga dari hadis Mu'adz bin Anas al-Juhani, dia Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahil azim, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, nabata lahu ghursun fil jannah, akan tumbuh untuknya tanaman di surga. Iya. Wa min fawaidi dzikr, di antara faedah zikir juga, annahu yakunu nuran lidzakir fi dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat famastanaratil qulub wal qubur bimithl dzikrillah. Bahwa zikir akan menjadi cahaya untuk pelakunya di dunia, akan menjadi cahaya untuk kuburannya, dan akan menjadi cahaya nanti di akhiratnya. Di mana orang yang beriman akan berjalan di atas jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Iya. Maka hati pun menjadi bercahaya, kuburan pun bercahaya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awa man kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya yang ia berjalan dengan membawa cahaya itu di tengah-tengah manusia, seperti sama dan seperti orang yang berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu, enggak mungkin sama. Ya. Fal awwal huwal mu'min, yang pertama yang Allah hidupkan dan Allah berikan kepadanya cahaya, dia adalah orang yang beriman. Istanara bil imani billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrihi. Hatinya bercahaya dengan keimanan kepada Allah, karena cinta dia kepada Allah, mengenal Allah dan mengingat Allah, hatinya bercahaya. Subhanallah. Wal akhar huwal ghafil anillah, al mu'rid an dzikrihi wa mahabbatihi. Adapun yang kedua, itu yang berada dalam kegelapan, siapa dia? Itu yang lalai dari mengingat Allah, yang berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dia dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asy'anu kullu sya'n wal falah kullu al falah fin nur. Maka dari itu kata beliau, cahaya ini yang paling penting untuk kita dapatkan akal Islam. Karena cahaya yang luar biasa, cahaya yang akan kita dapatkan di dunia, di kuburan dan di akhirat. Wasyaqa kullu syaqa fi wafatihi, dan kesengsaraan yang paling besar itu akhi ketika kita terluput dari cahaya tersebut, ya akhul Islam saudaraku seiman. Walihada kana Nabi SAW yukthiru min su'alillah dhalik bi an yaj'alahu fi kulli dharratihi adh-dhahirah wal batinah wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi wa an yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nura. Oleh karena itu Nabi sering kali meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan ya cahaya untuk beliau, ya, dalam lahir maupun batinnya, dan mengelilingi beliau dari semua arah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di hatiku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Ya Allah, besarkanlah cahaya untukku. Masya Allah. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhi. Iya. Jadi Nabi SAW minta cahaya, Pak, dan sebutkan dalam riwayat lain yang lain bahwa Nabi membaca ini ketika berangkat ke masjid di waktu malam. Ya. Fadzikru nurun liqalbiz dzakir. Maka dari itu zikir cahaya untuk apa? Hati seorang hamba. Cahaya akhul Islam. Makanya antum lihat orang yang banyak zikir, terlihat wajahnya saja juga bercahaya, Pak. Terlihat kegembiraan itu, Pak. Karena kegembiraan hati, ketentraman hati akan terlihat pada wajah seseorang akhul Islam. Akibat dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidiz zikr, di antara faedah zikir. Anu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Bahwa zikir menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya. Faman sallallahu alaihi wa malaikatu faqad aflaha kullal falah. Siapa yang Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya, sungguh dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu yulyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian dan demikian pula para malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin, sayang kepada kaum mukminin. Lihat ya, Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir dan agar bertasbih di waktu pagi dan petang. Setelah itu Allah mengatakan apa? Dialah Allah yang bersolawat ya kepada kalian dan malaikatnya. Salawat Allah kepada hambanya maksudnya apa, Pak? Kata Imam Mujahid, salawat Allah kepada hambanya artinya doa apa? As-sana'u alaih. Pujian Allah untuk dia. Sedangkan salawat malaikat untuk seorang hamba artinya doa untuk dia. Masya Allah. Dipuji sama Allah, didoakan malaikat. Lalu Allah mengatakan, liukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Artinya zikir itu, Pak, mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya, ya, terang benderang, subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahim, sayang kepada kaum mukminin. Itu menunjukkan bahwa orang yang banyak berzikir itu, Pak, diberikan oleh Allah kasih sayangnya, rahmatnya, Pak. Ya. Kemudian masih menyebutkan faidah berzikir. Fa min fawaidihi, di antara faidah zikir. Anna dzikra sababun litasdiqi rabbi 'abdahu. Bahwa zikir itu menyebabkan Allah membenarkan hamba-hambanya. Hambanya yang berzikir itu. Fa inna dzikra yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena orang yang berzikir sebetulnya dia sedang mengabarkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Kalau antum mengucapkan Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Berarti Allah disucikan dari segala macam apa? Kekurangan. Itu menunjukkan kesempurnaan tidak, Pak? Kesempurnaan. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Artinya Allah terpuji dalam semua perkara. Nama Allah terpuji, sifat Allah semua terpuji, perbuatan Allah semua terpuji. Takdir Allah yang baik maupun yang buruk semua terpuji. Ciptaan Allah semua terpuji. Bukankah itu menunjukkan kesempurnaan? Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, menunjukkan akan apa, Pak? Kesempurnaan. Iya. Jadi orang yang berzikir itu sedang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, yang luar biasa. Fa idza akhbara biha al-'abdu saddaqahu rabbuh. Apabila hamba mengabarkan tentang Allah, Allah pun akan membenarkannya. Wa man saddaqahu Allah, dan siapa yang dibenarkan oleh Allah, lam yuhsyar ma'al kadzibin. Dia tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka berdusta, tidak mungkin. Imam Ibnu Majah meriwayatkan, demikian pula Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwa ia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya keduanya menyaksikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah Allahu akbar." Apabila seorang hamba berucap begini, "La ilaha illallah Allahu akbar." Allah berfirman, "Sadaqa 'abdi. La ilaha illa ana wa ana akbar." Benar hambaku itu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, dan akulah yang paling besar. Apabila si hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, maka Allah akan berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku itu. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku saja. Apabila si hamba berkata la ilaha illallah, la syarikalah, maka Allah berfirman, sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, tidak ada sekutu bagiku. Apabila si hamba berucap la ilaha illallah, lahul mulku walal hamdu, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, semua kerajaan milikku dan semua pujian milikku. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah akan berfirman apa? Sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian aku berkata kepada Abu Ja'far, ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah itu? Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar." Siapa yang diberikan rezeki mengucapkan kalimat-kalimat tadi, saat matinya dia tidak akan disentuh neraka. Apa itu? La ilaha illallahu akbar, wallahu akbar. La ilaha illallah wahda. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. La ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah. Lima. Kata Rasulullah, siapa yang diberikan rezeki mengucapkan ini saat matinya, maka dia tidak akan disentur oleh api neraka. Gimana caranya supaya pas mati kita mengucapkan lima ini? Ya dibiasakan dari sekarang. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita biasakan mengucapkan ini, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku walul hamd, la ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah, masya Allah. Iya, hafalkan ini Pak. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema faedah-faedah dan keutamaan zikir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: Wa qama rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
9: Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Radio Roja.
4: Lidzakirina wadzakirat.
5: Idza'atul Qur'anil Karim.
6: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Hanya terkadang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fi tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhana Hafidhahullah dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nam ikhwata Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
2: لم berdoa secara permohonan hamba.
1: استجب لكم.
3: Doa dari Al-Qur'an. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
4: Rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin.
3: Ya Rabbku, tolonglah aku, yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-30.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
3: Para pendengar di Roja,
2: insyaAllah
4: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
2: dan
4: telah
2: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh Ustaz Abu Unais Ali Subhanah Hafizahullah. Nam ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal masykur Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fi din a'azzakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala kita dapat bertemu ya, untuk membaca Al-Qur'an, mentilawahkannya dan juga membaca beberapa halaman ya, dari kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an. Syekh Yahya Al-Ghausani Hafizahullah. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teladan yang wajib kita ikuti sampai akhir hayat kita. Kemudian tidak lupa kita juga mohon pada Allah petunjuk untuk para pemimpin kita. Semoga Allah berikan kepada mereka taufik dan hidayahnya. Karena hidayah untuk pemimpin yang berarti kebahagiaan buat rakyatnya. Juga untuk kita sekalian, tidak lupa kita mohon pada Allah supaya senantiasa memberikan kita hidayah ke jalan yang pernah ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, jalan Shiratal Mustaqim. Ikhwan fillah na'azakumullah, pada malam ini kita lanjutkan kembali Tariqatul Hadiyata Asyar, metode yang ke-11 dari cara membangkitkan atau cara menghafal Al-Quran, yaitu isaratul himam, membangkitkan himmah, yaitu membangkitkan semangat. Bagaimana cara kita supaya semangat dalam menghafal Al-Quran? Karena terkadang seseorang itu ketika dia futur bisa terjadi berbagai hal. Ada yang futur sama sekali, ya, sehingga dia tinggalkan. Ada yang futurnya masih sedang tingkatannya, dan yang terbaik futur yang ya hanya sementara saja. Untuk itulah perlu sesuatu yang bisa membangkitkan kembali semangatnya. Beliau memberitahukan di antara semangat untuk membangkitkan ya, kita menghafal Al-Quran, yaitu antariqil musabaqat, dengan cara mengikuti musabaqat, mengikuti lomba, lomba hafalan Al-Quran. Wal hawafiz wal jawais, ya, atau melakukan ya simulasi ya, seperti tanya jawab tentang Al-Qur'an, wal jawais dan ya, mengikuti lomba ya, sehingga mendapatkan jawais, hadiah-hadiah. Ini ya adalah di antara yang bisa membangkitkan semangat seseorang untuk menghafal Al-Qur'an. Dan hukumnya dibolehkan oleh para ulama ya, karena salah satu yang bisa membangkitkan ya, wasilah untuk membangkitkan semangat ya. Lil musabaqat suwar mutaaddidah. Ketika diadakan musabaqah, ada beberapa ya, bentuknya. Wasaqtafi bi ba'dihha. Aku cukupkan, kata beliau, ya, sebagian saja. Suratul Ula yang pertama. Yang pertama, ittafaqa ma'az-zumala'il 'amal awil madrasah awil maktab. Adakan kesepakatan dengan teman-teman ya, yang sama-sama satu pekerjaan atau teman di sekolah atau teman di kantor ya, boleh juga ya. Berarti ini bisa untuk secara umum, baik pelajar maupun pekerja, pekerja kasar maupun pekerja kantor. Apa sepakatnya? Ala hifdz surah ma ya, ala hifdz surati ma, yaitu untuk menghafal surat tertentu khilal salah satu ayam ya, temponya selama 3 hari. Kemudian apa? Litaromanil awal, siapa yang paling ya, cepat dalam menghafal. Ini juga salah satu musabaqah ya. Jadi sepakat misalnya beberapa orang, ayo kita menghafal surat ini ya, 3 hari siapa yang paling cepat nih menghafal. Ah itu ya, tentu saja mereka ya dengan semangat ingin ya berlomba ya, agar tidak ya, menjadi yang paling belakang ya. Tapi kalau semuanya bagus, maka semuanya menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua, ba'da salasati ayyam tajtami'una fi masjidil madrasah awil amal. Setelah 3 hari kumpul semuanya, baik di masjid yang ada di sekolah atau di masjid yang ada di pabriknya ya, kantornya. Falam yatayassar fatatfikun ala makain ma. Kalau ya enggak bisa di tempat tersebut, maka sepakati saja tempat yang mereka sukai ya. Mungkin saja di tempat ya, apa namanya, di tempat ya, makan atau di tempat yang lain kesepakatannya. Setelah melihat siapa yang paling ya mendapatkan ya, apa namanya, yang pertama misalnya, dia ditraktir ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, liyakum wahid minkum biikhtiyari zumala'ihi bilqa'ihi ala kulli wahid minum su'alan wa isajil darajat lil jami'. Salah satu dari ya kalian ya, dari yang berkumpul itu memilih ya, dari teman-temannya itu ya, memberikan ya soal dari hafalannya. Kalau ternyata semuanya hafalannya bagus ya, ternyata ketika di murojaah satu surat semuanya enggak ada yang salah, wah berarti bagus semuanya ya. Lalu menentukan siapa pemenangnya kan masih sulit. Maka masing-masing ya dari setiap peserta itu memberikan soal ya, satu persatu kepada, misalnya kalau 5 orang berarti dia menyiapkan soal 4 untuk ya, masing-masing satu, dan begitu seterusnya bagi setiap mereka menyiapkan soal ya. Wa yusajjil darajatil jami'. Ah kemudian ya dicatatlah ya, siapa yang tadi ya benar jawabannya dan siapa yang keliru ya. Baru ketahuan nanti siapa yang ya, mendapat nilai dan siapa yang belum mendapatkan nilai. Kemudian yang keempat, yunzaru aqalluhum akhtan wa yakunul awwal alaihim. Maka dilihatlah dari situ siapa yang paling sedikit.

di 3 hari, ya berarti ya dia bisa ya dalam ya sebulan bisa mengadakan ya 7 atau 8 kali pertemuan ya, supaya nanti terlihat dalam sebulan siapa yang paling banyak jumlah bintangnya. Nah itu ya baru ketahuan nanti dalam sebulan ya. Nah yang dilihat di sini bukan bintang ya sebetulnya, itu hanya ya untuk memberikan semangatnya saja. Tapi yang dilihat nanti apanya, hasil hafalannya ya. Dengan demikian dia berhasil. Kenapa? Karena adanya musabaqah, adanya saling fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akhirnya membuat mereka ya bersemangat dalam menghafal. Yang kelima, mungkin an yatabarra ahadan al-majmu'ah alladhi yahsulu 'ala 60 nujum khilal syahri ijazah. Nah, bisa di sini bisa seseorang ya yang ya memberikan tabarru ya, memberikan ya sumbangan ya, yang memiliki harta lebih ya, dia bisa memberikan sumbangan ya untuk apa? Untuk mereka yang berhasil ya mendapatkan bintang terbanyak ya, ijazah ya, memberikan ya bingkisan lah, hadiah ya, seperti hadiahnya sebuah kitab ya, kitab tentu yang bermanfaat ya, atau qalam ya, memberikan pena ya, atau khatmah Quran, atau memberikan ya tas ya, tas Al-Qur'an yang apa namanya, yang lengkap ya, tas Al-Qur'an yang berisi Al-Qur'an 30 juz, atau masbah dzalik, atau yang lainnya. Nah itu ya gambaran yang pertama tentang bagaimana seseorang bisa melakukan musabaqah bersama teman-temannya. Gambaran yang kedua, surah tsaniyah, an tu'lina idaratul madrasah an musabaqah fi hifdzi khamsa ajza akhirul am. Nah ini sekolah kalau sekarang ya, sekolah mengumumkan adanya musabaqah ya hafalan 5 juz ya di akhir tahun ya. Wa tursadul dzalikal jawaiz wal mukafiat allati tatanasab matullab ya. Dan bagi pemenangnya diberikan hadiah-hadiah ya. Hadiah ya yang cocok bagi para ya pelajar tersebut ya, bisa buku-buku ya, alat-alat tulis ya. Atau di zaman sekarang mereka diberi apa namanya piagam ya, piagam penghargaan ya, tambahannya piagam penghargaan ya, itu juga bisa ya, bisa dijadikan ya di sekolah ya, di sekolah atau di pesantren ya, biasa di akhir sana ya, akhir tahun ya diadakan lomba ya. Bisa lomba 1 juz, 2 juz, sampai mungkin ya 5 juz, atau bahkan kalau di pesantren ya bisa sampai 30 juz. Wa min suwaril musabaqat aidan tilka musabaqat ad-dawliyah allati nasma' anha fi katsirin min buldanil 'alam. Di antara musabaqah juga yaitu musabaqah yang biasa diadakan antar negara ya, yang kita dengar ya musabaqah di mana-mana ya, di negara-negara muslim. Nah, itu biasanya ada di ya musabaqah di kita ini di mana, Asia Tenggara ya, ada musabaqah untuk Asia Tenggara ya. Nah, itu berarti ya lebih luas cakupannya ya, dan berlombanya juga lebih ya internasional, karena dengan kawasan di ASEAN ya. Wa min suwar musabaqat an yusabiq ar-rajul zawjata. Ah, di antara bentuk musabaqah juga yaitu suami dan istri ya. Ayyuhuma yahfazu aktsar hadza asyhar. Ini tentu kesepakatan juga ya. Mana yang lebih ya banyak ya

0: dalam misalnya satu bulan atau dalam satu pekan ya hafalannya ya. Siapa yang ya menang dia yang ya diberi hadiah dan lain-lain. Ayo, nah mungkin itu dulu ya yang kita baca pada kesempatan malam ini. Dari sekian halaman nanti masih ada lagi tentang bagaimana membangkitkan semangat ya untuk supaya anak-anak kita ya para thullab ya itu semakin semangat untuk menghafal Al-Qur'an ya. Ayo, na'am. Bukan hanya anaknya, tentu kedua orang tuanya juga bersemangat. Apalagi ya, apalagi kalau itu sampai perlombaannya itu musabaqahnya ya, itu dalam hafalan Quran sampai tingkat internasional. Tentu ya ada suatu kebahagiaan ya bagi orang tuanya dan juga anak tersebut ya. Namun tetap ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kembali dalam ya koridor keikhlasan ya, agar bukan sebagai tujuan musabaqah itu, tapi sebagai wasilah untuk semangat kita dalam menghafal dan memurojaah Al-Qur'an tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dari kitab Kaifat Hafazul Quran Al-Karim di metode yang ke-11 membangkitkan semangat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwati salam azakumullah, saatnya kami buka sesi untuk praktik membaca Al-Quran. Silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 39 di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 021-823-6543.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat nih Pak.
1: Pak Iskandar, di Kalimantan ya.
2: Iya Pak, betul Pak Ustaz.
1: Ya, silakan Pak Iskandar, surat Al-Furqan ayat 39.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
0: بس
2: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
0: Ulang lagi, jangan mengambil napas ya.
2: Oh iya. Walaqad atau alal qaryatil lati.
0: Jangan berhenti-berhenti Pak ya. Jangan berhenti-berhenti ya. Supaya bacanya bagus, jangan berhenti ya.
2: Iya, Ustaz. Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Afalam yakunu yarawnaha. Bal kanu la yarjuna nusura.
0: Iya, cukup barakallahu fiik. Bagus ya Pak Iskandar ya. Mudah-mudahan ya semakin ya bersemangat untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an dan ya, semakin bersemangat pula dalam mempelajari ilmu syar'i. Amin.
2: Iya,
1: Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Pak Iskandar?
2: Ada sedikit ini Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
2: Kalau Anda Pak Ustaz misalnya habis wudu baru ketiduran sedikit enggak lama Pak Ustaz, apakah itu membatalkan wudu atau bagaimana Pak Ustaz?
0: Baru wudu ketiduran?
2: Ya, sering aku
0: kalau tidurnya aku, tidurnya tiduran atau duduk, Pak?
2: Enggak, sering aku habis sholat tahajud kalau malam mau ke masjid tidur sebentar Pak Ustaz.
0: Iya, maksudnya tidurnya berbaring atau duduk?
2: Berbaring Pak Ustaz.
0: Ah, kalau berbaring ya sudah wudu lagi ya.
2: Oh.
0: Iya. Kecuali kalau Bapak sambil duduk ngantuk tertidur enggak apa-apa.
2: Oh.
0: Ya, selama duduk Bapak bersila ya.
2: Oh iya.
0: Ah ya, tidak terjatuh maka insyaallah itu terjaga ya. Tapi kalau sudah tidur berbaring, ah udah enggak ada yang ngejamin itu ya.
2: Biar sedikit Pak Ustaz.
0: Iya, walaupun sedikit. sakit tapi lelap, ya sudah.
2: Ya, kesibanya Pak Ustaz.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 41. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mahdi di Jakarta ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak, surat Al-Furqan ayat 41.
2: Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus sekali bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan juga semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Amin
2: ya
0: Rabbal
2: Alamin. Ya, ada pertanyaan Pak Ali?
0: Ada pertanyaan Ustaz.
2: Silakan.
1: Ya.
0: Mengenai mad lazim Ustaz, mad lazim kilmi atau kalimi Ustaz.
2: Ya.
0: Terlepas dari mukhaffaf atau musaqqal Ustaz, untuk kata misal semisal al-ana atau az-zakarain. Ini Ustaz, apa namanya, saya pernah membaca dalam riwayat Imam Hafiz juga bisa dibaca dengan cara tashil Ustaz. Apakah ini sahih Ustaz?
1: Iya ya, boleh dibaca dengan tashil ya.
0: Dengan tashil boleh.
1: Nah ya, itu ya. Tapi yang kuat yaitu dengan lazim ya.
0: Dengan
1: lazim ya, dibaca ya. Dan ini ya, al-an al-zakara ini, walaupun yang satu mukhaffaf, yang satu musaqqal ya, kedua-duanya ya bisa juga disebut dengan mad farqi.
0: Mad farqi.
1: Iya. Apa sebabnya? Karena ya, dimulai dengan hamzah istifham ya.
0: Hamzah istifham
1: ya. Jadi hamzah istifham itu yang membedakannya. Maka disebutlah dia juga mad farqi ya.
0: Farqi. Nah, jadi itu, kami ya, dibaca dengan cara tafsil
1: ya, Ustaz. Iya, betul.
0: Satu lagi Ustaz, adapun di Fusilat 44 yang memang secara ininya apa namanya, secara tulisannya
1: Hafiz membaca dengan tashil ya.
0: Itu boleh enggak Ustaz dibaca dengan lazim Ustaz?
1: Dengan apa?
0: Dengan cara mad lazim. Kan sama-sama.
1: Tidak. Yang boleh apa? Dia adalah boleh dengan tashil dan boleh dengan tahqiq.
0: Boleh dengan tahqiq.
1: Iya. A'jami. Jadi bacanya begitu ya.
0: Iya.
1: Karena dia apa ya? Karena dia ya, setelah mad ada hamzah yang apa, yang sukun ya.
0: Ada hamzah
1: gitu ya. Nah, kalau yang tadi ya itu adalah dua-duanya berharokat ya. Itu bedanya. Wallahu alam.
0: Iya. Itu aja Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Ali Mudin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-44 di line telepon 021-8365-43.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian, silakan.
1: Ya, Akidian.
3: Nah, Ustaz.
2: Ya, surah Al-Furqan ayat 44.
3: Mohon izin tampilkan ya, lagi ya.
2: Iya.
1: Untuk pakai apa ini?
3: Live streaming YouTube, Ustaz.
1: Oh iya. Tunggulah 10 detik.
2: Iya, ada delay ya.
1: Ya, sudah muncul?
3: Belum, Ustaz.
1: Berarti 20 detik.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tahsabu
1: kenapa dilamain?
3: Oh iya. Am tahsabu annaktsarahum yasma'un.
1: Annaktsarahum. Jangan digabung harokatnya ya. Ulang lagi.
3: Am tahsabu annaktsarahum.
1: Digabung lagi.
3: Am tahsabu anna aksarohum yasma'una.
1: Aksarohum. Tahan dulu mimnya ya. Jangan terburu-buru, jangan ihtilas.
3: An
1: Jangan terlalu lama. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun.
3: Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una.
1: Aktsarahum
3: yasma'una aw ya'qilun.
1: Nah, begitu. Bagus.
3: Inhum
1: inhum jangan dikolkolah nunnya.
3: Inhum illa kal an'ami balhum adallus sabila.
1: Ah, jangan disambung ke sin. Balhum lagi ulang lagi.
3: Balhum adallus sabila.
1: Tidak juga ditekan lu.
3: Oh iya, Zan.
1: Jangan, biasa saja lepas. Bal hum adallu sabila.
3: Bal hum adallu sabila.
1: Jangan ditekan, jangan dallu sabila. Seakan-akan ada tasydid, ada hamzah di situ, ada sukun hamzah ya.
3: Bal hum adallu sabila.
1: Jangan ditempelkan dengan sinnya.
3: Oh iya, Ustaz. Astagfirullah. Bal hum adallu sabila.
1: Iya, bagus ya. Nanti dilatih ya.
3: Paham, Ustaz. Alam tara ila rabbika kaifa maddazzilla walau syaa laza'alahu sakina.
1: Iya.
3: Laja'alahu sakinan summa ja'alna
1: Asy-syamsa 'alaihi dalila.
3: Laja'alahu saqinan summa ja'alna asy-syamsu 'alaihi.
1: Syamsu. Syamsa al-fathah ya.
3: Oh ya, syamsa ya. Laja'alahu saqina.
1: Sin biasa saqina.
3: Laja'alahu saqinan summa ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Summa qabadnahu ilayna qabdan.
1: Ilayna
3: qabdan yasira.
1: Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari bacaan Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin Allahumma amin. Jazakallahu
1: khairan. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Aki Dian atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-47 di line telepon 021-823-6543. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Eri, Pak, di Cilangkap.
2: Pak Eri di Cilangkap. Silakan Pak Eri, surat Al-Furqan ayat 47.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار.
1: Lanjut, tinggal dikit lagi, tanggung ya.
4: Ustaz.
1: Ya, coba ulang lagi, kalau nggak kuat napasnya, ambil yang tepat ya, seperti berhenti ya. Pada wan nauma subata sampai situ, kalau nggak kuat napasnya, ulang lagi.
4: Ya, namun Ustaz.

0: baca. Ayo, konsentrasi.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا.
0: Bagus. Lanjutkan. وَجَعَلَنْ
1: وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُورًا.
0: Iya.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
0: وَهُوَ الَّذِي berapa harokat?
1: 4.
0: Ayo, ulang lagi.
1: Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih.
0: Bagus.
1: Wa anzalna minas sama'i ma'an.
0: Cukup ya, barakallahu fik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran dan semangat juga ya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma.
1: Ya, syukran Ustaz. Ya, barakallahu
2: fik. Barakallahu
0: fik. Barakallahu.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Eri yang ada di Cilangkap atas partisipasinya. Ikhwata Islam jazakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 49.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Taufik di Cibubur Ustaz.
2: Pak Taufik di Cibubur. Ya, silakan Pak. Surat Al-Furqan ayat 49.

0: linuhyadi.
1: Yang dipanjangkan ya, yang berdua.
0: Nang zat. Linuhyadihi baldatam maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kasiro.
1: Iya, bagus.
0: Walaqad sarraf

0: Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan semangat antum untuk terus membaca dan mempelajari Al-Quran, dan juga ya, diberi semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Amin. Barakallahu
1: fiik. Barakallahu.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Taufik yang ada di Cibubur atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, khotai selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 52 di lantai telepon 0218236543.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosyidin di Endrakang ya.
3: Endrakang Garut, Ustaz.
2: Iya, silakan Pak Rosyidin. Surat Al-Furqan ayat 52.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
1: ulang lagi coba Pak

0: مَرًا.
1: Iya, bagus.
0: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب
1: ايوه ulang lagi boleh silakan
0: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.
1: Iya bagus, lanjut. Waja'ala
0: وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Bagus ya, Pak Rosidin. Alhamdulillah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya dalam menghafal Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga semangat untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Rosidin? Baik, ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rosidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Ikhwan Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di lantelfon 021-823-6543 di surat Al-Furqan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Dwianto di Bogor.
2: Pak Dwianto di Bogor. Ya, silakan Pak. Surat Al-Furqan ayat 54 ya, Ustaz.
1: Iya, 54.
2: Ya, silakan Pak.
3: 54.

0: الشيطان الرجيم. ويعبدون
1: آيات 54 ya sebelumnya. Sebelumnya Pak. Sebelumnya.
0: Afwan Pak, delay ya.
1: Ayat sebelumnya.
0: Ayat sebelumnya. Yang 54 3 apa 4? Oh, 53.
1: Itu 54 namanya. Ya, jadi lihat. Jangan ya. Jangan ngelihat 54-nya duluan ya, tapi sebelumnya ya.
2: Lihat ayat belakangnya, Pak.
0: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran.
1: Bagus.
0: Wa kana rabb buka qadira.
1: Iya.
0: Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum.
1: Iya, bagus.
0: Wa kana al-kafiru 'ala rabbihi zahira.
1: Masyaallah, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran, menghafalnya, dan juga untuk ya, mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Amin. Syukran jazakallahu
1: khairan. Baik.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Dwianto yang ada di Bogor atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 56.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Misno di Lampung.
2: Pak Misno di Lampung. Silakan Pak Misno, surat Al-Furqan ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
1: مُبَشِّرًا ada idgham bi gunnah ya, ditahan dua harokat.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
1: Iya, bagus.
3: Qul ma as'alukum
1: 'alaihi. Pendek, tidak dibaca panjang. As'alukum. Ulang lagi.

0: Bagus.
1: Tasdid pada huruf kaf.
0: Watawakal.
1: Jangan wat, ya. Taknya tidak bertasdid. Kafnya yang bertasdid. Watawakal.
0: Watawakal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbihi.
1: Wasabbih bihamdi. Sampai situ berhentinya. Ulang lagi.
0: Aladi Ustaz. Apa tadi? Apa?
1: Ya, watawakal.
0: Watawakal.
1: Watawakal. Tasdid huruf kafnya.
0: Watawakal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi.
1: Tasdid huruf ba. Wasabbih bihamdi.
0: Wasabbih bihamdi.
1: Iya, bagus.
0: Wa kafa bihi bidunubi.
1: Ulang lagi.
0: Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Misno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwatai Islam, wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di lantar telepon 021-823-6543. Di surat Al-Furqan ayat 59. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Rafiq, Jakarta Selatan, Ustaz.
2: Baik, Pak Rafiq di Jakarta Selatan. Silakan, Pak. Surat Al-Furqan ayat 59.
3: Naam, Ustaz. Ana tunggu layarnya dulu, Ustaz, ya.
2: Baik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: بس.
3: وإذا قيل لهم اسجدوا للأستغفر.
1: أنجang dua harakat.
3: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن.

0: Ayo, masya Allah, barakallahu fiq. Ya, semoga Allah tambahkan ya semangat antum untuk belajar menghafal Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Jazakallahu
0: khair,
1: Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rafiq yang ada di Jakarta Selatan atas partisipasinya. Nam ikhwati salam wa'azakumullah. Silakan di lantafon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surah Al-Furqan ayat 61.
3: Halo.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Jaja di Kalideres.
2: Pak Jaja di Kalideres. Silakan Pak Jaja, surah Al-Furqan ayat 61.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha.
0: Perhatikan gunnah ya, idgham bi gunnahnya ya. Panjang ya, dibaca dua harokat ya. Tahan dua harokat. Silakan ulang lagi.
3: Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha.
0: Iya, bagus.
3: Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira.
0: Iya, bagus.
3: Wa huwal ladzi ja'ala al-layla.
0: Wa huwal ladzi, dua harokat.
3: Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada ayya.
0: Arada, dua harokat juga.
3: Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada ayya dzakara aw arada syukura.
0: Bagus.
3: Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahum
0: kha bukan ta ya, konsentrasi ya, kha bukan ta ya. Ulang lagi.
3: Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna.
0: Ulang langsung saja. Wa idza khataba.
3: Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
0: Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari baca Al-Qur'an, menghafalnya dan juga semangat untuk ya mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
3: Amin. Pak Ustaz.
2: Ya, silakan.
3: Doanya.
2: Ya.
3: Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafal Pak Ustaz.
0: Amin. Amin. Nah.
3: Saya agak lambat cara menghafalnya, apa mungkin durasinya kurang kali Pak Ustaz ya?
0: Iya, mungkin itu. Jadi antum ya harus terus dinaikkan level menghafalnya ya. Yang tadinya mungkin 15 menit, tambah 20 menit, tambah nanti 25, terus tingkatkan ya, supaya lebih cepat lagi insya Allah ta'ala.
3: Pak Ustadz, kebiasaan saya menghafal habis subuh, wirid pagi, menghafal sekitar setengah jam, udah segitu paling.
0: Ya, menghafalnya itu sendiri atau dengan siapa?
3: Sendiri Pak Ustadz.
0: Ya, ya, supaya hafalannya itu meningkat ya, ya. Bapak harus setorkan hafalannya.
3: Oh iya ya.
0: Iya, dengan setorkan itu Bapak akan semakin konsentrasi nanti.
3: Iya. Ya.
0: Jangan menghafal sendiri lalu merasa sudah hafal nih. Sendiri tapinya siapa yang menjadi saksi?
3: Iya.
0: Ya. Nah, makanya Bapak cari teman yang seide ya, seperjuangan dengan Bapak ya. Yang ya. Mau bersama-sama. Sebagaimana tadi penjelasan ya, bagaimana ya, cara menjaga hafalan dengan teman ya. Itu ya, sangat ya. Penting ya. Jadi begitu Bapak ya, jangan sendiri. Ya. Kalau ada ustadz di sana, minta kepada ustadznya untuk menyimak bacaan Bapak ya. Nah, hafalannya ya. Misalnya satu halaman, dua halaman, disimak, didengarkan. Itu akan nambah semangat, ya.
3: Iya.
0: Begitu.
3: Ya, terima kasih Pak Ustadz.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Jaja yang ada di Kalideres atas partisipasinya. Nah, kota Islam wa'alaikumsalam untuk penelpon terakhir silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surah Al-Furqan ayat 64. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Saya bukan Bapak-bapak Ustaz, saya remaja.
2: Baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Saputra di Tasikmalaya.
2: Baik, Aki Saputra di Tasikmalaya. Silakan Saputra di surat Al-Furqan ayat 64.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
0: Ulang lagi, jangan terburu-buru bacanya.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
0: لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ulangi.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
0: sujadaw ada idgham bi gunnah ya sujadaw wa qiyama ayo
1: sujadaw wa qiyama
0: iya bagus lanjutkan
1: والذين يقولون ربنا اصرف عنا
0: عنا تشديد قلنا مشدد
1: والذين يقولون ربنا اصرف عنا
0: عن jangan lupa itu gunamu musyadda ditahan dua harokat ya ditahan dua harokat ulang lagi
1: walladzina yaquluna rabbana srif anna
0: tahan ya

0: barakallahu fiik, ya bagus ya. Memang harus seperti itu ya. Ketika belajar ya, harus ada yang membetulkan ya dan menuntunnya untuk lebih baik lagi. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum ya dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat ya untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin.
2: Amin, Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Baik, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Aki Saputra di Tasikmalaya atas partisipasinya. Dan merupakan penelpon kita terakhir di kesempatan ini. Kita beralih ke pertanyaan, mungkin satu saja Ustaz, karena keterbatasan waktu. Baik, pertanyaan dari sebentar Ustaz. Dari Pak Buyung Ustaz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, apa dikatakan tahsin Al-Quran apabila cara mengajar seorang ustaz atau seorang guru seperti tidak ada pengajaran dan tes makhraj huruf, jadi kita tidak tahu makhraj huruf itu apa, ada yang salah dari huruf alif, ba, ta sampai ya. Kemudian guru membaca surat, misalnya surah Al-Fatihah sampai selesai, kemudian semua murid membaca juga langsung bersama-sama, bukan sendiri bergiliran sambil disimak oleh guru. Kalau ada yang salah maka dikoreksi oleh guru dan disuruh ulang ayatnya bersama-sama lagi. Kita juga tidak tahu yang salah itu siapa, apakah kita atau teman-teman kita. Kalau sudah benar semua, maka kemudian guru membaca surat lainnya dan kemudian murid membaca bersama lagi sebagaimana sebelumnya. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Iya, bagus pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya. Kalau kita belajar, tahsin ya. Artinya tahsin itu adalah at-tajwid, itu membaguskan. Membaguskan ya berarti memulai dari ya makharijul hurufnya terlebih dahulu untuk dibaguskan, karena ini merupakan dasar-dasarnya. Bagaimana mau menjadi bagus kalau si murid itu ya belum mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu makharijul huruf ya. Taib, bisa jadi ya kita memaklumi ya keterbatasan ilmu dari ya setiap guru ya. Mungkin saja dia juga belum mengetahui tentang apa itu makharijul huruf dan apa urgensi kepentingannya belajar makharijul huruf. Tapi usahanya untuk membetulkan ya itu bahagian dari mungkin metode yang dia ajarkan, dia mengajarkan seperti itu. Namun ya hal seperti itu ya hanya memperlambat waktu dan memperlambat pemahaman ya. Alangkah baiknya untuk mempercepatnya ya mereka diajarkan terlebih dahulu ya, metodenya difahamkan dulu makharijul huruf satu per satu ya. Setelah itu ya barulah ya mereka sendiri yang mengetahui kesalahan-kesalahannya. Bisa jadi si ustadz mungkin sudah pernah mengajarkan materi tersebut. Ya, mungkin si penanya datang terlambat. Ya. Ya. Mungkin saja sudah pernah dipelajari gitu. Jadi dia tinggal ngajarin ya pembetulannya gitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ya kita lihat ya. Prolognya dari awal apakah sudah atau belum ya. Jadi tetap ya masih kita katakan dia ya mengajarkan membaguskan bacaan. Hanya saja mungkin ya kesalahan dari yang mendengar ya, dia terlambat sehingga enggak tahu awalnya, atau juga memang si guru itu memang belum mengajarkannya. Tentu ini harus ditanya terlebih dahulu ya agar manfaatnya lebih baik ya, waktunya akan lebih ya, mudah untuk mereka cepat memperbaiki bacaannya dan ya, akan lebih mendapatkan hasil yang ya, maksimal ya. Demikian, wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahilhamdu walminnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitan.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wat-taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minun ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka mersosial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami mersosial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa wa la tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial. Dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kompromisial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nusa. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cileungsi, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Makna iman kepada para malaikat ada dua. Pertama, keimanan yang mujmal, yang umum, yang general terhadap para malaikat. Iman kepada malaikat termasuk salah satu di antara rukun iman. Tidak sahlah keimanan seorang hamba yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab, tapi tidak beriman kepada adanya para malaikat. Kenapa? Karena adanya malaikat diterangkan dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang tidak beriman kepada adanya para malaikat, berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis tersebut. Oleh karena itulah, maka setiap kali keimanan atau ilmu seorang manusia bertambah tentang rincian dari rukun iman tadi, imannya pun akan bertambah. Iman kepada Allahnya bertambah, iman kepada para malaikatnya juga bertambah, iman kepada kitab Al-Quran, kepada Nabi dan yang lain-lainnya juga bertambah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatsu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan satu surat Al-Qur'an, di antara orang-orang munafik ada yang berkata, siapa yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, mereka bertambah keimanannya dengan surat ini dan mereka berbahagia. Termasuk tentang para malaikat beserta keterangan rinci tentang malaikat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir 31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Dan tidaklah kami jadikan para penghuni neraka kecuali kami siapkan para malaikat untuk menjaga di neraka, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat di neraka itu disebutkan 19 malaikat. Tidaklah kami menyebut jumlah malaikat kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Orang kafir membayangkan cuma 19 malaikat di neraka. Mereka pikir bisa mengalahkan 19 malaikat itu dengan jumlah mereka, jumlah ahli neraka yang banyak, lalu mereka bisa keluar dari neraka itu. Tertipu mereka. Satu malaikatnya pun tak bisa terkalahkan oleh siapapun di kalangan manusia. Apalagi ini 19. Jadi tidaklah kami jadikan jumlah malaikat di neraka kecuali sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang kafir, agar ahlul kitab merasa yakin dengan hal ini dan orang-orang yang beriman bertambahlah keimanan mereka dengan hal ini. Jadi apapun ilmu, informasi dari Allah, dari Al-Quran dan hadis, maka itu semuanya menambah keimanan. Keimanan yang dimiliki oleh manusia kadarnya berbanding lurus dengan kadar ilmu yang mereka fahami dari ajaran Islam ini. Jadi masalah malaikat termasuk masalah yang amat sangat penting, tapi banyak diabaikan oleh manusia. Dan semua iman tidak bisa diperoleh.

malaikat yang digali dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, "Qad ajma'al ulama 'ala anna minal ilmi ma huwa fardhu 'ainin 'ala kulli mri'in fi khashati nafsihi wa minhu ma huwa fardhun 'alal kifayah. Idza qama bihi qa'imun saqata fardhuhu 'ala ahli dzalikal mawdhi." واختلفوا في تخليص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسيء الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نهو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثل له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء المحيي والمميت الذي لا يموت. Telah ijma para ulama bahwa ilmu ini ada dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yang wajib atas pribadi setiap individu muslim. Ada juga yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila sudah difahami oleh sebagian kaum muslimin, gugurlah kewajiban atas selain mereka. Lalu para ulama ikhtilaf tentang rinciannya. Ya, nah yang jelas yang wajib atau fardu bagi setiap individu muslim adalah perkara yang tidak ada uzur bagi manusia untuk bodoh tentang masalah tersebut. Tidak ada alasan yang membolehkan seseorang bodoh tentang masalah tersebut. Contoh, seperti mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisan. Bagi orang yang mau masuk Islam, meyakini di dalam hati bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia pencipta segala sesuatu, dan kepadanya kembali segala sesuatu. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang maha hidup tanpa diawali dan diakhiri oleh kematian. Keadaannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Itu perkara yang fardu ain bagi setiap orang. Tak ada alasan, tak ada uzur untuk tidak tahu. Terus masih kata beliau, walladhi alaihi jamaatu ahli sunnah annahu lam yazal bisifatih wa asma'ihi laisa li awliyatihi ibtida'an wala li akhiratihi inqidha'a wa huwa 'alal 'arsy istawa. Kemudian akidah yang disepakati oleh ahlus sunnah bahwa Allah itu selalu memiliki sifat dan nama-nama yang keawalan dia tidak ada awalnya, keakhiran dia tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia pun istiwa di atas ars. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah menerangkan akidah-akidah lainnya selain itu. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi masalah ini termasuk masalah yang amat sangat penting, tapi banyak diabaikan oleh manusia pada umumnya. Adapun iman kepada para malaikat mencakup beberapa poin. Poin-poin ini wajib.

diyakini. Siapa yang tidak meyakini beberapa poin berikut ini, kelirulah pemahaman iman kepada malaikat yang mereka miliki. Adapun poin pertama dari kandungan beriman kepada para malaikat adalah 1. Al-iqraru biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahumullahu liibadatihi wa anna wujudahum haqiqiyun wa adamu ru'yatina lahum la yadullu ala adami wujudihim. Pertama, mengakui atau meyakini keberadaan mereka. Bahwa para malaikat itu ada. Walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh tangan kita, tidak tercium oleh hidung kita, pokoknya tidak terjangkau oleh panca indera kita. Wajib diyakini ada. Dan itulah yang disebut dengan gaib. Gaib itu ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dan ini termasuk ke dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang gaib itu diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Kecuali yang gaib itu tidak diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih, tidak boleh diyakini. Tapi kalau itu ada keterangan dari Quran atau hadis yang sahih, wajib diyakini. Meyakininya termasuk ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Para malaikat ada. Mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Keberadaan mereka hakiki, benar-benar ada. Adapun kita tidak melihat mereka, tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada. Jadi perbedaan antara mukmin kafir terhadap malaikat, orang kafir mas selama tidak terjangkau oleh panca indera enggak dipercayai. Kita mah walaupun tidak dijangkau oleh panca indera, tapi ada keterangannya, wajib diyakini. Dan anehnya orang-orang kafirnya, kata mereka tidak terjangkau oleh panca indera itu jangan dikatakan ada. Seperti Allah, apalagi surga neraka. Seperti para malaikat, seperti jin, dan yang lain-lainnya. Tapi apa yang tidak terjangkau oleh panca indera di luar urusan agama, mereka yakini, tapi diembel-embeli oleh kata-kata ilmiah, logis, rasional, dan realistis. Contohnya apa? Saya masuk ke kurikulum sekolah-sekolah sains, sekolah-sekolah yang berbasis teknologi gitu. Contoh, kita belajar ilmu kimia ya waktu di sekolah. Salah satu yang kita pelajari di kimia adalah adanya molekul. Digambarkan molekul itu bulat seperti kelereng, ya enggak? Bertangan. Ada yang tangannya satu, ada yang tangannya dua, tiga, empat. Air itu terdiri dari molekul hidrogen dan oksigen. Lalu rumusnya H2O. Dua atom hidrogen menyatu dengan satu atom oksigen. Oksigen memiliki dua tangan, hidrogen memiliki satu tangan. Masih ingat gak? Saya masih ingat, sudah puluhan tahun yang lalu. Apakah itu molekul?
terlihat enggak? Air masukkan ke kaca preparat. Masukkan ke tukang nong teh apa? Mikroskop. Ya kelihatan bulat-bulat lagi berpegangan tuh atom hidrogen dengan atom oksigen. Kelihatan begitu? Tidak. Kelihatan? Enggak. Tidak, itu fiktif. Tapi diyakini ada molekulnya enggak sampai sekarang. Masuk ke pelajaran IPA lagi yang berbasis logika, yang berbasis rasio dan akal kita, disebut ilmiah, padahal tidak real, tidak konkret, ya enggak? Ya ada itu bulat-bulat kayak kelereng bertangan molekul, ada kata mereka, walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terlihat, tidak kecium, tidak terdengar dan seterusnya, tapi diyakini ada itu molekulnya. Kata mereka, iya memang tidak kelihatan, tapi hasil dari reaksi kimia yang kita hitung terus dipraktekan terbukti. Lahirnya bom atom, lahirnya bom nuklir, itu hasil perhitungan ilmu kimia. Betul apa tidak? Kan begitu ya. Kata mereka, ya tidak terjangkau oleh pandangan kita, tapi efeknya nyata. Lahirnya bom atom, bom nuklir itu dari sana, dari reaksi kimia. Kata mereka, kenapa ini tidak diterapkan kepada malaikat, kepada setan, kepada Allah? Tidak terjangkau oleh panca indera, tapi efek keberadaan mereka terasa real nyata. Adanya kematian, adanya ruh yang dicabut lalu mati. Siapa yang mencabutnya? Malaikat. Adanya hujan turun, angin bertiup. Siapa yang memprosesnya? Para malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya nyata, kelihatan. Walaupun malaikatnya tidak kelihatan, ruhnya tidak kelihatan, gaibnya. Nah, licik mereka. Kalau teori yang mereka bikin wajib diyakini dan disebut ilmiah. Tapi kalau keterangan itu datang dari agama, mereka mengingkarinya. Hanya karena dianggap tidak terjangkau oleh panca indera. Bagi seorang muslim wajib meyakini adanya malaikat. Malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Subhanah bal ibadum mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ada mereka, hakiki keberadaan, wajib kita meyakininya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang tertentu pernah melihat malaikat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dalam surah An-Najm itu Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa, ya. Dan sering Nabi melihat para malaikat walaupun tidak dalam bentuk yang asli. Para sahabat pernah enggak melihat malaikat Jibril? Pernah, tapi tidak dalam bentuk yang asli. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, yang melahirkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba datang orang dengan pakaian sangat putih dan rambut sangat hitam, tidak terlihat bekas safar, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya, lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan serta hari kiamat. Dijawab. Setelah beres orang itu pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar, kamu tahu enggak siapa dia?"
Tidak, dialah Jibril. Huwa Jibril atakum yu'allima dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Para sahabat semua melihat, tapi tidak dalam wujud yang asli. Kita di beberapa pertemuan yang lalu pernah membahas ada orang mendengar suara dari langit dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Suara itu menyatakan asqi hadiqata fulan, hujani tuh kebun si fulan. Ternyata itu siapa? Suara malaikat. Kita juga pernah membahas hadis tentang tiga orang miskin dan cacat. Satu orang tubuhnya terkena penyakit taun, yang keduanya ada lagi yang botak, yang ketiga yang buta. Didatangi malaikat dalam bentuk orang. Ceritanya sudah sering kita bahas. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak." Ada seorang laki-laki berziarah ke saudaranya di kampung lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu lalu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Saya mau berziarah ke saudara saya si fulan di kota lain. Sampai ada dia loh. Tapi itu malaikat tampil tidak dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk orang, menyamar menjadi orang. Jadi efeknya dalam kehidupan ya terasa. Bahkan di perang Badar, Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Kata Allah, ingat ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian, bahwa Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Keterlibatan malaikat dalam perang Badar banyak tersaksikan baik oleh para sahabat ataupun orang kafir, termasuk Abu Sufyan radhiyallahu an yang ketika itu masih kafir dan terlambat datang ke medan perang, maka dia melihat adanya kehadiran malaikat dalam perang tersebut. Efeknya jelas terasa. Sebagian orang ada yang melihatnya tapi tidak dalam bentuk yang asli. Mereka tahu itu malaikat setelah kasus yang mereka alami itu selesai. Ketika orang yang mengunjungi saudaranya di kota lain, malaikat tersebut baru buka kartu. Kata dia, "Innallaha arsalani ilaik liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu karena Allah. Buka kartu, dia utusan Allah dari kalangan para malaikat yang menjelma menjadi orang biasa, ya. Jadi banyak kasus para nabi, orang-orang soleh, bahkan orang durhaka melihat, berjumpa, berdialog dengan malaikat. Contoh orang durhaka, ketika tiga orang miskin dan cacat, dua diantaranya tuh yang tadinya botak dan yang tadinya penuh borok-borok, diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat ini, yang tadinya cacat dan miskin lalu didoakan jadi kaya dan sembuh.
Beres sembuh dan kaya, datang lagi malaikat. Menyerupai orang seperti keadaan mereka dulu ketika cacat dan miskin. Minta sedekah. Saya musafir. Saya kehabisan bekal. Tak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat tujuan saya kecuali atas pertolongan Allah kemudian pemberian kalian. Dua orang ini bohong. Oh, saya punya banyak kewajiban ini, kewajiban itu, enggak dikasih. Kata malaikat, bukankah dulu kamu juga seperti saya, ya miskin, ya cacat? Dia bilang, enggak. Saya punya kekayaan ini sejak dulu, warisan dari ayah, dari kakek, terus begitu. Sampai malaikat ini berdoa, in kunta kadhiba fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dahulu. Benar diijabah. Kembalilah keadaannya seperti dulu. Ya cacat, ya miskin lagi. Ini orang durhaka. Berjumpa dengan malaikat. Walhasil, keberadaan malaikat hakiki. Diterangkan keberadaannya oleh Allah dalam Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wajib untuk kita yakini dengan makna yang hakiki, tidak boleh ditakwil kepada makna lain. Sebab di kalangan kaum muslimin, terutama aqlaniyun, dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka meyakini adanya malaikat karena memang diterangkan dalam Al-Quran, tapi mereka takwil. Mentakwil makna malaikat menjadi kekuatan yang malaikat, kata mereka. Jin, mereka fahami, mereka takwil, jin itu tuh virus, mikroba, bakteri, kuman-kuman, itu tuh jin, kata mereka. Kalau kuman, bakteri kayak gitu mah tidak diperintahkan ibadah atunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bakteri, kuman, virus itu diciptakan, dibuat dari api apa bukan? Bukan. Sedangkan jin oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadisnya yang saya, diciptakan dari api. Allah menyatakan wa khalaqal insana wa khalaqal jana min marijim min nar. Allah menciptakan jin dari api. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatis syayatin min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Para setan diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Jadi memaknai jin dengan arti kuman, bakteri, mikroba, enggak nyambung dengan keterangan ayat dan hadis. Ya. Mikroba kuman gitu mah tidak diciptakan untuk ibadah. Jin mah diciptakan untuk ibadah. Mikroba kuman dan bakteri mah bukan terbuat dari api, jin mah terbuat dari api. Ya. Jadi mereka ingin merasionalkan segala sesuatu dengan akalnya, tapi semakin tidak rasional. Termasuk malaikat. Malaikat makhluk yang hakiki. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain, ya. Jadi yang pertama, wajib mengimani keberadaan mereka walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Keberadaan mereka hakiki. Sebagian mereka terlihat oleh manusia, oleh Nabi SAW terlihat dalam bentuk asli. Seringkali terlihat dalam bentuk yang lain ketika sedang menyamar. Bahkan terlihat oleh manusia biasa, baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang soleh ataupun yang salah. Maka wajib untuk kita yakini keberadaan mereka. Ini poin pertama.
di antara cakupan dari iman kepada para malaikat. Kedua, inzaluhum manazilahum allati anzalahumullah wa ithbatun annahum ibadun lillah ma'muruna mukallafun la yaqdiruna illa ala ma aqdarahum alaih wa anna allaha akramahum wa rafa'a maqamahum indah wa faddala ba'dahum ala ba'd wa hum ma'a hadha la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim syai'an min dunillah wa idza kanu kadzalik fala yajuzu an yusarrafa lahum syai'un min anwa'il ibadah fadlan ay yusafu bi sifatir rububiyyah kama za'amatin nasara dzalik. Kedua, cakupan kedua dari beriman kepada para malaikat adalah mendudukan mereka pada kedudukan yang Allah tetapkan untuk mereka. Menetapkan, meyakini bahwa para malaikat itu hamba-hamba Allah. Mereka diperintahkan, mereka ditugaskan dengan tugas yang mereka tak mampu melakukannya selain apa yang telah Allah kuasakan kepada mereka. Mereka tidak pernah durhaka walaupun sekejap. Allah memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah. Allah melebihkan sebagian malaikat di atas sebagian yang lain. Malaikat Jibril lebih utama daripada malaikat yang lainnya. Jibril, Mikail, Israfil itu malaikat-malaikat yang utama dibanding umumnya malaikat. Ya, sekalipun malaikat diberi kemampuan hebat dan dahsyat yang tidak mungkin tersamai oleh manusia ataupun jin, seperti malaikat pemikul arsy, seperti malaikat yang ada di sekeliling arsy, seperti malaikat pencatat amal manusia, termasuk bisikan hati, isi hati manusia, malaikat pencatat itu tahu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh jin atau manusia. Salah satu dalil bahwa malaikat pencatat tahu isi hati kita adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan, bila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, maka sudah dicatat satu kebaikan. Baru niat tuh, belum terucap, belum teramalkan, baru di dalam hati sudah dicatat. Berarti tahu apa tidak? Tahu. Kemampuan mereka hebat dan dahsyat. Sekalipun demikian, mereka tidak memiliki kemampuan baik memberi madharat ataupun memberikan manfaat baik untuk diri mereka ataupun bagi orang lain kalau tidak diberi kemampuan dan diizinkan oleh Allah. Maka bila keadaan malaikat itu demikian, tidak dibolehkan bagi kita menunjukkan ibadah dalam bentuk apapun kepada para malaikat, terlebih mensifati malaikat dengan sifat-sifat ar-rububiyah, bahwa malaikat itu mampu berbuat begini dan begitu atas kreativitas sendiri. Enggak. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin terus det enggak datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu, ingin jumpa lagi Jibril, tapi lama enggak datang. Pas datang lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau usul, bisa enggak datangnya lebih sering? Apa jawab malaikat? Bahwa tidak lah aku mendatangi kamu atau seorang pun dari hamba Allah kecuali atas perintah. Kalau enggak ada perintah, enggak ada instruksi dari Allah, enggak bisa datang.
sekehendaknya. Malaikat itu berbuat begini dan begitu selama ada perintah dari Allah, yang apabila tidak ada perintah maka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, wajib kita mendudukkan para malaikat pada posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan malaikat dalam agama kita? Kedudukan beriman kepada malaikat ini super penting. Kepentingannya dilihat dari beberapa alasan berikut ini. Pertama, iman kepada para malaikat termasuk rukun iman kedua setelah iman kepada Allah, di antara rukun iman yang enam. Tidak sah keimanan seseorang tanpa iman kepada para malaikat. Dan ini didalili oleh salah satu hadis Jibril yang tadi. Ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, terangkan kepada saya tentang iman. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah iman, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Disebut malaikat poin kedua setelah keimanan kepada Allah. Ini menunjukkan sangat penting, sampai menduduki ranking kedua dalam urutan rukun iman setelah iman kepada Allah. Alasan kedua, wal Qur'anu mamlu'un bidzikril malaikah wa asnafihim wa maratibihim wal amri bil imani bihim wat tahdhiri minal kufri bihim wa bayani ahlihi ma'allahi wa ma'an nas wa bayani maratibihim wa amalihim hatta anna ba'da suwaril Qur'an qad sumiyat bi ismihim. Kedua, Al-Quran dipenuhi dengan penyebutan para malaikat, golongan-golongan malaikat, tingkatan-tingkatan atau kedudukan malaikat, perintah untuk mengimani malaikat, warning, peringatan, wanti-wanti, jangan sampai kufur kepada para malaikat. Menjelaskan keadaan para malaikat bersama-sama Allah ataupun manusia. Sampai ada satu surat yang dinamai dengan nama malaikat. Ada yang tahu surat apa? Surat banyak tuh. Ada surat Fatir. Surah Fatir disebut juga dengan sebutan Suratul Malaikah. Surah jin ada? Ada. Surah manusia ada? Ada. Surah apa namanya? Surah Al-Insan. Surah Malaikat ada? Ada. Yaitu nama lain dari Surah Fatir. Surah Fatir adalah Surah Malaikat. Nama lain dari surah Fatir adalah surah malaikat. Seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya, Darul Mansur. Ada lagi surat yang diberi nama dengan beberapa sebutan lain bagi malaikat. Sebagai contoh umpamanya, ada yang tahu surah ke-51 surah apa? Surah ke-51 surah apa? Ke-50-nya surah Qaf. 52-nya surah Tur. 53-nya surah An-Najm nih. Surah 51 surah apa?
Az-Zariyat. Wal-Zariyati Zarwa Wal-Hamilati Wiqra Wal-Jariyati Yusra Wal-Muqassimati Amru. Itu semua malaikat. Az-Zariyat, apa makna Az-Zariyat? Yang menerbangkan angin. Wal-Muqassimati Amru, yang membagikan seluruh urusan. Itu malaikat, termasuk para utusan. Itu malaikat. Apa judul atau nama surat para utusan? Al-Mursalat. Dan banyak lagi surah-surah lain. Yang dimaksud adalah para malaikat. Berdasarkan hal itu, maka Al-Quran dipenuhi oleh penyebutan para malaikat. Bahkan ada beberapa surat yang diberi nama dengan surat yang ditujukan bagi para malaikat. Termasuk An-Nazi'at, Wan-Nazi'at. Apa makna An-Nazi'at? Yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Itu maksudnya siapa? Para malaikat, ya. Itulah alasan kedua. Betapa pentingnya malaikat dalam agama kita. Alasan ketiga, kadang-kadang nama malaikat disebut bersandingan, berurutan dengan nama Allah, dan menjadikan iman kepada malaikat sebagai salah satu konsekuensi logis dari beriman kepada Allah. Tak sah iman seseorang kepada Allah tanpa dibarengi dengan iman kepada para malaikat. Coba lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhahum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kata Allah, bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat, tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga beriman kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabinya. Kadang-kadang dijelaskan bahwa Rasul dan orang-orang mukmin yang bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mempercayai Al-Qur'an, mempercayai kitab-kitab sebelumnya, mereka pun beriman kepada adanya malaikat. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, telah beriman Rasul kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, juga orang-orang beriman. Orang beriman juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. Semuanya, baik Rasul ataupun orang beriman, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara keimanan kepada satu dengan yang lainnya dari kalangan para rasul. Kadang-kadang untuk menunjukkan mulianya malaikat di sisi Allah, Allah menyebut malaikat sebagai makhluk yang satu fihak dengan Allah dalam hal menjadi saksi kepada sebenar-benar kebenaran. Apa sih sebenar-benar kebenaran?
seagung-agung keagungan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak di alam jagat raya ini kecuali Allah. Kalimat tauhid. Allah menyaksikan keesaan Allah. Lalu Allah menggandeng para malaikat disebut sebagai saksi bersama-sama Allah tentang keesaan Allah. Dan di kalangan manusia yang Allah sebut sebagai saksi bagi kalimat tauhid adalah para ulama, adalah orang-orang yang berilmu yang konsisten dengan ilmunya. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 18, kata Allah Azza wa Jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikat bersaksi atas hal itu dan orang-orang yang berilmu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan betapa spesialnya kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu agung sampai menduduki ranking kedua di dalam urutan rukun iman yang 6 setelah menyebut iman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu surat, itu ayat. Hadis tidak kalah banyaknya dari ayat Al-Quran menyebut para malaikat dengan berbagai macam jenis pengungkapan. Pertama, ada yang semisal dengan Al-Quran. Seperti hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, "Fa'akhbirni anil iman." Coba beritahukan, terangkan kepada tentang iman. Dijawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya atau yang buruknya. Hadis-hadis yang senada dengan itu amat sangat banyak. Berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, ketika menjelaskan tentang iman, beliau berkata, ja'alallahu azza wa jalla al-iman huwal imanu bihadil jumlah wasamma man amana bihadil jumlah mu'minin. Ketika menerangkan hadis tentang rukun iman tadi, beliau berkata, Allah menjadikan iman sebagai keimanan kepada 6 perkara yang disebutkan dalam hadis tadi, dan Allah menyebut orang yang beriman kepada 6 perkara tadi dengan sebutan orang-orang mukmin. Hadis-hadis yang senada dengan hal itu banyak, sehingga para ulama telah ijma bahwa iman kepada para malaikat sebagai perkara akidah yang wajib bagi setiap muslim. Siapa yang tidak mengimaninya, dia dianggap kufur, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari keberadaannya, dianggap kufur kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mencap orang itu sebagai orang yang sesat dengan sejauh-jauhnya. Yang mencap sesat itu Allah dalam Al-Quran, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Jangan sampai ada tuduhan, oh yang berhak menuduh sesat tidaknya itu Allah.
Omongan itu benar apa tidak? Benar. Manusia tidak berhak mencap sesat tidaknya. Cuma Allah sudah jelas gamblang menerangkan ciri-ciri orang yang sesat. Kita mah hanya menyampaikan, bukan menjas, bukan memvonis, hanya menyampaikan vonis Allah kepada orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat 136. Kata Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa orang yang kufur kepada Allah, juga kufur kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Satu saja diingkari di antara kelima perkara yang tadi disebut, Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, satu saja diingkari, kata Allah, orang itu sesat dengan kesesatan yang jauh, sejauh-jauhnya. Ya, dari semua penjelasan tadi kita mengetahui betapa penting kedudukan malaikat dalam agama kita dan dalam akidah kita. Inilah poin yang kedua. Di antara kandungan iman kepada malaikat adalah mendudukan malaikat pada posisi yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Tidak berlebihan sampai mensejajarkan para malaikat dengan Allah, enggak boleh. Dengan cara berdoa kepada malaikat, kita meyakini malaikat yang bertugas membagi rezeki itu siapa? Mikail. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri kami hujan. Enggak boleh. Itu sudah menempatkan malaikat sejajar dengan Allah. Tidak boleh. Syirik hukumnya. Jangankan Allah dengan para malaikat, atau kita sesama manusia berorganisasi. Ada ketua, ada bendahara, ya. Bendahara tugasnya apa? Mengatur keuangan. Tapi pengeluaran atas keuangan itu, wewenang siapa? Wewenang bendahara atau ketua? Ketua. Bendahara gak bisa mengeluarkan uang seenaknya, mentang-mentang pegang uang. Kita anggota organisasi butuh uang, minta atau pinjam ke bendahara. Dikasih enggak? Enggak. Bukan wewenang dia. Dia hanya menuliskan, membukukan. Kalau umpah bendahara, berapa kamu perlu? Sekian, saya kasih. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ketua marah, dipecat itu bendahara. Marah, ya enggak? Itu manusia. Apalagi dengan syarat boleh. Berapa kamu pinjam? 10 juta. Untuk saya 1 juta ya. Baru saya keluarkan. Kalau enggak. Bisa dipidana itu? Bisa dipidana. Ya enggak? Ketua berhak memecat dan memprosesnya secara hukum. Tidak seperti itu dalam anggaran rumah tangganya. Dalam job description-nya itu tidak seperti itu. Harus ada ketua yang mengetahui dan menyetujui. Ada tanda tangan. Tapi kalau mintanya ke ketua, ketua saya butuh uang. 10 juta nanti saya bayar atau dipotong dari gaji. Ketua cukup nih, sehelai kertas bawa ke bendahara. Gak perlu ngomong. Cukup sodorkan nih, dim. Sudah. Bendahara lihat, oh langsung keluar uang. Ya enggak? Itu manusia. Apalagi Allah. Para malaikat gak berwenang melakukan ini dan itu tanpa instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh. Dudukan posisi malaikat sesuai dengan posisi yang Allah tetapkan untuk mereka. Tidak berlebihan sampai mensejajarkan dengan Allah. Dan tidak kurang dari posisi yang Allah tetapkan sampai dihinakan. Inilah poin yang kedua. Ketiga.
Al-imanu bima warada fi haqqihim fil kitab was sunnah. Ketiga, beriman kepada malaikat mencakup beriman kepada hak-hak mereka yang diterangkan dalam Quran dan sunnah. Mereka punya hak. Untuk apa? Untuk dihormati, untuk diperlakukan secara layak, untuk dimuliakan dengan kadar pemuliaan yang tidak melebihi ketetapan syariat. Tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, tidak boleh direndahkan, dihinakan. Tidak boleh umpamanya kita marahi dan yang sejenisnya, ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ini poin yang terakhir. Al-imanu biman sammallahu lana minhum. Fanukiru bihadil asma. Wa anna lillahi malaikatan minhum Jibril. Wa Mikail wa Israfil. Wa kullu man sammallahu lana wajaba alaina al-imanu biismih. Wa man lam yusamma lana nu'minu bihi ijmalan. Keempat, beriman kepada malaikat yang namanya oleh Allah disebut kepada kita di kalangan mereka. Maka kita wajib meyakini nama-nama ini sebagai nama bagi malaikat-malaikat tertentu. Seperti contoh, malaikat Jibril,

0: Tabaniyah, itu semua disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Jibril dan Mikail disebut dalam Al-Quran. Israfil tidak. Tapi nama Israfil disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW berdoa dalam salat tahajud, baca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, sampai akhir doa itu. Allahumma ya Allah, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, disebut Israfil. Malik disebut dalam Al-Qur'an. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para ahli neraka berseru, wahai Malik. Malik itu penjaga neraka. Hendaklah Allah mematikan kami saja di neraka ini. Ya. Munkar nakir tidak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menyebut malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ya. Demikian juga malakul maut disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah As-Sajdah. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Allah menugaskan malakul maut. Malakul maut alladhi wukila bikum. Ya. Bahwa Allah ketika mewafatkan seseorang, Allah menutus malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dan banyak lagi malaikat, beberapa malaikat lain yang disebut, maka wajib kita mengimani nama itu sebagai nama malaikat. Adapun malaikat yang namanya tidak disebut secara personal, maka wajib kita imani secara mujmal, tanpa berpayah-payah mencari menetapkan nama untuk personal malaikat tersebut. Seperti contoh yang sudah kita bahas, ada malaikat penjaga gunung, namanya siapa? Tidak disebut. Ada malaikat penjaga kota Makkah dan Madinah, malaikat penjaga Syam, malaikat yang ditugaskan ke rahim ibu ketika usia janin berapa bulan? 4 bulan. Malaikat Rokib dan Atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Itu sebutan bagi malaikat pencatat. Tapi namanya siapa? Tidak tahu. Setiap satu orang ada rakib, ada atid. Setiap satu orang ada rakib, ada atid. Rakib pencatat kebaikan, atid pencatat keburukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rakibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada rakib dan atid. Siapa nama rakib dan atid? Tidak disebut. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu bi amrillah min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depan dan di belakang untuk menjaga orang itu atas perintah Allah. Ada malaikat penjaga. Namanya siapa? Tidak disebut. Maka para malaikat yang namanya tidak disebut tapi disebutkan tugasnya tanpa menyebut namanya, maka kita imani secara mujmal, secara global, secara umum. Bahwa malaikat itu ada dan tidak tahu namanya. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka inilah 4 poin yang termasuk tercakup ke dalam iman kepada para malaikat. Yang pertama, wajib meyakini, mengimani keberadaan mereka, dan keberadaan mereka adalah hakiki. Yang kedua, memposisikan mereka, menempatkan mereka pada posisi yang Allah tetapkan, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, beriman terhadap hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan seperti yang terangkan dalam Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebut baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun malaikat yang namanya tidak disebut, maka kita imani secara mujmal, ya. Inilah penjelasan tentang makna dan kandungan beriman kepada para malaikat. Baik, cukup sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, materi yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, bisa kirim melalui pesan singkat ke 0819-896543 atau melalui telepon di 0218236543. Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Dania di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa manusia sering disebut sebagai makhluk Allah yang paling mulia, bukan malaikat, padahal malaikat sudah Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon nasihat dan penjelasan dan hikmah apa yang terkandung. Jazakumullahu khairan.
0: Ya, Ummu Dania di Bandung, barakallahu fik. Jangan-jangan ada hadir di sini. Kalau bertanya lewat kertas, enggak dibaca. Karena hak para pendengar dan pemirsa, ya. Iya, intinya, siapa yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Itu intinya. Perlu enggak ini dibicarakan? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tadinya aku pernah berpikir enggak ada manfaatnya membicarakan siapa yang lebih mulia antara manusia dengan malaikat. Tapi ketika aku menelaah, melihat ternyata generasi terdahulu di kalangan para sahabat dan para ulama, tabi'in, tabi'in juga membicarakan masalah ini. Maka aku pun ikut menelaah dan membicarakannya.

ketaatannya para malaikat itu mutlak, enggak pernah maksiat sekejap pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada perintah Allah. Selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Allah menyatakan bal ibadu mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba kami yang dimuliakan. Nah, kenapa dikatakan para nabi, orang-orang soleh lebih utama dari malaikat? Padahal orang soleh pasti pernah berbuat salah. Betul apa tidak? Iya. Para nabi pernah atau suka berbuat salah? Iya. Nabi Musa pernah membunuh orang. Nabi Ibrahim pernah bertauriyah atau bahasa kitanya berbohong. Ketika istrinya diaku saudaranya di hadapan sang raja. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah enggak ditegur oleh Allah? Pernah dalam beberapa kasus. Ketika beliau mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum bertanya. Beliau berpaling dan cemberut. Sampai turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW pernah terluka ketika perang Uhud. Sampai 4 gigi depannya tanggal, berlumuran darah. Beliau di dalam sholat mendoakan laknat bagi orang-orang yang melukainya di perang Uhud. Sampai disebut namanya 4 orang. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. 4 orang. Turun ayat. Enggak ada wewenang pun sedikit pun dalam urusan ini. Sampai kenyataannya setelah itu 4 orang yang namanya disebut dalam doa Nabi di dalam sholat dengan isi laknat masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi para Nabi pernah melakukan kesalahan, apalagi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun kemaksuman beliau dalam hal menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran, itu tidak akan salah. Maksum terjaga, terpelihara. Kalau malaikat sedetik pun enggak pernah. Enggak ada malaikat yang durhaka. Nanti kita akan membahas ada malaikat yang mengajarkan sihir. Malaikat siapa namanya? Harut dan Marut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apakah malaikat yang mengajarkan sihir itu durhaka? Tidak. Itu atas perintah Allah. Ya, nanti kita akan bahas kepanjangan kalau dibahas sekarang. Walhasil, kenapa manusia soleh lebih utama daripada para malaikat? Dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, malaikat itu ibadahnya disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Kalau manusia ibadahnya ibadah syar'iyah. Ibadah jabaliyah tidak dipahalai. Karena apa? Malaikat disebut jabaliyah dalam beribadah karena mereka tidak diberi kendala. Diberi kemampuan, tidak diberi pilihan untuk durhaka, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk durhaka, tidak melaksanakan perintah Allah, dan tidak diberi hawa nafsu, tidak juga diberi kelemahan. Malaikat ada yang begitu diciptakan sujud terus sampai akhir zaman. Kalau manusia begitu sudah singsireumeun. Singsireumeun itu apa? Kesemutan, sudah enggak bisa gerak. Manusia ada lelahnya, manusia ada jemunya, manusia ada keterbatasannya, manusia ada hawa nafsunya, manusia ada godaan setannya. Malaikat enggak digoda setan, siapa yang berani? Karena itulah malaikat enggak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak diberi kemampuan untuk durhaka.

Adapun manusia banyak kendala, ada kelemahan, ada keterbatasan, rasa lelah, rasa jemu, keinginan untuk menikmati dunia, ada juga sakit, ada godaan setan dengan seabrek obstacles yang tadi, dengan seabrek apa obstacle teh kendala, gangguan. Kalau manusia itu masih ibadah, masih amal hebat, amal soleh yang dilakukan karena ada gangguan, kendala, tapi tetap dilakukan, jauh lebih berharga daripada ibadah amal soleh tanpa hambatan apapun, ya enggak? Apapun yang kita raih melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang banyak, walaupun sedikit hasilnya, itu jauh lebih berharga, bernilai daripada hadiah. Saya sering menjelaskan, contoh ini mungkin rada konyol, kenbailahnya, sering main bola. Antum semua kan suka main bola ya? Saya tidak bisa main bola. Ada untuk lari, gak ada untuk nendang. Ada untuk nendang, langsung jatuh. Kalau main bola, membawa bola, dihalangi oleh lawan, kita bisa gocek, ya? Bisa kita lewati terus, dihadang lagi, di sliding, bisa loncat, ya? Dihadang oleh berenam, cet-cet-cet, sampai di hadapan gawang. Kipernya, wah gigih, ya? Tapi kita bisa tipu, gol. Itu gol berharga enggak? Wah, itu orang yang ngegolin kayak orang gila. Ada yang joget, ada yang berenang di rumput, tindih oleh orang, tuk-tuk 11 orang nindih dia. Ada yang salto, ya, kayak orang gila. Tapi orang menganggap wajar. Karena apa? Karena gol itu berharga. Tapi coba kalau kita bawa bola, musuh semua nyingkir, mau kemana? Ngegolin, silakan. Semua musuh nyingkir sampai ke gawang. Kata kiper, mau kemana? Mau ngegolin, silakan tembak. Tembak, gol. Berharga enggak? Dihina itu. Itu penghinaan, pelecehan. Enggak ada harganya. Karena tanpa perjuangan, tanpa halangan, ya enggak? Itu contoh. Contoh itu konyol apa tidak? Terserah. Yang penting rasional, terfahami, ya enggak? Jadi manusia dihalangi dalam beribadah oleh keterbatasan, kelelahan, malas, sakit, cangkel, pegel, singsiremen, ada hawa nafsu, ada keinginan untuk bersenang-senang daripada ibadah, dan banyak kendala lain, tapi dia masih beribadah secara hebat, laiknya dua jempolnya. Makanya ibadahnya manusia dengan kendala yang banyak lebih berharga dari ibadahnya para malaikat yang tanpa kendala. Karena itu ibadah manusia dipahalai karena pengorbanan dan perjuangannya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh malaikat yang tanpa kendala sama sekali dalam melakukan ibadah, ya. Malaikat tidak diberikan kelemahan seperti yang kita miliki. Mereka enggak sakit, enggak lapar, enggak ngantuk, enggak leles, enggak lemah, tidak pegel, tidak cangkel, tidak kesemutan, tidak semua itu tidak. Tidak ada godaan dari setan. Mereka full. Ini perbedaan pertama. Kedua, kenapa manusia dianggap lebih mulia daripada para malaikat? Karena hasil akhir dari kehidupan mereka. Manusia-manusia yang soleh, para nabi, para solihin, para syuhada, akhir kehidupan mereka di mana? Di surga. Dimuliakan oleh para malaikat, disambut, diberi ucapan selamat. Dan mereka mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka.
mereka berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Kebahagiaan di surga itu tak bisa diucapkan oleh kata-kata, dihayalkan oleh pikiran kita, tak pernah terdengar oleh telinga. A'dadtu li ibadiy as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam khayalan manusia. Enggak. Apapun khayalan kita tentang surga, seindah apapun bayangan kita tentang surga, realita surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari bayangan kita, dari khayalan kita. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia soleh, dan itu tidak dialami oleh para malaikat. Malaikat ada di surga, yang ditugaskan di surga, tapi keberadaan mereka di surga tidak sebahagia manusia. Kenapa? Karena manusia berada di surga itu seluruh kehendak jiwa raganya ada. Manusia butuh makan, merasakan lezat dan nikmatnya makan, minum, ya, kemudian romantisme dengan pasangan, perhiasan emas, perak dan mutiara-mutiara, pelayanan-pelayan, makanan berupa buah-buahan dan burung, daging-daging burung yang luar biasa menggiurkan. Itu memuaskan manusia. Adapun malaikat, mereka enggak butuh makanan. Mereka enggak butuh pasangan. Mereka enggak butuh minuman, enggak butuh seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Malaikat tidak bahagia dengan makanan karena enggak butuh, enggak suka. Malaikat enggak butuh pasangan karena enggak punya pasangan dan tidak diciptakan untuk berpasang-pasangan. Malaikat tidak butuh perhiasan itu, enggak. Makanya mereka tidak sebahagia ahli surga di kalangan manusia dan jin ketika berada di surga. Nah, melihat begitu, mending jadi manusia, mending jadi malaikat, mending jadi manusia, merasakan kebahagiaan yang tidak terasakan oleh para malaikat di surga. Oleh karena itulah, dari dua aspek ini dikatakan manusia lebih utama daripada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan menghabiskan seluruh waktu yang tersisa. Cukup sampai di sini. Jumat depan insyaallah kita lanjut lagi, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم تر

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang, ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan-Nya, sebab-sebab rahmat-Nya, sebab-sebab peringatan yang selalu diturunkan-Nya kepada kita, meskipun kita selalu membalasnya dengan kelalaian, membalasnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, a'azzakumullah. Memaksimalkan manfaat ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah untuk kebaikan bagi diri manusia dalam segala bentuk kebaikan. Kebaikan dalam urusan-urusan dunia, keberkahan hidup, tentu tidak terkecuali bahkan lebih utama dibandingkan semua itu adalah kebaikan iman. Allah Maha mengetahui bahwa manusia butuh untuk imannya selalu dikuatkan setiap saat. Hamba-hambanya sering menghadapi cobaan-cobaan, godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang demi kuat dalam diri setiap hamba untuk berpaling dari petunjuk-Nya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang diatur dalam agama. Tujuan utamanya tentu agar dengan sebab itu manusia akan selalu terbimbing dengan dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh, berpegang kuat dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, terikat kuat dengan Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dari sinilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memahami makna kebaikan yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat yang sangat kita kenal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi dirimu. Ajakan Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mengajak kebaikan bagi diri manusia dalam semua makna kebaikan. Ajakan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan pahala, meskipun ini merupakan ajakan yang sangat agung. Bukan cuma untuk mendapatkan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini merupakan janji kenikmatan yang tinggi. Tapi tentu, ya, dalam kehidupan di dunia kita butuhkan kebaikan yang segera untuk diri kita. kebaikan untuk selalu tetap di atas hidayah, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Dari mana semua itu kita dapatkan? Apa sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan hidayah dan rahmat Allah tersebut? Tentu semua itu kita dapatkan dengan menetapi ibadah yang Allah syariatkan. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui keterikatan antara iman dan ibadah. Iman itu, iman yang benar, menjadi sebab seorang hamba senang melakukan ibadah. Itu mesti. Ciri-ciri iman yang benar menjadikan seorang hamba ketika melakukan amal soleh dia gembira, sebagaimana ketika melakukan perbuatan buruk hatinya sedih, sakit. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, merasa sakit hatinya ketika berbuat kejelekan, berarti dia orang yang beriman. Berarti dia punya iman dalam hatinya. Jadi, iman yang benar akan memotivasi seseorang untuk rajin beribadah. Sebagaimana juga ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman dalam hati orang-orang yang beriman, beliau menyebutkan salah satu di antara sebab kuat yang menumbuhkan iman adalah banyak beribadah, di antaranya zikir kepada Allah. Beliau berkata, "Inna kathrata dzikri wa dawamahu yuqawwil iman wa yunammih." Sesungguhnya banyak berzikir dan terus-menerus melakukannya, itu akan menguatkan iman dan menyuburkannya, menyempurnakan iman dalam hati. Kama annal iman as-sahih yad'u ila kathrati dzikir. Sebagaimana iman yang benar akan memotivasi untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada kenyataan yang perlu diluruskan dalam pemahaman sebagian dari kita ketika kita membahas mengenai masalah iman, bahwa iman yang sempurna itu adalah yang dirasakan manisnya. Orang yang memiliki iman yang sempurna akan merasakan ibadah itu nikmat. Bahkan orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, berarti dia perlu mengoreksi imannya. Ada yang tidak beres dalam keimanan dalam hatinya. فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَدْخُولٌ. Ini kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah.

banyak kita giatkan dalam keseharian kita, karena ini akan menumbuhkan iman. Nah, dari pernyataan ini terkadang timbul kesalahpahaman dari orang-orang yang berpandangan kalau iman itu manis, ibadah itu nikmat. Berarti kalau ada orang yang tidak merasakan kenikmatannya, tidak perlu dia ibadah, dia perlu perbaiki imannya dulu. Berarti sekarang dia harus belajar tentang iman dulu, jangan dulu beribadah. Ini keliru. Bagaimana mungkin Anda memperbaiki iman pada saat yang bersamaan Anda meninggalkan sebab utama untuk perbaikan tersebut? Jadi benahi iman, perbaiki kualitasnya, perbaiki sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan menyempurnakannya. Di antara sebab tersebut adalah banyak beribadah dengan ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana kekeliruan juga yang dilakukan oleh sebagian orang, kesalahpahaman, ketika dia mengatakan, ah yang penting saya ibadah saja, nanti juga akan sampai kepada tujuannya. Keliru. Ibadah harus dibenarkan kualitasnya. Sekarang, bukankah saat ini mayoritas dari kaum muslimin rajin melakukan ibadah-ibadah secara zahir, dalam artian sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Tapi kenapa ibadah-ibadah yang besar ini, yang merupakan, yang keutamaannya dijelaskan sangat besar dalam Islam, tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan dalam hati mereka tanda-tanda nyata yang menunjukkan kesempurnaan iman? Padahal jelas, harusnya ibadah-ibadah ini yang menjadi sebab terbesar bagi diri manusia untuk turunnya hidayah dari Allah, sebab-sebab rahmat dan kebaikan darinya. Berarti ada yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita membahas judul meningkatkan atau maksimalkan kualitas ibadah. Karena saat ini kita banyak melakukan ibadah, tapi faedahnya sedikit yang kita rasakan. Bayangkan sholat, yang merupakan sebab perjumpaan dengan Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Kalau salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam sholat kebanyakan kita? Berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, menjadi sesuatu yang membuat orang itu merasa payah, bosan melakukannya, tidak betah lama-lama berdiri. Bagaimana sholat seperti ini yang akan dinilai kebaikan? Ini sholat yang, ya, kalau tidak dikatakan mirip, paling tidak, tidak begitu jauh bedanya dengan sholatnya orang-orang munafik yang kita ketahui bersama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Mereka berdiri dalam keadaan merasa berat, malas-malasan, berbuat riya kepada manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Sholatnya orang-orang munafik. Malas karena tidak merasa nikmat dengan sholatnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya sholat yang kita lakukan berkali-kali, yang memang Allah jadikan termasuk sebab utama untuk menyempurnakan hidayah dalam diri manusia, supaya sholat ini bermanfaat besar untuk perbaikan bagi diri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibadah yang Allah syariatkan ini bukan tujuannya membebankan manusia. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tujuannya adalah untuk qurratul ain, penyejuk hati manusia.

0: Makanya Allah syariatkan sholat 5 waktu. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Berzikir setiap saat diperintahkan sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran seperti itu. Berdoa kepada Allah. Belum ibadah-ibadah yang lain. Apakah Allah tujuan menurunkan syariat ini tujuannya untuk memperberat manusia? Tidak, demi Allah. Tujuan semua itu adalah untuk menjadikan tenang jiwa manusia, menjadi qurratul ain bagi diri manusia. Wajuilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala bahwa ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Sekarang kaum muslimin, para pemirsa Roja TV rahimakumullah, kita perlu bertanya pada diri kita. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mana hasilnya dalam memberikan kita tujuan yang mulia ini? Yang kemudian akan menjadikan kita tersadar bahwa ternyata banyak yang perlu dikoreksi dari ibadah kita. Banyak yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah kita. Ternyata selama ini kita banyak melakukan ibadah, tapi tidak menghadirkan hati dalam mengerjakannya. Ibadah anggota badan kita kerjakan, dan ini merupakan petunjuk. Tetapi dengan tidak menghadirkan hati, sehingga kualitas ibadah itu menjadi berkurang. Akhirnya, fungsi ibadah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri seorang hamba terhambat. Akhirnya, dengan sebab inilah, godaan syaitan yang harusnya tadi lemah di hadapan kekuatan ibadah, karena ibadahnya lemah, maka godaan syaitan yang kuat mendominasi. Itulah semua yang menjadi sebab timbulnya keluhan-keluhan setelah itu. Kenapa saya sudah rajin beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak menunaikan sholat, tapi godaan-godaan dunia juga ketika datang juga sulit dihindari. Tarikan hawa nafsu juga sulit untuk ditolak. Godaan-godaan untuk lalai dari mengingat Allah juga sering besar pengaruhnya pada diri seorang hamba. Kenapa? Jadi disebabkan hamba ini kurang maksimal dalam melaksanakan salat yang sempurna. Harusnya hidayah Allah yang besar pada dirinya cukup untuk menjadi benteng melindungi dari segala keburukan. Tapi bagian hidayah ini sedikit yang diambilnya, sehingga menjadi sebab sedikitnya pertolongan Allah pada dirinya. Ketika pertolongan Allah kurang pada diri seorang hamba, otomatis godaan syaitan yang akan banyak mempengaruhi dirinya. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan, hikmah dari ibadah itu sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela, melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang mereka miliki. Dengan ketaatan mereka mengikuti petunjuk Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Menolong dalam hal apa? Tentu bukan cuma dalam urusan dunia. Paling penting dalam urusan agama mereka. Menyempurnakan hidayah kebaikan, memudahkan mereka menjadi, meraih keimanan yang sempurna, menjaga mereka dari tipu daya syaitan, dari tarikan hawa nafsu, dari godaan-godaan yang bisa mengurangi apalagi merusak imannya. Ini sebenarnya merupakan janji yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak orang-orang muslim yang masih gampang tergoda tipu daya syaitan? Seolah-olah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang pada dirinya. Apakah ayat-ayat ini yang salah atau orangnya yang salah? Tentu orangnya yang salah. Disinilah kita ya perlu memahami contoh yang dibawakan oleh sebagian dari para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat sebuah contoh. menarik dalam masalah ini ketika menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menundukkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan. Allah tidak berikan jalan bagi orang-orang kafir itu untuk menghinakan, untuk menyiksa, untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang tidak faham, kebingungan ketika baca ayat ini. Loh, bagaimana mungkin? Kenyataannya sekarang di dunia ini, kaum muslimin banyak tertindas. Banyak dipermalukan oleh orang-orang kafir. Bahkan negeri mereka direbut. Loh, bagaimana mungkin ayat ini mengatakan seperti ini padahal tidak terbukti di lapangan? Ini kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Allah menjanjikan dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk merendahkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Janji dari Allah. Allah menyebutkan syaratnya di sini, imannya harus benar. Imannya harus lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Baru dia dapat jaminan. Kalau ada seorang muslim yang tidak mengamalkan konsekuensi imannya dengan benar, ibaratnya Allah sudah berikan benteng perlindungan bagi dirinya, tapi dia sendiri yang keluar dari benteng. Ya, ditangkaplah dia sama musuh. Allah lindungi dia, dia yang melepaskan diri dari perlindungan Allah. Siapa yang salah dalam masalah ini? Jadi ini caranya memahami ayat tersebut. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin ada yang salah dalam Al-Quran. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi terpenuhi atau tidak syarat untuk terwujud janji tersebut. Ini permasalahannya. Nah, ketika orang muslim atau sebagian dari mereka melanggar konsekuensi iman, keyakinan mereka kepada Allah tidak kuat, tauhidnya tidak benar, janji ini jelas tidak terwujud pada diri mereka. Ibaratnya mereka harusnya berpegang dengan perlindungan dari Allah, tapi ketika mereka justru menjauhkan perlindungan tersebut, berpaling dari perlindungan tersebut, maka akhirnya mereka ditangkap oleh musuh dan dikuasai oleh musuhnya. Subhanallah, ini sama dengan kedudukan ibadah. Kalau kita renungkan bersama, ibadah-ibadah itu merupakan sebab penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya. Merupakan sebab hidayah dari Allah, sebab-sebab hidayah dari Allah agar hambanya itu menyempurnakan hidayah yang ada dalam dirinya. Yang dengan sempurnanya hal ini, dia akan kuat membentengi dirinya dari tipu daya syaitan. Mudah akan menundukkan hawa nafsunya. Dengan pertolongan dari Allah, dia akan mudah menghindari fitnah-fitnah dalam kehidupan di dunia. Tapi ketika ibadah tersebut tidak maksimal manfaatnya dalam dirinya, karena dia tidak mengusahakan perbaikannya, akhirnya pengaruh dari kebaikan tersebut lemah, sementara tipu daya syaitan yang semakin kuat di sekitarnya, akhirnya dia tidak berdaya menghadapi tipu daya syaitan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, la yalumanna illa nafsahu, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan, meningkatkan kualitas ibadah ini sangat perlu. Ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian tidak kurang. Keutamaan-keutamaannya pun tidak sedikit yang kita ketahui. Sholat misalnya, bagaimana kita mengusahakan khusyuknya agar sholat itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajilat kurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Orang yang telah sejuk hatinya, gembira hatinya menunaikan sholat menghadap Allah, tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk merusak sholatnya. Karena barang siapa yang hatinya merasakan gembira ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang lain yang ingin mengganggunya dengan sendirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjadikan hadis tadi sebagai penafsir dari makna khusyuk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat yaitu merasakan gembira, perasaan tenang dan damai ketika beribadah kepada Allah. Subhanallah, bagaimana caranya mewujudkan semua ini? Tidak lain, memperbaiki kualitas ibadah harus dimulai dengan sebab yang menjadikan hati tenang, yang menjadikan iman dalam hati sempurna. Dan tidak lain semua itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dengan menyempurnakan pemahaman terhadap kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebab kerusakan, sebab semua bencana dan malapetaka kembali kepada dua hal. Lalai dari mengingat Allah, yang terbesar dari kelalaian tersebut adalah tidak mengenal Allah. Hati yang tidak mendalami, tidak merenungkan kebesaran dan keagungan penciptanya, tidak mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai hatinya dari mengingat Allah, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak, berantakan, hancur. Semua urusannya, semua kegiatannya, semua keadaannya, karena dua hal, al-ghaflatu wa tiba'ul hawa. Aslu kulli baliyatin wa syarrin ya'udu ila syai'ain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Asal dari semua bencana dan keburukan kembali kepada dua hal ini, kelalaian dari mengingat Allah, dan yang terbesar adalah tidak mengenal, tidak menghadirkan kebesaran hati, tidak menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu cara memperbaiki kualitas ibadah kita. Dari mana kita mulai? Kita mulai dengan meningkatkan sebab-sebab yang menguatkan iman, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, agar hati itu memiliki tempat untuk tunduk, sesuatu yang menjadi ketergantungan bagi dirinya, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, menghindari yang namanya ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu dengan selalu menyelisihinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mulai kita perhatikan sisi perenungannya dalam hati. Waktu kita sholat, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar hati tunduk dan merasa tenang dalam sholat. Waktu kita berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan ibadah yang sangat ringan, dekat dengan keseharian kita. Ibadah ini akan semakin besar manfaatnya jika disertai dengan perenungan hati. Memuji dan membesarkan Allah akan semakin besar nilainya kalau hatinya merenungkan makna kebesaran dan keagungan tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru wa ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, sempurna manfaatnya. Manfaatnya apa? Dalam menumbuhkan iman, menjadi sebab penjagaan dari Allah, sebab yang selalu memudahkan untuk kebaikan berikutnya, dan manfaat yang lain. Zikir yang paling berutama dan paling besar manfaatnya adalah yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan dalam hati. Kemudian zikir tersebut bersumber dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zikir-zikir yang bid'ah diada-adakan. Disertai perenungan dari orang yang mengucapkannya akan makna dan tujuan dari zikir yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Masya Allah, dari sinilah kenapa zikir itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, keutamaannya sangat besar, melebihi infak sekian banyak, bahkan melebihi jihad di jalan Allah, membunuh musuh dan musuh membunuh kita. Hadis sahih yang kita kenal bersama, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amal kalian yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan bertemu musuh di jalan Allah, kemudian kalian membunuh mereka dan mereka membunuhmu? Bahkan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak sekian banyak. Keutamaannya sangat besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjawab, bala ya Rasulullah, kami mahu wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW setelah itu? Beliau bersabda, zikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zikir yang ringan kita ucapkan, ternyata dengan perenungan yang baik akan melahirkan keutamaan besar seperti ini. Begitu pula nanti doa. Doa itu mungkin kita anggap sepele, hanya memohon kepada Allah. Tapi ternyata dengan perenungan bisa menjadikan ibadah ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang hasan derajatnya, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa yang bagaimana maksudnya? Doa yang disertai perenungan dalam hati. Ketergantungan kepada Allah dalam hati, keyakinan, karena meyakini segala kekuasaan ada di tangannya, makanya kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk memenuhi segala sesuatu yang kita minta. Ini makna sabda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah, wa'alamu anna allaha la yastabjibu du'aan min kalbi ghafilin lahin. Berdo'alah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya. Kenapa yakin? Keyakinan ini timbul dari pengetahuan seorang hamba akan sempurnanya rububiyah Allah, kekuasaannya. Sempurnanya kemahkuasaannya untuk memenuhi segala kebutuhan hamba, memberikan kebaikan bagi dirinya dan mencegah dirinya dari segala keburukan. Pengakuan seperti ini sudah terkandung padanya pengakuan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa merendahkan diri berarti ada pengakuan tentang uluhiyah, peribadatan kepada Allah semata-mata tauhid. Belum lagi pengakuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini keistimewaan yang terkumpul dalam satu ibadah yang kita anggap sepele dan sederhana, berdoa kepada Allah. Membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan, ibadah-ibadah ini ketika dalam sholat, terkumpul semua dalam sholat. Belum lagi sujudnya, belum lagi rukuknya. Ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, haji atau umroh, juga terdapat padanya ibadah-ibadah tersebut. Tidak terkecuali juga dalam puasa yang kita lakukan, dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Subhanallah. Ibadah-ibadah yang sederhana ini kalau kita hadirkan dalam banyak kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sekian banyak sebab-sebab hidayah dan petunjuk Allah telah kita himpun dalam diri kita? Coba kalau kita renungkan sejenak. Makanya orang yang beriman yang telah mengenal agama Allah, mengetahui dengan ilmu dia bisa memperbaiki dirinya lahir dan batin. Dia bisa meningkatkan kualitas amalnya untuk menjadikan dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang besar, yang sempurna dari penjagaan Allah. Ingat, kalau tidak kita mendapatkan bagian yang besar dari penjagaan Allah, siapa yang bisa menjamin kita akan aman dari tipu daya syaitan? Padahal sebab-sebab fitnah di akhir zaman sudah kita ketahui demikian besar dan bermacam-macam. Siapa yang tidak mengkhawatirkan dirinya dengan keimanannya yang setengah-setengah seperti saat ini? Ada godaan-godaan yang besar ketika Allah berpaling darinya, kemudian syaitan yang menguasai dirinya dan dipalingkan dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala sekalian palingkan hati mereka. Jadi, mengusahakan sebab-sebab keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang otomatis ini akan menjadikan syaitan jauh dari kita, ini penting. Yang sebab terbesarnya itu adalah ada pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka dengan meningkatkan kualitas ibadah tadi, memaksimalkan manfaatnya, maka ini juga yang menjadi sebab hidayah itu akan disempurnakan pada diri seorang hamba, sehingga dengan itu dia akan mudah ya menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan mudah istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Akan mudah untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Mudah meraih keikhlasan, mudah meraih khusyuk dalam ibadahnya. Dengan sendirinya, semakin sempurna hidayah, maka akan semakin sempurna sebab-sebab yang dimudahkan bagi hamba itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana makna firmannya, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan baginya petunjuk, disempurnakan padanya iman, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan pada dirinya. Ini yang tentu kita harapkan bersama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, perhatikanlah ilmu yang kita kaji untuk diamalkan. Setelah kita belajar agama, jangan lagi kita dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti orang-orang bodoh yang hanya lebih memperhatikan sekedar banyak beramal tapi tidak merenungkan kualitasnya. Di antara keutamaan ilmu adalah menjadikan orang yang memilikinya selalu lebih memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kualitas amal. Ini yang diisyaratkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan makna ucapan salah seorang tabi'in Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Ma sabakahum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Tetapi beliau mendapatkan semua itu dengan keimanan kuat yang menancap dalam hatinya. Perenungan yang kuat terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan meningkatkan kualitas atau manfaat daripada ibadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita, dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semua sebab-sebab tersebut sudah kita ketahui mayoritasnya insyaallah, sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Tinggal berusaha untuk kita selalu mohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita maksimalkan sebab-sebab tersebut supaya menjadi sebab penjagaan diri kita di atas kebaikan agama Islam ini yang sungguh selalu kita butuhkan untuk istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Maka demikianlah nasihat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan berkurang berkenan. Kami cukupkan. sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: 100.1 FM.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

0: فُطِحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan.

0: Mereka sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: القرآن

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم، وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف، ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا اللسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي للمسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك، لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد. وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع. وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو لتنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة، بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد، قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا. وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا، بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأنت تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun sholat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima

Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apa?
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
0: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yosef.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashiyah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam wa azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Hud. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

آيات القرآن آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.

0: bid'ah lebih disukai iblis. Berkata Sufyan Atsauri rahimahullah, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena dosa maksiat memungkinkan pelakunya untuk bertaubat, sedangkan dosa bid'ah tidak mudah bagi pelakunya untuk bertaubat dari dosa tersebut.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: Mutiara Salam Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil, itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin, dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
5: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
6: Para pendengar di Roja,
5: insyaAllah. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
5: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan yang keempat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhahullah dari Kepulauan Riau, Batam. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada di poin yang ke-10, poin yang terakhir, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falaitafaddol, masykurah Ustaz.
3: Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Am ba'du. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا وتقبلا. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih mudahkan kita untuk dapat kembali berjumpa melalui kajian kitab 10 sebab yang dapat melapangkan dada, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan poin yang terakhir dari kitab kecil ini, yaitu sebab yang ke-10. Berkata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, as-sababul hasyiru husn ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Sebab yang ke-10 adalah mengikuti sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. fattiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waluzumu nahjihil qawim, berupaya menselaraskan hidupnya dengan cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamakan manhajnya dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihadih. Ya. Menjadikan sunnahnya sebagai panduan, min a'zami asbabin syirahi sadri. Inilah merupakan sebab yang terbesar untuk melapangkan dada-dada manusia. Jadi mengikuti sunnah Nabi itulah merupakan sebab yang dapat melapangkan dada manusia. Mengapa demikian? Karena yang kau ikuti adalah orang yang paling lapang dadanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razak, bal huwa jima'u hadzal babi kulli. Bahkan inilah merupakan perkara yang merangkai, merangkum segala macam perkara-perkara sebelumnya. Intinya mudah, kalau kau ingin dadamu lapang, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala bab, dalam kehidupannya, dalam sunnahnya. Akan lapang dadamu. Bagaimana dia dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid adalah merupakan sebab terbesar melapangkan jiwa. Maka engkau bertauhidlah sebagaimana bertauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bagaimana dia bermuamalah dengan manusia? Maka bila mana kau ikuti Nabi dalam bermuamalah, engkau akan menjadi orang paling lapang hidupmu, dadamu tenteram. Mengapa? Karena Nabi begitu lapangnya dadanya ketika bermuamalah dengan manusia, dengan akhlak yang luar biasa, budi pekertinya yang luar biasa. Subhanallah. Dalam segala bab, dalam akhlak, dalam adab, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam tauhid, bila mana kau ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti engkau akan menjadi lapang dadanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lah orang yang paling lapang dadanya, dan semua pengikut Nabi pun demikian. Kata Syekh Razak, wa dzalika li'annahu tisaun bi asrahin nas sadr, karena dia telah mengikuti orang yang paling lapang dadanya, telah menjadikan panduan panutan orang yang paling lapang dadanya. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Wa tiyabihim khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa ajmalihim sirat, orang yang paling bagus sejarah hidupnya, biografinya, sepak terjangnya. Wa azkahum sariratan, orang yang paling suci dalamnya. Kau ikuti orang yang paling suci dalamnya, yang paling baik biografi kehidupannya, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling luas dadanya, pasti akan lapang dadamu. Lihatlah akhlak Nabi yang begitu indahnya. Dan dia memerintahkan agar kita mengikutinya. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, permudah urusan orang, jangan persulit. Buat orang bergembira, jangan buat orang tak gembira. Ya. Jangan kau membuat orang lari daripadamu. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana engkau membuat orang gembira, orang akan gembira dengannya, engkau pun akan gembira melihat orang bergembira. Bila mana engkau melapangkan rezeki seorang, orang bergembira dengannya, engkau pun akan gembira melihat kegembiraannya. Bila mana dengan akhlakmu orang gembira, maka engkau akan melihat juga apa yang diperbuat orang tersebut, kegembiraan akhlakmu akan kembali kegembiraan kepada dirimu. Subhanallah, akan menjadi lapang dadamu. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju kelapangan hati, kelapangan dada, ketenangan jiwa, ketenteraman jiwa ini. Apa buktinya? Allah yang telah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi yang mulia sallallahu Allah telah lapangkan jiwanya. Waqad qala Allah taala, berkata Syekh Abdul Razak, Allah sudah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Ya. Jadi ini adalah merupakan rekomendasi Allah SWT terhadap Nabi-Nya, bahwa Syekh Allah telah melapangkan dadanya. Mengapa dada Nabi lapang? Jawabannya dengan iman, dengan ilmu, ya, dengan akhlak, dengan ibadah, dan semacamnya. Segala sesuatu yang Rasulullah bawa daripada wahyu dari langit, semuanya melapangkan jiwa, mendatangkan keberuntungan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami tidak turunkan untukmu Quran wahai Muhammad agar engkau menjadi tashqa, binasa, ya, menjadi celaka. Subhanallah. maka andai kata engkau mengikuti Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tak akan celaka. Kebalikan celaka adalah beruntung, dan kegembiraan itu, kelapangan jiwa adalah bagian daripada keberuntungan, bahkan itu yang menjadi tujuan hidup manusia. Orang ingin supaya hatinya tenteram, jiwanya tenang. Dan itu ada pada mengamalkan isi Quran, mengamalkan isi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lah yang paling sempurna mengamalkan Quran, karena itulah Nabi yang paling lapang dadanya. Maka setiap umat yang datang setelah Nabi SAW, yang mengikuti Nabi SAW dengan kuat, sekuat apa dia mengikuti Nabi, selapang itulah jiwanya. Orang yang mengikuti sunnah Nabi tapi tak kuat, lemah ikutnya kepada sunnah Nabi SAW, maka akan lemah pula lah, yakni dalam jiwanya iman tersebut bersarang, akan dia dapatkan tak benar-benar sempurna, meluas, melapang hidupnya, kelapangan hidupnya sesuai dengan kelapangan imannya. Bila mana imannya sempit, maka hidupnya pun akan sempit, hatinya pun menjadi sempit. Bila imannya luas, maka akan menjadi luas pula dadanya, akan menjadi luas pula hatinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Razak, wa syarhullahi taala liqalbin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bittisa'ihi wa jam'ihi lil fadha'ili kulliha wal kamalati wal adabi bi anwa'iha. Mengapa Allah lapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengapa Allah luaskan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Jawabannya, karena Nabi SAW mengumpulkan segala macam bentuk keutamaan-keutamaan dalam Islam. Karena Nabi dalam dirinya terdapat segala macam kesempurnaan adab dengan segala macam bentuknya. Bukan hanya adab, segala bab. Nabi sempurna sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi paling sempurnalah kita disuruh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian dalam praktik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan bagi siapa-siapa yang ingin berjumpa Allah dan beriman dengan hari kiamat, dengan hari akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna dari segala macam bentuk kesempurnaan manusia. Sempurna akhlaknya, sempurna akidahnya, sempurna ibadahnya, sempurna ya muamalahnya. Itu yang membuat Nabi paling lapang jiwanya. Kesempurnaan. Maka sempurnakanlah segala macam kekurangan-kekurangan kita. Ikhwati fillah, akhwati fillah, rahimakumullah. Sempurnakan akhlakmu, sempurnakan ibadahmu, sempurnakan muamalahmu, sempurnakan adabmu. Tiru Nabi SAW. Ya, inilah yang meniru yang memang diwajibkan. Inilah yang meniru akan mendatangkan keberuntungan. Ya. Bahkan Allah suruh kita tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membuat tiruan-tiruan, ya, membuat produk-produk tiruan. Ini dilarang. Ya. Banyak orang paling paham untuk meniru produk-produk mahal yang punya merek, yang punya ya, tren, kemudian dia tiru, kemudian dijual di pasaran. Ya. Maka ini adalah merupakan meniru yang dilarang. Tapi meniru Rasulullah adalah yang hal yang diwajibkan. Sekemampuanmu tentunya. Semakin sempurna engkau meniru Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka akan semakin sempurnalah imanmu. Semakin sempurna imanmu, semakin luaslah hatimu, semakin lapang jiwamu. Berkata Syekh Abdul Razak, walidzalika kullama kana al-'abdu akthar ittiba'an li Rasulillah, oleh karena itulah manakala seorang hamba semakin tinggi tingkat dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtida'an bihadihil karim, menjadikan Nabi sebagai contoh suri tauladan, kana dzalika ahwa lil-'abdi bi syarhi sadri, itu adalah hal yang akan membuat dia lebih beruntung dengan kelapangan dada. Keuntungan itu bukan hanya ada pada harta belaka yang bertambah-tambah. Keuntungan itu ada pada hatimu. Banyak orang yang hatinya sempit tapi hartanya berlimpah ruah. Kadang-kadang hartanya diperoleh dengan jalan-jalan haram. Bagaimana akan membuat hatinya tenang, tenteram? Hartanya dari hasil korupsi. Korupsi uang negara. Korupsi daripada kantor yang tempat dia bekerja. Dari instansi tempat dia berusaha dan semacamnya. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwanya sementara dia menipu? Perbuat kezaliman, ya. Nabi SAW adalah orang jauh daripada segala macam bentuk kezaliman terhadap manusia. Bahkan Nabi lah orang paling baik kepada manusia, yang lebih Subhanallah, lebih perhatian kepada umatnya daripada umat memperhatikan dirinya sendiri. Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kita semua tentang perumpamaan antara nabi dan umat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan saya dengan kalian bagaikan perumpamaan seseorang menyalakan api di malam hari. Ketika api menyala, berdatanganlah rayap-rayap, laron-laron, ya, lalat dan semacamnya mendekatkan diri untuk menceburkan dirinya ke dalam api. Sementara orang tersebut berusaha menjauhkan laron-laron tersebut agar jangan menceburkan dirinya ke api, tetapi laron-laron tersebut, rayap-rayap itu, serangga-serangga itu memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam api. Begitulah perumpamaan aku dengan kalian. Maksudnya umat ini Rasulullah berharap agar jangan ada yang masuk neraka, tetapi umat yang berbondong-bondong menceburkan dirinya ke neraka. Oleh karena itulah kata Nabi, ana akhidun bihajizikum. Ana akhidun bihadzikum minan nar, aku tarik kalian, pinggang-pinggang kalian, tempat sarung-sarung kalian, itu pinggang-pinggang kalian dari jangan sampai kalian mencebur ke dalam api neraka. Jadi Nabi begitu luar biasa baiknya kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah luar biasa pula membuat jiwanya begitu lapang, dadanya begitu luas sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang paling bahagia. Ya, kata beliau, oleh dalika kullama kana al-'abdu akthara tiba'an li rasulillah wa iqtida'an bi hadihi al-karim kana dalika ahdhal al-'abdi bi syarhi sadri wa rahatil bal wa tamaninatil qalbi. Maka manakala seorang hamba berusaha dengan sempurna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin luar biasa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin luar biasa dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin beruntunglah dia untuk meraih kelapangan jiwa, ketenangan batin, ketentraman hati. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal maqsudu, maksudnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmal al-khalqi fi kulli sifatin yahsulu bihan syirah sadrih. Nabi lah orang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna dalam segala macam bab, dalam segala macam sifat yang membuat hati menjadi lapang. Wattisa'ul qalbi wa qurratul ain wa hayatul ruh. Ya, dialah yang paling sempurna dalam rangka ya memiliki berbagai macam perangai, sifat-sifat yang dengannya menjadi luaslah dada, menjadi lapanglah hati, menjadi bahagia diri dan menjadi hidup ruhnya. Fahuwa akmalul khalqi fi hadza syarhi. Nabi lah makhluk yang paling sempurna dalam masalah lapangnya jiwa ini, tentramnya hati, luasnya qalbu ini. Fi hadza syarhi wal hayati wa qurratul ain ma khussa bihi min asyarh al-si. Dan adapun Nabi SAW juga Allah berikan baginya benar-benar ya kelapangan yang sempurna yang benar-benar Rasulullah SAW dapat rasakan sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya maknawi tapi juga hissi, bukan kelapangan sifatnya abstrak, bahkan dalam bentuk yang konkret. Nabi SAW adalah orang yang paling lapang jiwanya. Oleh karena itulah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini perkataan luar biasa ya, memberikan kepada kita harapan-harapan agar hati kita menjadi luas, menjadi lapang, menjadi tenteram. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmaluhum insyirahan. Akmaluhum insyirahan, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna mengikuti Nabi, maka dia yang paling sempurna lapangnya jiwanya. Waladzatan wa qurrata ainin, yang paling sempurna kenikmatan hidup, kelezatan hati. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul 'abdu min insyirahi sadrihi. Sekuat apa dia mengikuti Nabi, seluas itulah akan dirasakan kelapangan dadanya, wa qurrati 'ainihi, kegembiraan hidupnya, wa ladzati ruhihi ma yunal. Dia akan dapatkan kelezatan ruhnya, merasakan kelezatan yang luar biasa. Subhanallah. Karena yang namanya kelapangan, kelezatan itu adalah perkara yang boleh jadi menjadi perkara yang maknawi. Kadang-kadang secara hissi memang lapang luas rumahnya, luas apa yang bertingkat, banyak tanahnya, banyak kebunnya, sawitnya beribu-ribu hektar, tapi sempit hatinya, tak nyaman jiwanya. Subhanallah. Ini hanyalah merupakan kelapangan hissi, tidak maknawi. Jiwanya sempit. Ada orang-orang yang luar biasa sempit rumahnya. Ya. Hanya ada rumahnya berupa kamar tidur belakang, misalnya kamar mandi, sedikit ruang tamu, tapi paling lapang jiwanya. Subhanallah. Ya. Kenapa? Jiwanya paling lapang karena dia merasa kena ada apa yang Allah berikan. Dia berusaha mencontoh Nabi dalam segala hal. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح صدري. Maka Nabi adalah merupakan puncak daripada orang yang paling bahagia. Kadang-kadang kita melihat orang-orang mengukur kebahagiaan hanya dalam bentuk harta. Kadang-kadang kita lihat negeri-negeri yang paling bahagia. Ya. Satu negeri A, dua negeri B. Kita tengok ini rupanya negeri-negeri orang kafir, kafirun. Yang paling bahagia penduduknya adalah negeri A, paling bagus pendidikannya negeri B. Kita lihat kadang-kadang ini negeri orang kafir. Kita katakan itu kebahagiaan semua. Ada kebahagiaan bukan dengan apa yang paling banyak kau miliki di tangan. Kebahagiaan itu adalah yang paling banyak kau dapat di dalam hatimu. Sebagian negeri-negeri besar, luar biasa, terkenal kemajuannya, kecanggihannya, tapi itulah negeri yang paling banyak tingkat bunuh dirinya. Allahu Akbar. Apakah itu hakikat bahagia? Orang selalu mengira bahagia itu adalah uang, uang, uang, fulus, fulus, cuan. Banyak uang muka bahagia, subhanallah. Padahal banyak orang dengan sebab banyak uang menjadi menderita. Banyak uang akhirnya suami berselingkuh, ya, na'udzubillah min dzalik. Banyak uang suami berjudi, banyak uang perempuan menjadi lalai, menghambur-hamburkan uangnya, boros. Ya. Subhanallah. Bukan itu standar kebahagiaan. Banyak selalu orang mengatakan negeri yang tersulit, negeri yang tersusah adalah negeri A. Sebutkanlah negeri-negeri kaum muslimin. Yang paling centang penang hidupnya, kita lihat negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Boleh jadi, ya. Mereka melihat secara zahir. Tapi boleh jadi mereka yang paling tenang, tenteram hidupnya. Kita lihat ada negeri-negeri miskin yang kertapinya, subhanallah. Ya. Itu para penumpang naik di atas, di bawah, penuh mana-mana. Subhanallah. Tapi mereka bahagia, tenang, tenteram jiwanya. Ya, kita lihat ini orang bahaya. Naik di atas, di bawah, di mana-mana, sampai di lokomotif terdepan. Orang mana-mana orang. Subhanallah. Orang-orang mengatakan ini paling tak bahagia. Ini negeri paling miskin. Tapi boleh jadi mereka paling bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan pada fasilitas. Selalu. Pada harta benda selalu. Ada orang naik kereta api kelas eksklusif yang paling nyaman, yang paling mahal, yang sama dengan harga pesawat, tapi hidupnya menderita, jiwanya tak tentram, sempit dadanya menghadapi berbagai macam problem kehidupan, istrinya yang selingkuh, teman kerjanya berkhianat dan semacamnya. Allahu Akbar. Jadi kebahagiaan itu bukan pada apa yang ada di tanganmu, tapi di hatimu. Kalau kau ingin bahagia, ikutilah jejak Nabi-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fi dzarwatil kamal min syarhi sadri wa raf'i dzikri." Nabilah yang paling tinggi tingkatannya, menjadi makhluk yang paling lapang dadanya, yang paling kenal manusia, diingat manusia, dipuji manusia. Allahu Akbar. Allah telah berjanji, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat wahai Muhammad tentang popularitas dirimu. Ini zaman-zaman orang gila dengan viral, gila ingin tenar, subhanallah. Segala macam supaya tenar dilakukan, diperbuat. Kadang-kadang kita lihat yang aneh-aneh, orang-orang pura-pura jadi orang gila supaya tenar, kemudian di-shot, ya. Buat video, orang sekitarnya merasa curiga, lari ketakutan, kemudian dia ketawa-ketawa, hanya sekedar ngerjai belaka. Tujuannya cari ketenaran. Kadang-kadang aneh-aneh. Baju dia koyak-koyak, subhanallah. Supaya benar-benar kayak orang gila. Tujuannya hanya untuk cari ketenar, subhanallah. Nabi yang mulia tak payah Nabi sallallahu alaihi wasallam cari ketenaran dengan cara-cara sekarang ini yang luar biasa lecehnya, remehnya. Nabi menjadi orang yang paling mulia karena mengangkat agama Allah subhanahu wa taala. Mengangkat syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang paling banyak disebut namanya seluruh alam semesta. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW. Kau tengok jumlah kaum muslimin yang sekitar 2,5 miliar seluruh alam semesta ini, seluruh bumi ini. Allahu Akbar. Di negeri-negeri kaum muslimin, walaupun di negeri-negeri yang minoritas, di mana ada masjid, di sana ada dikumandangkan adzan, di sana ada diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, disebut nama Nabi SAW setiap kali, minimal lima kali sehari-hari setiap masjid. Berapa puluh juta jumlah masjid seluruh bumi ini, semua mereka tak pernah meninggalkan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang-orang yang sholat, ya, tentunya jumlah orang sholat lebih banyak daripada jumlah muadzin. Setiap orang sholat selalu mengingat Nabi, bahkan tak sesolat tanpa dengan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebentar-sebentar kita mengingat Nabi, kita pun bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Maka yang paling luar biasa, Allah angkat derajatnya, kedudukannya, ketenarannya adalah Nabi SAW. Ya. Nabi dikenal penduduk, seluruh penduduk yang di langit, dan Nabi dikenal kebanyakan penduduk yang di bumi ini. Dikenal Nabi SAW. Apalagi orang-orang Islam, kaum muslimin. Maka sungguh benar sabda sungguh benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Dan Ibnu Qayyim Salam mengatakan bahwasanya diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena membawa agama Allah, mengibarkan bendera tauhid, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mengikuti langkah Nabi, menyebarkan agama Allah, mengibarkan bendera tauhid, mengajak orang kepada Allah, mereka lah orang yang paling lapang hatinya, jiwanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah yang paling lapang jiwanya setelah Rasul para sahabat-sahabat. Yang paling luas hatinya para sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan seterusnya. Mereka paling lapang jiwanya, mengapa? Karena mereka mengikuti orang paling lapang jiwanya. Maka semakin jauh zaman ke bawah, semakin mereka jahil tentang sunnah Rasulullah SAW, semakin sempit hidup mereka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa sallallahu fi dirwati al-kamal min syarh as-sadri wa raf' dhikri wa wad' al-wizri. Maka Nabi lah orang yang paling tinggi, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling wasadanya, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala singkirkan darinya berbagai macam beban, al-wizr beban. Allah singkirkan dari pundak Nabi berbagai macam beban, subhanallah. Yang membebani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ini banyak beban yang membuat kita terbebani dengannya. Tapi bila mana kau hadapi dengan iman, semuanya akan menjadi ringan. Bila mana tak kau hadapi dengan iman, semuanya akan menjadi beban. Subhanallah. Ada beban anak, beban istri, beban pekerjaan, macam-macam. Beban kerabat dan seterusnya. Ya, beban mengamalkan agama, banyak. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ringankan baginya bebannya. Maka barang siapa yang ingin diringankan bebannya supaya benar-benar dia tenang, tenteram, enggak merasa terbebani, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li atba'ihi min dhalika bihasab nasibihim min ittiba'ihi wallahu musta'an. Inna kata Muqayyim, dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ya akan benar-benar beruntung sekuat apa mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Mereka akan menjadi orang yang paling wasadanya sekuat apa mereka mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hakadha li atba'ihi nasibun min hifdillah lahum. Demikian juga lah para pengikut Nabi adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala akan jaga mereka sebagaimana Allah menjaga Nabi. Nabi Allah jaga karena mengamalkan agama Allah, menyuruhkan manusia kepada agama Allah. Maka siapapun mengikuti Nabi dalam mengamalkan agama Allah, menyuruhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan jaga. Wa ismatihi wa iyahum. Ya. Wa hakadha li atba'ihi nasibun min hifdillah lahum wa ismatihi iyahum. Allah akan memelihara orang-orang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa difa'iyan, Allah akan senantiasa membela orang-orang beriman. Sebagaimana Allah membela nabinya. Wa izzajilam, Allah akan senantiasa memenangkan, mengagungkan, memuliakan orang-orang beriman sebagaimana Allah agungkan, muliakan nabinya. Wa nasihilam, Allah akan senantiasa menangkan orang-orang beriman sebagaimana Allah menangkan nabinya. Bihasabi nasibihim minal mutaba'ah. Sesuai dengan bagaimana mereka, kuatnya mereka, lemahnya mereka dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Semakin kuat mengikuti sunnah Nabi, semakin kuatlah pertolongan Allah akan datang, kemenangan akan datang, penjagaan Allah SWT. Semakin berkurang dia mengikuti sunnah Nabi, semakin berkuranglah pertolongan Allah SWT kepadanya. penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa mustaqillun wa mustaqtir, kata Imam Qayyim, maka orang-orang akan menjadi terbagi dua, ada yang mustaqil sedikit ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedikitlah kebahagiaannya. Ada yang mustaqtir banyak mengikuti sunnah Nabi, maka banyak pula kelapangan jiwanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang menemukan dalam dirinya kebaikan mengikuti sunnah nabinya dalam segala bab, mengikuti akidah nabi, mengikuti muamalah nabi dan semacamnya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada khaira dzalika fala yalumanna illa nafsa, barang siapa yang enggak dapat dalam dirinya kebaikan yang ada, malas mengikuti sunnah nabi, melecehkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur dengan sunnah nabi, jangan celak-celak dirinya. Maka orang-orang yang sempit hatinya, wahai orang-orang yang sempit hatinya, engkau sempit hatimu karena kau ingat sunnah Nabi SAW. Kami ikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Jangan dikira para koruptor-koruptor kelas kakap itu yang paling lapang dadanya. Itu yang paling sempit jiwanya. Paling tamak, paling ambisi kepada dunia, membuat dirinya menjadi sempit. Subhanallah. Kadang-kadang hilang rasa malunya. Allahu Akbar. Masuk di penjara. Pakai baju oranye dan semacamnya. Ini dampak daripada hati yang sempit. Allahu Akbar. Terakhir Syekh Abdul Razak berkata dalam bentuk doa, Allahumma syrah sudurana, ya Allah lapangkanlah jiwa-jiwa kami, wa yassir umurana, mudahkanlah urusan-urusan kami, Allahumma zayyinna bizinatin iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman. Hiasan yang paling indah adalah hiasan iman, bukan hiasan materi. Ya, berhias dengan mobil yang mewah, rumah yang megah, bukan itu. Hiasan terindah adalah hiasan iman bagi orang beriman. Waja'alna hudatan muhtadin, Allah jadikanlah kami orang-orang yang memberi hidayah manusia, orang-orang yang mendapatkan hidayah daripadamu. Wa yassir lana sulukas siratil mustaqim, Allah berilah kami jalan untuk dapat menempuh jalanmu yang lurus, berilahkan kemudahan untuk menempuh jalanmu yang lurus. Siratil lahi ladhi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, jalan orang-orang yang kau kepada mereka nikmat, ya Allah, dari golongan para nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Innaka sami'ud du'a, ya Allah, engkau senantiasa mendengar doa-doa kami. Wa ahlir raja, engkau lah yang kami harapkan untuk menerima doa-doa kami. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, engkau sajalah cukup bagi kami dan engkau lah sebaik-baik penolong. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala pujilah bagi Allah Rabb alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga tetap selalu salawat kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga senantiasa mereka dilimpahkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah kajian kita 10 sebab yang melapangkan jiwa. Insyaallah tabaraka taala, di kesempatan yang lain kita akan bertemu dalam membahas kitab-kitab ulama lainnya yang semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
8: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan poin yang ke-10 mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mengapa seorang ayah terkadang terlihat lebih bersabar atau santai ketika menghadapi anak-anaknya yang tidak mentaati syariat Allah dibandingkan seorang ibu? Padahal amanah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dibebankan pada seorang suami atau ayah. Dan anak remaja, kenapa ketika dia sudah tahu tata cara ibadah sesuai sunnah, tapi dia enggan untuk menjalankannya? Sampai kapan anak ini akan bisa menerapkan sunnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang jelas bahwasanya setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, mereka dituntut untuk menjaga keluarganya daripada api neraka. Ya. Dan boleh jadi sebagian ayah mereka lebih peduli daripada ibu dalam perkara ini. Atau sebaliknya, sebagian ayah tak peduli dengan hal ini. Sibuk mencari kerja, lupa membimbing anaknya, lupa membimbing istrinya. Oleh karena itulah enggak bisa dipukul rata sebagai satu kasus yang sama semuanya, enggak. Ya, belum tentu sebagian ayah-ayah itu enggak peduli kepada anak-anaknya. Kadang-kadang mereka lebih peduli pada sang ibu. Demikian pula sebaliknya. Ya, oleh karena itulah hal ini semua terpulang kepada ya kuat lemahnya mereka mengikuti ajaran Islam. Andai kata mereka kuat mengajari Islam, mengamalkan ajaran Islam, maka semakin kuatlah mereka memprotek anak-anak mereka daripada segala macam keburukan. Ya, bila mana mereka paham bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban, mereka disuruh untuk menjaga anak-anak mereka dan diri mereka daripada api neraka, maka mereka akan peduli. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum ahlikum nar, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka enggak bisa di ya katakan hanya ayah lebih peduli atau ibu lebih peduli, enggak, semuanya terpulang kepada iman, kepada ilmu, ya, kepada wawasan, lingkungan keluarga. Kadang-kadang lingkungan keluarga ayah tak baik, lingkungan keluarga ibunya baik, akhirnya ayah pun terpengaruh dengan lingkungan tersebut, maka dia kendor terhadap anak-anaknya sementara ibu kuat. Subhanallah. Adapun yang kedua, mengapa sebagian anak-anak kita, para pemuda, para pelajar, para santri-santri, kadang-kadang kita lihat banyak ilmunya, hafalannya sekian, tapi tidak diamalkan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, memang yang namanya ilmu itu bertingkat-tingkat dalam pengamalannya manusia. Ada yang dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada yang sibuk beramal tanpa ilmu. Karena itu dalam agama kita ini ada dua umat yang tersesat. Kita dilarang mengikuti dua umat tersebut. Yang pertama adalah umat yang punya ilmu tapi tak mau mengimani dan mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Bahkan mereka menjauhi ilmu tersebut. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Akhirnya Allah tumpahkan kepada mereka murkanya. Mereka lah kaum Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran Muhammad tapi mereka tak mau beriman dengan Islam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang punya ilmu tapi tak punya amal. Ya, sebagian orang sebaliknya pula, umat yang tersesat, kaum Nasara, rajin beramal, getol beramal ibadah tapi enggak punya landasan ilmu. Ini tersesat. Dan di kalangan umat ini ada yang meniru Yahudi ataupun meniru Nasara, para alim ulama yang rusak akhlaknya, moralnya, akidahnya, padahal mereka tahu mereka meniru Yahudi. Orang-orang awam yang keranjingan dalam beramal ibadah, buat acara ini, buat acara itu, macam-macam, aneh-aneh. Ya, keranjingan beribadah padahal di atas bid'ah, enggak dasarnya. Semuanya mereka ini tercela. Oleh karena itulah orang dikatakan yang berilmu itu bila mana orang mengamalkan ilmunya, membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wawasan, bisa saja banyak orang wawasan, orang-orang munafik di masa Nabi wawasannya luas dari Islam, tapi wawasan ilmu yang tak sampai ke hati, yang tak melahirkan amal, yang tak melahirkan takut. Ini banyak kadang-kadang anak-anak kita masih sampai tingkat kawasan semata. Tidak merasuki dalam hatinya ilmu tersebut. Sehingga akhirnya kurang amalnya. Oleh karena itu adalah proses. Kita berharap ke depan semoga mereka perlahan-lahan ilmu itu masuk ke dalam hati, membuahkan amal. Ya. Maka kita sebagai orang tua, hendaklah tak pernah bosan-bosan mengingatkan anak-anak yang punya ilmu, anak-anak santri, para pelajar. Kalian hendaklah mengamalkan ilmu kalian. Selalu menasihati mereka, katakan ilmu itu akan dikatakan bermanfaat bila mana membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Adapun kalian,